0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dampit saja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
8: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di
2: beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kegiatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
9: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
12: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
11: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
12: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
13: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
12: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
14: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
12: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
15: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
12: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
16: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
17: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
18: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke satu dialog strategis komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global.
19: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut.
18: Musik.
19: Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
20: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
19: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, terima kasih masih bersama kami di 96 juga 100,2 juga 97,6 FM. Di segmen akhir pendengar, kami hadirkan informasi dari dunia ekonomi. Pendengar, IHSG naik 0,75% pada penutupan sesi 2 perdagangan 18 Agustus kemarin. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada penutupan perdagangan Selasa 18 Agustus kemarin. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 6.449 atau naik 47,94 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak menguat setelah dibuka pada level 6.448. Sepanjang sesi perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif dan cenderung bertahan di area positif. Dan perdagangan kali ini, 399 saham naik, 263 saham turun, dan 159 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai 14,7 triliun rupiah, sementara volume perdagangan mencapai 33,35 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,1 juta kali transaksi. Ke informasi yang berikutnya pendengar, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan akan terus memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan di Indonesia. Ini dilakukan melalui stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, perluasan akses keuangan, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan bahwa sektor jasa keuangan harus tetap kuat untuk mendukung program pembangunan. Menurutnya, pengawasan juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada kepentingan bangsa. OJK terus mendorong perluasan akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab. Menurut Kiki, panggilan akrab dari Friderika, upaya tersebut harus diiringi peningkatan literasi serta perlindungan konsumen di tengah perkembangan layanan digital.

Masih dari rri.co.id, pendengar, kita ke informasi berikutnya. Kementerian Perindustrian meminta industri kecil dan menengah memenuhi kualifikasi sebagai pemasok industri kendaraan listrik. Ini bertujuan agar industri kecil menengah dapat masuk ke dalam rantai pasok dan memperoleh pesanan secara berkelanjutan. Dan hal ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Selasa kemarin di Jakarta. Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik perlu memberikan efek berganda, termasuk membuka kesempatan IKM menjadi bagian rantai pasok. Agus mencontohkan dua industri kecil menengah binaan Kemenperinsia menjadi bagian dari ekosistem pendukung motor listrik nasional. Ada PT Kanindo Metal Industri dan PT Multikon Rekatama Industri memproduksi komponen box dan bracket baterai untuk Molinas Alpha. Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin tengah menjalankan berbagai program pengembangan IKM komponen alat angkut. Dan ini mencakup identifikasi IKM, peningkatan kualitas, pengembangan prototipe, pengujian, sertifikasi hingga integrasi ke rantai pasok kendaraan listrik.

Informasi tadi pendengar menjadi informasi terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Randy, selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung

0: Kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Untuk pagi hari ini, sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik yang sangat menarik untuk pagi ini, Merah Putih dari Sulbar untuk menyalakan semangat Indonesia. Sesaat lagi kita akan bersama dengan narasumber, ada Bapak Ibda Firman Oskandar, SASOS MH, PS Paur dari Rapkum Subdit Ran, Bankum Bin Bitkum Polda Sulawesi Barat, ada juga pembawa baki di upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Ada Nika Humaira Asari. Pendengar, sesaat lagi tetap bersama kami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jadi kami bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
6: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
7: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
8: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
7: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426 23 22 443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0996.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun berada. Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara setiap tanggal 17 Agustus pendengar, tetapi juga tentang semangat, disiplin, pengabdian dan rasa cinta kepada merah putih yang terus diwariskan kepada generasi muda. Jumpa lagi bersama saya Randi pendengar di Halo Sulbar pagi ini. Kita mengajak Anda untuk melihat cerita di balik suksesnya pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Dan tentunya dari situ ada proses panjang, latihan yang penuh disiplin ya, juga momen yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Dan sudah hadir bersama kita di studio ada Pak Ibda Muhammad Firman Oskandar. Saya sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ibda. Pak Ibda Muhammad Firman.
9: Selamat pagi.
3: Ibda Firman ya, saya panggil ya.
9: Siap, Ibda Firman.
3: Baik, Pak Ibda. Terima kasih karena pagi hari ini bisa kita ngobrol lagi di RRI Mamuju ya.
9: Siap, Bapak.
3: Kayaknya beberapa tahun yang lalu sempat ke sini.
9: Siap.
3: Terkait paskibraka juga.
9: Siap.
3: Waktu itu ya.
9: Siap.
3: Baik.
9: Betul,
3: Bapak. Sehat kabarnya, Pak?
9: Alhamdulillah sehat.
3: Makin muda kayaknya, Pak.
9: Siap. Sama muda. Makasih banyak.
3: Baik. Kemudian juga sosok pembawa baki di HUT ke-81 RI tingkat Provinsi Sulawesi Barat ada ananda kita Anika Humaira Ashari. Assalamualaikum, selamat pagi Anika. Kabarnya sehat?
10: Sehat, Kak.
3: Sehat luar sehat. Biasa ya. Ini kalau mic-nya agak rendah bisa dinaikkan. Karena kayaknya tinggi nih ananda Anika ya. Ya, terima kasih sudah hadir di RRI Mamuju pagi ini. Semoga juga apa yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk anak bangsa ke depannya. Dan juga untuk pendengar yang nanti ingin ikut bergabung, boleh disampaikan pertanyaan, komentar ataupun opini Anda lewat WhatsApp kami dan telepon juga di 0822 9609 0996 dan di 0426 23 22 443. Baik, saya ke Pak Firman sebelum lebih jauh. Mungkin Pak Ibda Firman bisa diceritakan dulu ya, seperti apa peran dari Pak Ibda Firman sendiri dalam proses pelatihan paskibraka di tingkat Provinsi Sulbar ini, Pak. Silakan.
9: Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan apa peran kami di di klat paskibraka ini, jadi kami beserta dengan teman-teman lainnya 6 orang,
3: iya,
9: kami diamanahkan oleh pimpinan kami untuk menjadi pelatih paskibraka.
3: Okay.
9: Tentunya tugas dan tanggung jawab sebagai pelatih paskibraka itu adalah mendidik dan melatih adik-adik paskibraka, baik secara fisik, secara mental, kemudian menanamkan jiwa patriotisme, nasionalisme dan jiwa Pancasila.
3: Baik, secara umum bagaimana proses pembentukan paskibraka ini hingga mereka dinilai siap menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 RRI, Pak?
9: Ya, tentunya terkait dengan persiapan adik-adik ini, adik-adik paskibraka mereka telah melewati seleksi mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional. Tentunya ada beberapa item yang dilewati oleh adik-adik paskibraka dalam tes itu, mulai dari tes kesehatan, kemudian baris per baris, kemudian wawasan kebangsaan, yang tentunya kembali kepada yang tadi, mereka melewati tahapan mulai dari tahapan kabupaten, provinsi sampai ke nasional.
3: Oh, sebelum tes itu Pak, apakah dari pihak pelatih sendiri yang datang ke sekolah untuk mencari kandidat atau seperti apa?
9: Kalau terkait dengan perekrutan adik-adik paskibraka, itu hak penuh daripada Kesbangpol Kabupaten untuk merekrut. Jadi pihak Kesbangpol Kabupaten menyurat ke sekolah, sekolah-sekolah di mana tempat mereka berada. Contoh misalnya kayak di Kabupaten Mamuju, tentunya dari Kesbangpol Kabupaten Mamuju itu menyurat kepada seluruh sekolah SMA atau yang sederajat di Kabupaten Mamuju, dan itu berlaku untuk seluruhnya di Sulawesi Barat.
3: Seluruh sekolah Pak ya?
9: Seluruh sekolah.
3: Baik, dan dari sana akhirnya beberapa sekolah bisa mengirimkan kandidatnya ya, dan setelah itu baru mengikuti rangkaian tes.
9: Siap.
3: Baik. Saya ke Anika, tentu ini satu kebanggaan juga untuk kita, Anika bisa hadir di Halo Sulbar pagi ini ya. Perasaannya Anika ketika tahu bahwa akhirnya bisa terpilih menjadi anggota Paskibraka di tingkat provinsi Sulawesi Barat, itu dulu sebelum ke pembawa bakinya.
10: Jujur saya sangat senang karena menjadi Paskibraka itu juga merupakan mimpi saya dari SD. Saya sangat bangga dan sangat bangga bisa membawa nama kabupaten dan sekolah dan nama orang tua juga Kak.
3: Ya, proses untuk jadi seorang anggota Paskibraka itu menurut Anika sulit tidak?
10: Sulit, tapi karena ini kemauan saya sendiri, jadi saya mempersiapkan diri dengan penuh, dengan hati yang penuh, karena memang kemauan saya juga Kak.
3: Kemudian gimana ceritanya sehingga Anika ini bisa akhirnya dipilih sebagai pembawa baki, karena ini adalah posisi yang krusial gitu ya Pak Ibda Firman ya, di dalam keanggotaan Paskibraka. Bagaimana sehingga bisa terpilih?
10: Jujur awalnya saya kayak gugup, tapi saya menguatkan diri karena ini juga salah satu tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada saya.
3: Jadi ini prosesnya adalah penunjukan ya, tapi apakah memang Ananda Anika ini latihannya memang di situ, di pembawa baki itu selama di sekolah mungkin atau di mana gitu?
10: Waktu diklat kemarin, latihan saya bukan cuma di pembawa baki, saya sempat menjadi cadangan baki, sempat di pasukan 45.
3: Oh gitu.
10: Jadi pembawa baki sore juga Kak. Jadi kami di yang putri diberikan, putri yang lain diberikan kesempatan juga untuk latihan sebagai pembawa baki Kak. Jadi bukan cuma saya Kak yang dilatih.
3: Gitu. Ada beberapa ya.
10: Iya Kak.
3: Dan juga posisi-posisi yang
10: ditukar-tukar Kak.
3: Ditukar-tukar juga. Nah, dari sana mungkin tugas dari pelatihnya memilih bahwa ini nih yang tepat di posisi ini tepat yang di posisi ini. Bagaimana menentukan itu Pak Ibda Firman?
9: Tentunya untuk buat adik-adik Paskibraka yang akan menduduki peran selaku pembawa baki itu ada kriteria tersendiri yang kami nilai.
3: Apanya Pak?
9: Yang pertama itu tentunya dia bisa mengatasi tremor, khawatir. Jadi mentalnya harus siap. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan baris berbaris. Kemudian yang ketiga itu adalah fisik. Seperti itu.
3: Jadi beberapa kriteria ini disiapkan ya.
9: Siap.
3: Tapi untuk berapa anggota Pak yang dites untuk membawa baki ini, apakah keseluruhan, ini tentu tidak mungkin ya, ada beberapa mungkin yang dipilih.
9: Iya, kalau terkait dengan penyeleksian terkait dengan pembawa baki, baik pengibaran maupun penurunan itu, kami dari pihak pelatih itu menyeleksi 32 orang.
3: Dari total berapa orang, Pak?
9: Dari 65 orang.
3: Oh, 65 orang. Jadi
9: kami memberikan kesempatan kepada adik-adik Paskibraka Putri untuk mengikuti seleksi pembawa baki.
3: 35 orang tadi?
9: Iya, 32 orang.
3: 32 orang.
9: Dari 65 orang.
3: Oh, oke. Okay. Itu hanya putri saja, Pak?
9: Putri saja.
3: Oh, di sana tidak boleh diisi laki-laki?
9: Kalau terkait dengan pembawa baki, iya. Itu dari putri. Oh, seperti itu.
3: Sudah aturannya mungkin seperti itu?
9: Seperti itu.
3: Oh, baik, baik. Ada juga posisi yang krusial, yaitu di walaupun semuanya kita tidak kesampingkan, tapi beberapa posisi itu jadi krusial seperti penggerek bendera, tiga orang itu.
9: Siapa, Pak?
3: Itu juga kriterianya seperti apa, Pak Ibda?
9: Hampir sama dengan dari pembawa baki juga. Jadi mereka memiliki mental yang luar biasa, fisik yang luar biasa.
3: Nomor satu mental.
9: Mental, siap.
3: Fisik dan kemampuan baris berbarisnya.
9: Siap, betul, Bapak. Seperti itu.
3: Oke. Okay. Melihat semua kemampuan anggota Paskibraka di tingkat provinsi kemarin, sejauh mana mereka punya pemahaman kemampuan baris berbaris, utamanya kemampuan dalam mengibarkan bendera, Pak?
9: Terkait dengan kemampuan adik-adik ini, saya mewakili pelatih.
3: Iya.
9: Kami sangat bersyukur, sangat luar biasa buat adik-adik Paskibraka. Jadi adik-adik dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat ini luar biasa. Mereka punya kemampuan pemahaman itu di atas rata-rata. Jadi kami dari pelatih tidak sulit untuk memberikan materi kepada adik-adik, karena mereka dari sekolah.
3: Iya.
9: Mereka sudah dididik memang terlebih dahulu sebelum mengikuti seleksi. Jadi untuk beradaptasi dengan adik-adik untuk memberikan materi
3: tidak begitu sulit.
9: Tidak begitu sulit, Bapak. Seperti itu.
3: Oke. Di luar kemampuan pengetahuan baris berbaris dari seluruh anggota Paskibraka ini, Pak Ibda, seberapa penting kedisiplinan yang juga akhirnya menentukan kesiapan seorang Paskibraka? Karena yang saya tahu, seorang calon anggota Paskibraka itu bangunnya harus lebih pagi.
9: Siap, Bapak. Nah,
3: seberapa penting itu, Pak, kedisiplinan ini?
9: Terkait dengan disiplin daripada adik-adik Paskibraka, Pak, itu faktor paling utama. Karena pada saat mereka mulai aktivitas sehari-hari itu, tentunya mulai dari kedisiplinan. Jadi itu membentuk karakter daripada adik-adik Paskibraka ini, putra maupun putri. Dan itu sangat bermanfaat di lapangan, karena mereka akan menimbulkan tanggung jawab buat mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Dan itu yang paling utama yang kami harapkan dari adik-adik ini.
3: Baik-baik. Saya ke Anika dulu ya. Ini tadi juga Pak Pelatih, Pak Ibda Firman, sudah sampaikan bahwa kemampuan pemahaman adik-adik Paskibraka ini juga sudah dibilang cukup gitu ya, karena di sekolah juga sudah ditempa. Kalau di sekolah Anika seperti apa, di SMA Negeri 1 Mamuju ya?
10: Iya, betul.
3: Seperti apa pelatihan untuk ke anggota Paskibraka ini?
10: Jadi tiap minggu itu kami dilatih.
3: Oh, tiap minggu.
10: Mulai dari wawasan kebangsaan, Pancasila, PBB. Terus kemarin kami sempat dilatih membawa baki juga sebelum mengikuti diklat di provinsi, Kak.
3: Oh, gitu. Ya, Kak. Yang latihnya di sana siapa? Pak Ibda juga, bukan?
10: Bukan, Kak.
3: Oh, bukan ya. Belum, Pak ya, belum di situ. Oh, baik. Siapa di situ?
10: Ada pembina dan pelatih.
3: Oh, ada pembina.
10: Dari sekolah, Kak.
3: Oh, orang internal sekolah.
10: Dari ekskul Paskibra sekolah.
3: Oh. Itu sekali sepekan dalam berapa lama?
10: Mungkin 3 kali seminggu saat pulang sekolah.
3: Selama berapa lama maksud saya? 3 bulan, 4 bulan mungkin?
10: Mulai dari pengrekrutan Paskibra tahun lalu, itu kami sudah mulai latihan.
3: Oh, gitu.
10: Ya, Kak, betul. Untuk persiapan seleksi, untuk persiapan diklat,
3: wah,
10: sudah dilatih.
3: Bisa dibilang hampir lama, hampir setahun ya?
10: Iya kak, betul.
3: Wah, begitupun
10: cukup panjang persiapannya.
3: Begitupun juga mungkin di sehabis Ananda Anika ini yang baru juga ini sudah mulai ikut-ikut ya, seleksi begitu ya? Oh gitu. Persiapan fisik apa yang kamu lakukan sebelum dan selama mengikuti latihan? Tentu ada fisik yang perlu dilatih lagi dengan lebih.
10: Iya kak, sebelum diklat kemarin saya rutin lari, lari dan melatih fisik juga kak, dan tentunya menjaga kesehatan itu sangat penting. Dan melatih mental, melatih kedisiplinan dan agar nanti di dalam desa bahagia saya sudah bisa bangun pagi kak. Jadi latihan bangun pagi dari rumah.
3: Jadi selama setahun itu juga latihan bangun pagi ya. Wah, ya, akhirnya bisa terbentuk ya. Satu tahun itu waktu yang dibilang bisa sudah membiasakan diri ya. Tadi larinya itu untuk latihan fisiknya berapa lama atau mungkin jaraknya yang ditempuh?
10: Kemarin saya mulai lari dan latihan fisik itu mendekati diklat.
3: Berapa lama jarak, berapa jauh jarak larinya? Biar teman-teman juga yang mau ikut seperti Anika bisa.
10: Mungkin, dalam sehari itu saya biasa lari 5 kilo.
3: Wow.
10: Paling jauh.
3: Ada jangka waktunya?
10: Sore kak.
3: Dalam berapa menit 5 kilo itu? Ada waktu tempuhnya gitu?
10: Ada kak. Biasa 20 menit.
3: 5 kilo bisa dapat? 20 menit?
10: Kalau 20 menit mungkin saya cuma dapat 3 kilo. Dari bundaran Alteri yang depan Lanal sampai depan Malio kak.
3: Jadi 5 kilo ini ditetapkan ada Anika sendiri kasih batasan waktu tidak?
10: Semampu saya saja kak.
3: Oh semampunya.
10: Iya,
3: pikirnya saya tuh sesuai arahan pelatih ada standar waktunya gitu untuk mencapai jarak tertentu di larian tadi Pak Ibda Firman. Gimana Pak Ibda?
9: Kalau terkait dengan tes kesemaptaan, ini mencakup dari beberapa item, lari kemudian push up
3: juga.
9: Ya ada semua di situ. Jadi lari untuk adik-adik paskibraka itu mereka jarak tempuhnya itu 2 kilo 400 dalam jangka waktu 12 menit.
3: 12 menit.
9: 12 menit.
3: 2,4 km.
9: 2,4 km.
3: Heeh. 12 menit.
9: 12 menit. Itu standar untuk adik-adik paskibraka. Kemudian kalau untuk pusat mereka dalam semenit itu mereka harus dapat 50 kali.
3: 1 menit 50 kali, Pak.
9: 1 menit 50 kali. Kemudian untuk sit up sama juga 50 kali.
3: 50 kali dalam 1 menit.
9: 1 menit.
3: Padahal sit up yang susah kayaknya, Pak ya, yang berat ya. Push up dan sit up yang
9: tergantung dari adik-adik sebenarnya. Kalau mereka membiasakan seperti tadi yang disampaikan adik Aira ini, kalau mereka memang sudah ada persiapan setahun atau paling maksimal mungkin 6 bulan sebelum mereka ikut seleksi paskibraka itu, insya Allah pasti mereka akan mencapai nilai maksimal. Mereka pasti dapat.
3: Karena 6 bulan saja sudah cukup Pak. Siap. Gitu ya. Oke, baik.
9: Karena saya sudah buktikan Pak. Karena saya juga mantan paskibraka juga.
3: Oh gitu. Dan tahun berapa itu Pak?
9: Saya tahun 99.
3: 99.
9: Pak. Siap.
3: Di
9: Irian Jaya saya Pak.
3: Irian Jaya.
9: Siap.
3: Oke. Akhirnya pindah ke Mamuju.
9: Waktu daftar polisi di Ujung Pandang, masih Ujung Pandang dulu belum Makassar.
3: Oke. Siap. Baik. Akhirnya sampai sejauh ini sudah jadi pelatih.
9: Siap. Alhamdulillah Pak.
3: Ini juga bisa diikuti ya jalannya sama Ananda Anika nanti bisa jadi pelatih juga mungkin ya. Tapi harus tembus ini dulu ya, Polri dulu kayaknya.
10: Ya, Kak.
3: Cita-citanya akan ke sana?
10: Cita-cita saya jadi poluan Kak.
3: Oh poluan.
10: Jadi mungkin kalau diberi tanggung jawab saya juga ingin melatih adik-adik saya seperti Kak Firman.
3: Oke. Tapi sejauh ini selama lepas dari kegiatan paskibraka di provinsi, kegiatan apa yang sudah dilakukan? Apakah sudah ada kesempatan untuk sharing dengan teman-teman? Sudah ada misalnya di sekolah yang mau ikut nih kayak saya misalnya di tahun depan, sudah ada sharing?
10: Di sekolah sudah mulai pengrekrutan kak, pengrekrutan anggota paskibra, tapi saya kan baru selesai diklat, jadi belum sekolah kak.
3: Oh belum?
10: Belum, nanti insya Allah saat masuk sekolah saya akan memberikan inspirasi untuk adik-adik saya dan menjadi penerus kami kak.
3: Baik, ini tentu juga menjadi kebanggaan untuk sekolahnya ya, SMA Negeri 1 Mamuju itu diberikan libur selama menjadi anggota paskibraka diklat dan sampai selesai berapa lama?
10: Kami tidak diberi libur kak.
3: Tapi
10: ada surat izin dari Kesbangpol selama 2 minggu mengikuti diklat.
3: Oh 2 minggu saja itu?
10: 2 minggu kak, dari tanggal 4 sampai tanggal 18 Agustus.
3: 4 sampai 18. Selama 2 minggu itu diklat di dalam asrama atau bisa pulang ke rumah?
10: Di dalam asrama kak, tidak boleh bertemu orang tua, tidak boleh keluar kecuali latihan di lapangan Ahmad Kirang.
3: Oh gitu, latihan selama diklat itu berapa kali sehari?
10: Dari pagi sampai sore kak.
3: Pagi sampai sore?
10: Pagi sampai sore.
3: Tidak berat itu buat Anika?
10: Tentu berat, tapi kami melewatinya dengan penuh dan dengan hati yang penuh karena memang ini mimpi kami kak, dari menjadi paskibraka. Walaupun kami diguling, push up, tapi kami melakukannya secara bersama-sama. Jadi tentu itu merupakan pengalaman yang sangat berharga juga kak.
3: Baik, karena memang kalau sesuatu itu sudah, kalau sudah kemauannya ada, apapun biasanya yang kita dilakukan untuk meraih itu pantang menyerah.
9: Siap.
3: Pak Ibda ya.
9: Siap, betul,
3: gitu. Pak. Mungkin begitu juga dari Pak Ibda juga ketika menjadi paskibraka dulu ya.
9: Siap.
3: Semangatnya seperti itu.
9: Luar biasa.
3: Walaupun latihan pagi sampai sore.
9: Siap.
3: Bisa dibilang mungkin ini semi-semi menjadi anggota Polri Pak ya.
9: Siap.
3: Pelatihannya. Bisa digambarkan sedikit Pak proses pelatihannya seperti apa?
9: Terkait dengan proses pelatihan
3: iya,
9: Pak
3: di diklat itu.
9: Siap. Jadi di diklat paskibraka ini kami dari pelatih sangat bersyukur diberikan waktu yang agak lama.
3: Oh dari, gitu agak lama.
9: Agak lama dari pihak Kesbangpol.
3: Oh.
9: Ya dengan jangka waktu mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 18.
3: 2 pekan Pak ya.
9: 2 pekan. Walaupun waktu efektif kami latihan itu dari tanggal 5 sampai tanggal 15.
3: Oh baik.
9: Jadi kami berterima kasih buat Bapak Kepala Badan Kesbangpol,
3: iya,
9: Pak Darwis, terkait dengan kegiatan ini luar biasa. Jadi kami mulai latihan itu dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Ya kami menyesuaikan dengan adik-adik paskibraka memberikan turunan materi itu bertahap. Secara bertahap. Kemudian kalau misalnya seperti yang disampaikan sama Adi Aira tadi bahwa kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan materi yang kami kasih, kita berikan punishment kepada mereka.
3: Punishment.
9: Salah satu contohnya diberikan tindakan push up dengan tujuan apa supaya mereka melatih mental mereka, terutama fisik. Fisik. Jadi kalau push up itu kan otomatis menambah kekuatan mereka karena baris berbaris itu tidak cuma baris berbaris saja paskibraka itu, tetapi fisiknya harus kuat karena kekuatan dari apa tubuh adik-adik ini kami butuhkan untuk persiapan untuk 17 Agustus kemarin seperti itu Pak.
3: Iya baik, sebagai rujukan atau juga apa namanya ya pengetahuan untuk adik-adik yang kedepannya ingin ikut juga menjadi anggota paskibraka, seorang paskibraka itu biasanya pelanggarannya apa-apa saja Pak Ibda Firman? Sebelum dijawab kita jeda dulu.
9: Oke.
3: Tetap bersama kami di Halo Sulawesi Barat.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.
4: Pagi ini
5: baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat. Pagi ini juga kita sedang live streaming di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Jika ada mungkin hal yang perlu Anda tanyakan ya, ada hal yang ingin Anda sampaikan, silakan bisa langsung diisi di kolom komentar live streaming Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Pagi ini juga untuk yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital dan streaming kami, terima kasih masih bersama di Halo Sulawesi Barat. Pak Ibda Firman, kita teruskan yang tadi.
6: Siap,
5: mungkin
6: Pak.
5: Ya, bentuk pelanggaran apa yang sering dilakukan seorang anggota Paskibraka Pak di dalam diklat ataupun juga mungkin sebelum diklat gitu ya, dalam proses pelatihan dan lain sebagainya.
6: Tentunya kami menjawab Bapak terkait dengan diklat Paskibraka karena kami bersama teman-teman pelatih lainnya itu kami turun pada saat diklat Paskibraka.
5: Oh iya betul, betul.
6: Itu.
5: Iya boleh Pak.
6: Jadi kami menjawab Bapak terkait dengan pertanyaan Bapak. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh adik-adik Paskibraka itu adalah pada saat mereka sikap sempurna.
5: Sikap sempurna.
6: Sikap sempurna mereka kadang itu matanya suka lihat ke kiri ke kanan.
5: Oh itu tidak boleh?
6: Tidak boleh.
5: Oh,
6: jadi
5: gitu.
6: Harus pandangan lurus ke depan.
5: Oh gitu.
6: Kemudian biasa menggerakkan kaki atau tangan. Kayak tidak tenang begitu. Jadi itu pelanggaran dalam baris berbaris terutama untuk sikap sempurna.
5: Oh gitu.
6: Kalau yang kita kenal mungkin sikap siap. Seperti itu Pak.
5: Sikap sempurna.
6: Sikap sempurna.
5: Kemudian misal nih Pak Ibda. Ada yang gatal gitu, tidak boleh garuk.
6: Tidak boleh.
5: Oh tidak boleh. Mata harus lurus.
6: Siap, lurus
5: ke depan. Ada lirikan saja sedikit ke kanan kiri itu tidak boleh juga.
6: Tidak boleh. Dalam keadaan sikap sempurna tidak boleh.
5: Tidak boleh. Punishmentnya apa Pak kalau itu terjadi? Selama yang ada di diklat sejauh ini.
6: Kami melakukan tindakan dari pelatih. Salah satunya itu push up.
5: Push up. Itu saja Pak
6: itu
5: ya.
6: Itu saja.
5: Dan dari push up itu semoga tidak diulangi.
6: Iya. Yeah.
5: Nah, karena memang yang disampaikan Pak Ibda Firman itu sudah jadi protokol Pak ya.
6: Siap seperti itu Pak.
5: Oke. Saya ke Anika dulu ya. Kita juga mau berbagi dengan teman-teman di rumah ataupun juga orang tua yang mungkin anaknya punya kemauan untuk menjadi seperti Anika ya, di tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional. Yang harus dilakukan anggota, calon anggota Paskibraka itu apa-apa saja Anika, mulai dari mungkin persiapannya saat diklat dan saat berdiri di hari peringatan HUT RI.
7: Tentunya harus menyiapkan fisik, mental, dan wawasan kebangsaan juga Kak.
5: Wawasan kebangsaan juga.
7: Iya betul Kak. Harus bisa berdiri mungkin.
5: Itu ada latihannya juga berdiri lama karena ada,
7: Kak. Baris berbaris Kak.
5: Di baris berbaris itu sudah kehitung di situ.
7: Iya Kak.
5: Berapa lama untuk baris berbaris itu? Adakah waktunya juga?
7: Tergantung dari pelatih Kak.
5: Biasanya berapa yang dijalani?
7: Mungkin dari kita biasa baris berbaris itu setengah jam.
5: Oh gitu.
7: Berdiri Kak, di bawah sinar matahari, panas-panasan. Itu merupakan sebuah persiapan juga Kak.
5: Iya, tadi juga disampaikan ini ke pagi sampai sore latihannya ya. Itu latihan-latihan apa saja? Kan ada baris berbaris, apalagi mungkin?
7: Baris berbaris, pembentukan formasi Kak.
5: Oke.
7: Ya, latihan terus? Untuk menaikkan bendera, latihan membawa baki, terus kami juga diberi waktu untuk makan snack, dan waktu sholat. Di sela-sela itu kami juga sering bercanda-bercanda dengan kakak-kakak pelatih. Itu Kak.
5: Proses yang paling sulit di bagian mana?
7: Kalau dengan kesulitan mungkin semuanya sulit Kak.
5: Semuanya?
7: Tapi
5: yang paling sulit?
7: Yang paling sulit bagi saya itu di langkah kami Kak, yang sering temponya sering tidak sama Kak dengan dengan format dengan pasukan yang
5: 45,
7: pasukan 8, 17 biasa temponya tidak sesuai Kak.
5: Oh
7: tidak
5: gitu.
7: Sama Kak.
5: Oh gitu. Itu yang paling sulit.
7: Jadi itu yang membuat pelatih kewalahan mungkin Kak dalam mengatur tempo kami yang kadang berubah-berubah, kadang lambat, kadang terlalu cepat, ada yang berbeda-beda juga Kak langkahnya.
5: Kalau itu terjadi di proses latihan ya, di proses latihan ya. Misalnya sudah kita jalan 10 meter tempo itu tidak pas, harus diulang dari awal.
7: Dilanjutkan Kak.
5: Oh lanjutkan dulu.
7: Tapi dengan teguran pelatih dan teriakan-teriakan dari kakak-kakak pelatih Kak.
5: Tapi tetap dilanjutkan.
7: Tetap dilanjut Kak.
5: Saya kembali ke Pak Ibda Firman.
6: Siapa?
5: Tadi disampaikan juga yang paling sulit itu adalah mengatur tempo langkah Pak.
6: Siap betul.
5: Untuk melatih itu gimana Pak? Ini kan juga jadi sulit karena banyak orang yang disatukan. Gimana Pak Ibda?
6: Siap. Jadi terkait penyamaan tempo. Jadi hari pertama kami latihan bersama adik-adik Paskibraka ini, kami melatih terkait dengan penyamaan tempo. Memang itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Untuk menyamakan langkah itu kami menggunakan tips untuk menghitung adik-adik ini di dalam hati.
5: Oke.
6: Sesuai dengan apa yang kami dapatkan dan kami berikan kepada adik-adik yang mana menurut mereka yang nyaman.
8: Oh baik.
6: Itulah yang mereka lakukan sesuai dengan tempo yang sudah kita ikuti sesuai dengan aturan seperti itu.
8: Jadi akhirnya tempo itu bisa terbentuk dengan pas setelah berapa lama Pak? Dalam pengamatan Pak Ibda Firman.
6: Kalau terkait dengan penyamaan tempo itu mereka paling cepat itu mereka kemarin tuh hari kedua setelah
8: hari kedua
6: di lapangan. Luar biasa untuk adik-adik karena angkatan tahun 2026 ini sangat luar biasa. Penyamaan temponya itu sangat cepat.
8: Karena kan tidak gampang juga ini, ada banyak anak-anak dari banyak sekolah yang disatukan.
6: Siap, betul Pak.
8: Oke, baik-baik. Untuk jam bangun paginya itu berapa lama? Jam berapa gitu?
6: Kalau untuk bangun pagi nih adik-adik sebelum sholat subuh itu mereka sudah bangun dulu. Bangun mereka.
8: Setiap hari Pak?
6: Setiap hari.
8: Di masa diklat itu ya?
6: Di masa diklat.
8: Oh, ada arahan bahwa ini juga harus diteruskan setelah paskibraka gitu?
6: Iya seperti itu.
8: Harus Pak ya?
6: Harus.
8: Iya karena itu juga yang akan membentuk mereka ke depannya.
6: Siap. Okay. Itulah tujuan daripada diklat paskibraka.
8: Nah siap. Betul. Dibawa ke kehidupannya. Kehidupan siap. Mereka. Betul. Baik. Kita ke yang berikutnya mungkin Pak Ibda Firman ya. Di tugas pembawaki, seberapa penting ketepatan langkah mungkin, sikap tubuh, koordinasi dengan petugas lainnya, ini seperti apa itu? Bisa jelaskan di posisi ataupun peran pembawa baki itu sendiri?
6: Peran pembawa baki untuk adik-adik ini, terutama adik Aira yang kebetulan hadir pada saat ini, faktor utama adalah dia harus fokus. Fokus, kemudian dia harus punya mental yang luar biasa. Karena beda pada saat latihan dengan pada saat tampil.
8: Oh, betul.
6: Dan kami menyampaikan kepada adik-adik, kebetulan Komandan Paskibraka dari Polri memiliki semboyan Pak Ibda Gabriel. Tampil pada saat seperti latihan, latihan seperti tampil. Jadi tidak ada perbedaan antara latihan dengan tampil. Seperti itu.
8: Itu ditanamkan.
6: Iya. Kami dapat turunan itu dengan bahasa yang begitu indah dan membuat adik-adik ini semangat itu seperti itu. Latihan seperti tampil, tapi tampil seperti latihan.
8: Tampil seperti
6: jadi,
8: latihan.
6: Jadi tidak ada perbedaan di antara latihan dengan tampil. Seperti itu.
8: Ketika latihan harus serius, ketika tampil jangan tegang.
6: Ya, siap,
8: latihan. Luar biasa. Ada berapa personil Pak yang melatih adik-adik ini?
6: Pelatih paskibraka itu kami ada 7 orang.
8: Oh 7 orang.
6: 7 orang.
8: Itu sudah cukup?
6: Sudah cukup.
8: Cukup. Baik dari polisi wanita ada juga?
6: Kalau dari Polwan kami tidak ada. Kami semua laki-laki semua yang melatih.
8: Wah ini keras pasti latihannya karena laki-laki semua Pak Ibda Firman ya.
6: Keras Pak, tegas tapi terukur.
8: Tegas, terukur, baik. Itu yang juga diharapkan akhirnya bisa menjadikan mereka sampai di,
6: alhamdulillah Pak,
8: di hari pengibaran. Saya ke Ananda Anika, kita ke proses berikutnya ini setelah semua proses latihan diklat, tibalah di hari H 17 Agustus itu. Di pagi hari ngapain dulu seorang anggota paskibraka itu? Ini pasti banyak orang yang mau tahu ini. Boleh kita sharing.
7: Jadi saya sudah, kami Putri sudah di make up Kak.
8: Oh make up dulu?
7: Di make up Kak.
8: Di, mulai dari jam berapa
7: dari
8: itu?
7: Dari jam 2 pagi Kak.
8: Jam 2 pagi?
7: Iya karena kami
8: betul
7: ada,
8: Pak Ibda ya?
9: Siap betul.
8: Oke, saya pikirnya ada, nanti mungkin dia lupa gitu. Jam 2 ya?
7: Jam 2 Kak. Karena
8: terus?
7: Kami ada banyak, ada 32 putri yang harus di make up. Kebetulan saya make up sebelum sholat subuh Kak. Setelah kami sudah siap.
8: Oh jam 2 mulai antrinya itu sampai ke sebelum sholat subuh?
7: Sampai jam 5 Kak proses
8: karena
7: Kak.
8: Banyak ya.
7: Iya Kak.
8: Terus habis itu?
7: Setelah itu kami sarapan. Terus diberikan arahan sama kakak-kakak pelatih. Lalu kami berangkat ke tempat upacara.
8: Dan akhirnya tibalah di sana ya.
7: Iya Kak, betul.
8: Oke. Ada pesan-pesan apa yang paling diingat dari pelatih ini, karena juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-temannya Anika. Di saat hari upacara itu, pesan apa yang paling diingat?
7: Yang paling saya ingat itu tentu pesan dari Kak Gabriel, tampillah seperti latihan, latihan seperti tampil Kak. Yang jadi tadi itu yang membuat saya tidak gugup Kak, karena sudah terbiasa dari latihan.
8: Tapi tetap saja pasti gugupnya ada ya?
7: Jujur ada Kak.
8: Apa yang dilakukan mengatasi gugup itu?
7: Saya berusaha menenangkan diri saja Kak, dan fokus, karena kalau fokus saya hilang, kacau Kak pasti. Jadi menjadi paskibraka harus fokus Kak, apalagi menjadi pembawa baki, salah sedikit
8: bisa fatal
7: Kak.
8: Jadi akhirnya di hari pengibaran itu baru bisa ketemu orang tua gitu?
7: Iya Kak, setelah penurunan bendera.
8: Baru boleh ketemu baru orang
7: boleh,
8: tua?
7: Sore hari Kak.
8: Oh, saat ingin tampil di hari pengibaran itu tidak boleh juga ketemu
7: orang tua? Tidak boleh Kak, tidak boleh. Tidak ada interaksi dengan orang lain. Tidak diperbolehkan.
8: Dan akhirnya kemarin di upacara HUT ke-81 di tingkat provinsi sudah berjalan sukses semuanya ya.
7: Alhamdulillah.
8: Sukses semuanya, tidak ada kendala di sana ya.
7: Alhamdulillah Kak.
8: Tidak ada kendala, baik. Sudah ketemu dengan Pak Gubernur langsung? Semua anggota paskibraka?
7: Sudah Kak, kami sudah, ya? sudah diapresiasi dan sudah bersalaman juga Kak. Dengan pejabat-pejabat lain, dengan Kapolda.
8: Jadi itu jadi suntikan motivasi lain ya, ya untuk teman-teman adik-adik paskibraka. Baik, saya mau dengar juga dari sisi pelatih Pak Ibda Firman. Di hari pengibaran itu bisa kita ceritakan, gambarkan sedikit untuk pendengar Pak, seperti apa?
6: Tentunya gambaran terkait dengan hari H, kami dari pelatih sempat ada beberapa orang tua yang menelpon ke kami.
8: Oh gitu.
6: Ya, kami sampaikan bahwa karena mereka juga mau bertemu dengan anak-anak mereka.
8: Iya betul.
6: Kami sampaikan nanti untuk ketemu nanti pada saat penurunan. Jadi kami sampaikan bahwa kami mohon doa, doa dari orang tua. Walaupun bagaimana, tetap dua orang tua itu yang paling mujarab.
8: Setuju Pak.
6: Kami minta doa dari semua orang tua dari adik-adik paskibraka yang menghubungi kami. Kemudian kami juga, para pelatih juga berkumpul, berdoa juga semoga pelaksanaan pengibaran maupun penurunan juga berjalan lancar bersama adik-adik paskibraka semua. Dan hal yang sangat luar biasa ini karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak Kepala Badan Kesbangpol, Pak Darwis ini luar biasa. Dia selalu datang, terutama hari H itu beliau menyempatkan diri untuk bertemu dengan kami, memberikan semangat, memberikan motivasi, kemudian berdoa bersama beliau. Jadi persiapan kami itu berdoa dan kami mengecek terkait dengan kesiapan adik-adik, baik dari segi perlengkapan maupun stamina mereka, seperti itu Pak.
8: Baik. Adik-adik paskibraka ini juga tentu ingin suntikan motivasi Pak yang lebih besar ya, terutama dari orang tua.
6: Siap.
8: Nah, bagaimana motivasi dari orang tua itu tersampaikan untuk mereka, karena kan orang tua mereka ini bisa dibilang rindu, kangen, mau kasih semangat. Itu di bagaimana cara menyampaikannya?
6: Terkait penyampaian rindu dan kasih sayang daripada orang tua.
8: Seperti telepon tidak boleh.
6: Kalau telepon Pak, pada saat malam tanggal 16 alat komunikasi handphone itu diserahkan kepada adik kembali.
8: Oh, di situ baru boleh.
6: Mereka komunikasi dengan orang tua mereka. Di situlah mereka diberikan motivasi oleh orang tua adik-adik. Seperti itu.
8: Di situ baru boleh ngobrol.
6: Siap Pak.
8: Video call dan lain-lain.
6: Siap, Pak.
8: Karena waktu yang panjang juga mereka didiklat itu ya.
6: Siap Pak.
8: Oke, baik. Masih di hari H itu Pak Ibda Firman.
6: Siap.
8: Yang paling disoroti atau paling diperhatikan dari seorang pelatih itu apanya Pak, dari gerak-gerik anggota paskibraka itu? Karena kan seorang pelatih ini punya rasa deg-degan tersendiri pasti.
6: Siap.
8: Bisa diceritakan juga?
6: Ya, sebagai manusia normal tentunya kami juga punya rasa khawatir.
8: Iya, iya.
6: Nah, tentunya terkait dengan kegiatan adik-adik paskibraka ini. Mulai dari daerah persiapan sampai terlaksananya pengibaran, sampai kembali ke daerah persiapan kembali itu, itu kami amati satu persatu.
8: Oke.
6: Siap. Jadi setiap item, setiap tahapan dari adik-adik paskibraka itu kami ikuti terus. Karena seperti yang kita lihat bersama itu menjadi sorotan.
8: Iya.
6: Dari
8: iya.
6: masyarakat yang
8: Betul.
6: Hadir.
8: Betul.
6: Bahkan pimpinan-pimpinan dari Pemprov sendiri, pimpinan kami sendiri.
8: Semua mata tertuju
6: pada. Semua mata tertuju pada mereka.
8: Iya betul.
6: Seperti
8: betul.
6: Itu Pak.
8: Ada langkah yang mungkin yang telat sedikit saja itu jadi sangat jadi perhatian
6: siap,
8: Pak ya.
6: Siap.
8: Jadi sana di sana peran pelatih atau ya, kondisi pelatih juga cukup deg-degan.
6: Siap.
8: Tapi posisi Pak Ibda Firman waktu upacara itu di mana?
6: Posisi kami sendiri,
8: iya.
6: kami berada di samping panggung sebelah kiri.
8: Oh, itu pelatih semua di sana standby.
6: Kami berpencar. Jadi ada yang di panggung sebelah kanan.
8: Oke. Okay.
6: Kami berbagi untuk melihat adik-adik seperti itu.
8: Baik. Ada juga mungkin hal yang bikin penasaran, Pak.
6: Siap.
8: Pendengar, pemirsa RRI. Kemarin di Pamboang ya, kalau tidak salah itu ada satu insiden yang terjadi, bendera terlilit ya atau terbalik gitu.
6: Oh, siap.
8: Keputar. Iya. Nah, mengatasi kondisi seperti ini seperti apa, Pak? Pak Ibda Firman?
6: Tentunya untuk pelatih di daerah Pamboang yang seperti Bapak sampaikan tadi itu telah diberikan cara, teknik untuk mengatasi hal-hal seperti yang terjadi seperti di Pamboang.
8: Oke. Okay.
6: Jadi kami pelatih itu selalu berpikir untuk kemungkinan terburuk.
8: Dan iya,
6: itu pun
8: iya.
6: kami lakukan iya. untuk adik-adik paskibraka ini. Bahkan kami biasa benderanya salah lipat, kemudian kami rubah posisi bendera pada saat dibaki.
8: Oh, baik.
6: Itu untuk memberikan kesempatan buat adik-adik itu bisa mengatasi kendala-kendala seperti itu. Dan yang terjadi di daerah Pamboang itu luar iya. biasa, dia bisa mengambil tindakan seperti itu.
8: Tapi memang itu memang ada arahan yang bisa dilakukan seperti itu, Pak.
6: Siap.
8: Boleh ya?
6: Boleh, boleh.
8: Oh, boleh. Iya. Jika mungkin kondisi terburuk lainnya yang terjadi, apakah pelatih atau siapapun itu bisa ikut masuk ke lapangan membantu, karena sering kita lihat ya seperti itu ya.
6: Siap.
8: Ada yang datang membantu, itu bisa juga, Pak?
6: Bisa.
8: Oh, bisa. Ya. Dalam kondisi apa itu bisa pelatih masuk bantu gitu?
6: Yang masuk dalam kategori itu yang paling urgen itu biasa kalau misalnya kondisi pada saat kalau bendera itu kan biasa kayak kemarin terlipat apa terlilit seperti itu adik-adik paskibraka kan bisa untuk
8: iya bisa.
6: Yang biasanya yang urgen itu biasa kalau misalnya tidak diminta-minta.
8: Iya.
6: Adik paskibraka itu tiba-tiba jatuh.
8: Oke.
6: Okay. Pingsan misalnya okay. mereka tidak kuat itu baru bisa kami masuk.
8: Oh.
6: Selebihnya itu kalau terkait dengan bendera adik-adik paskibraka yang menyelesaikan seperti itu.
8: Oh. Tapi di sini belum pernah terjadi seperti pingsan gitu Pak ya.
6: Alhamdulillah. Luar biasa adik-adik di Sulawesi Barat. Mereka kuat.
8: Kalau hal semacam itu terjadi Pak, ada yang pingsan misalnya seorang paskibraka di peran yang krusial seperti misalnya penggerek bendera. Bagaimana prosedurnya? Apakah bisa ada langsung yang menggantikan atau tersisa dua? Kan tidak mungkin Pak ya.
6: Iya.
8: Bagaimana prosedurnya Pak?
6: Intinya kalau terjadi seperti itu ada cadangan yang siap untuk mengganti. Jadi kami sudah siapkan seperti itu.
8: Oh begitu.
6: Iya. Kalau kondisi seperti itu ada nanti yang siap mengganti. Seperti itu.
8: Dari anggota yang sedang berbaris atau dari belakang muncul gitu Pak?
6: Dari belakang.
8: Oh gitu.
6: Dari belakang. Karena kelompok 8 itu kan untuk
8: yeah.
6: pengibar itu kan cuma 3 orang. Jadi kalau kondisi seperti itu bisa mereka masuk. Siap.
8: Baik. Ini juga tentu menarik ya, karena hal-hal semacam ini

0: Bermimpi, usahakanlah mimpimu, doakan mimpimu.
1: Usahakan mimpimu dan doakan mimpimu. Siap. Wow, keren. Baik. Dari Pak Ibda Firman, terakhir mungkin apa yang perlu disampaikan, kemudian juga mungkin pesan kepada adik-adik yang sudah lepas dari kegiatan diklat ini, silakan Pak, apa yang mau disampaikan silakan.
2: Terima kasih. Jadi pesan-pesan kami sebagai pelatih tentunya terkhusus untuk adik-adik paskibraka. Apa semua yang mereka terima di diklat paskibraka diterapkan kepada adik-adik selanjutnya, adik-adik paskibraka di tahun 2027 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tetap menjalin silaturahmi dengan pelatih, dengan seluruh pihak yang terkait dengan diklat paskibraka. Kemudian kami harapkan agar adik-adik paskibraka yang sekarang, yang 2026 itu, dalam merekrut adik-adik yang selanjutnya itu, mereka betul-betul memahami terkait dengan apa yang mereka terima pada saat mereka mengikuti diklat. Seperti itu.
1: Oh, di proses seleksi di sekolah itu adik-adik ini bisa ikut?
2: Siap, bisa.
1: Oh, bisa?
2: Bisa mereka.
1: Oke, baik. Mungkin itu yang terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini, Pak ya. Terima kasih untuk hal yang disampaikan, pengalaman sebagai pelatih juga kepada Nanda Anika yang sudah berbagi kisah ya, menjadi pembawa baki di HUT ke-81 Kemerdekaan RI di tingkat provinsi kemarin di lapangan Ahmad Kirang. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Ananda sendiri dan orang tua ya, teman-teman di sekolah dan kita masyarakat Sulawesi Barat. Kita cukupkan untuk Halo Sulbar pagi hari ini. Siap. Terima kasih untuk keduanya. Kita cukupkan. Saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3.

0: Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Saya Harvey Malaiholo,
4: Cicak Kuswoyo,
5: Nabila Gomez,
1: Roni Sianturi,
2: Lita Zen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Mahudu siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, masih bersama di Mamuju siang ini. Kami akan segera hadirkan untuk Anda siaran podcast kerjasama dengan LKBN Antara untuk hari ini 19 Agustus 2026 terkait topik El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada, dengan narasumber Kepala BMKG Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani PhD. Selamat mengikuti.
4: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
5: lebih intens ya,
4: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
6: Standby on the record.
5: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teuku Faisal Fatani. Apa kabarnya, Pak Faisal?
7: Baik, Mbak Wanti.
5: Sehat ya, Pak ya?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
7: Ya benar, sudah pasti ya.
5: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
7: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
5: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perakiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
7: Betul.
5: Lebih dari itu ya.
7: Iya, lebih luas dari itu.
5: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
7: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
5: Yeah.
7: Dan juga di bidang kesehatan, jadi di banyak bidang kita terlibat.
5: Kesehatan sebenarnya juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
7: Nah jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
5: Okay.
7: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat. Karena tentunya penyakit-penyakit, ya inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
5: Tapi jujur kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya Pak.
7: Betul.
5: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
7: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial, budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
5: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomalikah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
7: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
5: Oh iya, ya,
7: dari musim
5: sering banyak penyakit tuh
7: hujan,
5: ya Pak.
7: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian. Gitu ya.
5: Okay. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28 0,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
7: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
5: Itu berdasarkan apa?
7: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
5: Okay.
7: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
5: Iya,
7: nah,
5: iya.
7: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
5: Berbarangan di Agustus.
7: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
5: Okay.
7: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
5: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
7: Boleh.
5: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015, kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
7: Betul.
5: Betul seperti itu.
7: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
5: Oke. Okay.
7: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
5: Oh, okay.
7: Karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, itu musim hujan dan musim kemarau.
5: Betul.
7: Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
5: Ada kategori.
7: Ada kategorinya.
5: Secara resmi berarti.
7: Betul.
5: Ya.
7: Betul. Nah lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami, digunakan Godzilla. Tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori
5: level tadi.
7: Nah sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1, artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9-12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Hmm. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Hmm. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
5: lebih intens ya,
7: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
5: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
7: Sangat kuat.
5: Sangat kuat ya, tadi.
7: Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itu tadi peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
5: lebih sedikit,
7: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip,
5: Bawanti,
7: saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
5: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
7: Betul.
5: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya, kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
7: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
5: itu.
7: Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih senang gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan, BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
5: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
7: Betul.
5: Okay.
7: Multisektor ya.
5: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu, atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
7: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia. Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
5: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga, Pak?
7: Ya, itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail. Iya. Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino. Okay. Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan. Betul. Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
5: Enggak juga ya.
7: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan. Dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
5: Oh, oke. Okay.
7: Tidak.
5: Jadi akan normal saja nih musim
7: hujannya? Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
5: hal yang terpisah tadi ya,
7: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
5: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan. Betul. Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
7: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus ya, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam.
5: Apa
7: yaitu
5: aja, Pak?
7: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
5: Betul.
7: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
5: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
7: Betul.
5: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
7: Ya.
5: Dan kalaupun terjadi supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
7: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
5: Okay.
7: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
5: preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
7: Ya,
5: gitu,
7: semacam
5: Pak,
7: itu ya.
5: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
7: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan, butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut.
5: Hujannya dikirim ke luar daerah.
7: Jadi waktu awannya
5: gitu
7: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
5: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah atau memang sudah lama dari dulu ya?
7: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Uh-uh. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Hmm. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
5: Pilot projectnya berarti
7: betul,
5: saat itu?
7: Tahun 77 itu, 1977. Okay. Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah disanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone. Modifikasi cuaca.
5: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
7: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana. Kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih kerjasama BMKG dengan BRIN. Kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati. Modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional. Itu ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
5: Ya,
7: jadi
5: itu
7: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
5: Betul.
7: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
5: meminimalkan polusi udara. Betul, berarti
7: betul,
5: ya Pak.
7: Ya.
5: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih okay saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
7: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU. Dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah ini akan menurunkan produktivitas sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi bagi penyuluh pertanian. Itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, Kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau diflushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya. Itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau. Itu BMKG mensupport informasi tersebut.
5: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
7: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
5: Okay.
7: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan ribuan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
5: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
7: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat ya.
5: Oke. Pak Faisal, terakhir mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
7: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas ya. Jangan termakan isu-isu hoax ya yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali, kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari okay. BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
5: Iya, iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi, kalau saya mengutip Pak Faisal, yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
7: Betul.
5: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal, ini untuk ngobrol-ngobrolnya, kita sudah bicara panjang lebar gitu ya, soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
7: Terima kasih Mbak Wanti, jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
5: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya BMKG, bukan payung, sekarang. Ya. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis serta kegiatan senam sehat bersama. Hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.

0: flow right here.
1: Check factor.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbelhos.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta

0: menerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah dari hadiah Hari Kemerdekaan RI dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya, klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, Silver Queen yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi giveaway, quiz atau activity yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan X.
1: Cek fakta.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1 memuju di manapun Anda berada di siang hari ini di pukul, kita di pukul 11.08 bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga di pukul 6 sore nanti pendengar, dan di, untuk pukul 11 di program Sanksi di edisi hari ini kami akan menghadirkan untuk siaran ulangnya saja mendengar dengan tema partisipasi masyarakat desa untuk pengawasan desa. Dan ini narasumbernya ada Bapak Dr. Mares PDIMPD pendengar, dan tetaplah bersama kami.
1: Dan siang hari ini pekerjaan Anda semuanya dilancarkan ya. Dan pendengar, kembali bersama di Dialog Interaktif, Dialog Sanksi di siang hari ini bersama saya Randi menemani Anda di frekuensi kesayangan Anda tentunya di 96 100,2, juga di 97,6. Serta pendengar, kita juga siang ini streaming di RRI Digital dan juga rri.co.id. Untuk media sosial juga Anda bisa saksikan kami ya, siaran live di Facebook dan di YouTube RRI Mamuju. Ya, pendengar, memang desa merupakan ujung tombak pembangunan, dan berbagai program pemerintah mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat hingga pengelolaan dana desa bermuara semuanya di desa. Nah, karena itu keberhasilan pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pemerintah desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Ya, dengan pengawasan yang baik tentunya pendengar, pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan siang hari ini kita akan berbicara terkait hal ini pendengar bersama narasumber kita yang tersambung melalui virtual, ada Dr. Umar S.Pd., M.Pd., Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Saya sapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Pak Dr. Umar. Halo, selamat siang Pak Dokter. Halo. Mati. Baik, sepertinya untuk sambungan kita masih terganggu. Ya, nanti kita akan coba bagaimana bisa untuk tersambung kembali dengan narasumber kita di siang hari ini dalam Dialog Sanksi. Untuk pendengar yang juga nanti ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa sampaikan lewat telepon dan WhatsApp kami di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Saya coba sapa kembali. Selamat siang. Oke, baik, nanti kita akan hubungi kembali narasumber kita, ada Pak Dr. Umar S.Pd., M.Pd., Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Barat.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda. Penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik. Dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan kita akan temani Anda di dialog sanksi partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa. Kita coba sapa kembali ada Pak Dr. Umar S.Pd., M.Pd. Assalamualaikum Pak Dokter. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah hadir siang hari ini di era RRI Mamuju, Pak Dokter.
1: Tadi lagi ganti spot jaringan ya, jadi.
0: Oh baik, baik. Iya, putus. Baik. Lagi kegiatan apa sekarang, Pak Dokter?
1: Karena lagi libur, jadi ada beberapa kegiatan pengabdian yang sudah akan laksanakan. Ini baru hari ini saya tadi ada kegiatan lanjut. Kebetulan karena di jadwal RRI tidak sempatkan untuk izin kurang lebih sejam, dua jam lah.
0: Baik, baik. Terima kasih untuk siang hari ini waktunya kepada RRI. Topik kita partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa, Pak Dokter. Sebenarnya apa yang dimaksud ini dengan pengawasan desa? Dan kenapa masyarakat itu perlu terlibat?
1: Ya baik, jadi memang izin ya.
0: Iya, silakan.
1: Dalam pemerintahan desa tentu kita gembira pada pemerintah desa, terkhusus karena lahirnya undang-undang yang sudah mengatur berkaitan dengan desa, yang di dalamnya tentu mengatur banyak hal, termasuk juga berkaitan dengan bagaimana sistem pengawasan di dalam pengelolaan pemerintah desa. Tentunya berawal dari undang-undang desa sebelumnya, undang-undang desa baik yang lama maupun yang sudah ada perubahan di undang-undang nomor 3 tahun 2024 yang baru saja disahkan, dan tentu turunan PP-nya juga sudah ada di dalamnya. Tentu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, termasuk bagaimana partisipasi masyarakat di dalam pengawasan. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam mengelola pemerintahan desa ada dua lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang, di mana ada pertama adalah pemerintah desa dan yang kedua adalah lembaga yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, tentu di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, di dalam undang-undang telah diatur bagaimana tugas dan fungsi dua lembaga ini, termasuk juga memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam proses pengawasan. Nah, karena pertanyaannya tadi, apa sih sebenarnya substansi dari pengawasan ini?
0: Iya. Sebentar kita akan lebih jauh lagi, Pak Dokter. Silakan.
1: Yang pertama bahwa dipastikan karena pemerintah desa dalam hal ini mengelola anggaran yang bersumber dari negara, tentu masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta di dalam pengawasan. Karena diatur dalam di dalamnya diatur dalam undang-undang desa yang terbaru nomor 3 2004, kemudian PP yang sudah baru saja terbit di tahun ini, lalu kemudian Permendagri yang sementara ditunggu rilis, yang memang sebelumnya ada beberapa Permendagri rujukan, Permendagri yang tahun 20 nomor 20 tahun 2018 berkaitan dengan bagaimana pengawasan masyarakat terhadap desa. Dan tentu dalam hal ini perlu masyarakat tahu bahwasannya pengawasan itu adalah satu keikutsertaan di dalam mengawasi pelaksanaan program-program yang dilaksanakan pemerintah yang bersumber dari anggaran yang diberikan oleh negara. Dan tentu ini sangat penting untuk membantu dan memastikan bahwa pelaksanaan program-program yang ada di pemerintah bisa terlaksana dengan baik secara transparan dan memberikan rasa keadilan dan tentu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing yang ada. Nah, untuk hal ini tentu kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam berkontribusi melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa, baik pemerintah desa maupun lembaga BPD yang ada. Nah, itu mungkin ya secara regulasi bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa. Memang diberikan kesempatan beberapa regulasi yang sudah saya sebutkan tadi bisa dibaca dan untuk hal ini bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di dalam pengawasan mana desa yang mereka berdomisili. Saya kira itu ya berkaitan dengan pengawasan.
0: Iya, baik. Pak Dr. Umar, ini tentu juga masyarakat mau langsung tahu secara mendalam gitu ya, apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya, apakah baik, seperti dengan ikut serta dalam musyawarah atau mungkin bisa memantau langsung proses pengerjaan proyek fisik itu di pemerintahan desa, seperti apa?
1: Ya baik, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa memang kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah proses jalannya pemerintahan desa tentu masyarakat diberikan kesempatan. Nah, bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah partisipasi secara langsung tentunya melalui forum-forum yang melibatkan masyarakat, mulai dari hanya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga BPD melaksanakan musyawarah desa tentunya sebagai kewenangan BPD. Nah, di sini tentu orang-orang yang dilibatkan di dalam setiap permusyawaratan desa, tentu di dalamnya ada masyarakat. Siapa masyarakat itu? Ada tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh perempuan, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa tentunya. Lembaga-lembaga Karang Taruna, kemudian lembaga-lembaga yang lain, yang tentu ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung di dalam proses permusyawaratan yang ada di desa, yang di dalamnya juga membicarakan berkaitan dengan tentu program-program apa yang akan direncanakan, kemudian akan dilaksanakan, dan berapa jumlah itu.
0: Iya, sepertinya sambungan kita agak terganggu, Pak Dokter. Mungkin kita bisa gunakan sinyal yang lebih bagus dulu supaya informasi juga yang kita akan sampaikan bisa dengan baik diterima masyarakat.
1: Baik, baik.
0: Iya. Ini agak terputus-putus kami terima di studio ini. Begitupun juga yang mengudara tentunya juga terputus, Pak Dokter.
1: Sudah bagus.
0: Iya, iya. Oke, diteruskan Pak Dokter, ini bentuk pengawasannya seperti apa, mungkin lebih spesifik lagi supaya masyarakat juga bisa langsung ke poinnya gitu.
1: Pertama, partisipasi langsung.
0: Iya,
1: partisipasi
0: iya.
1: Langsung yang bisa diisi oleh masyarakat saat adalah
0: Iya, pendengar, nanti kita akan coba dengan menyambung dengan yang lebih baik lagi, pendengar, siang hari ini. Jadi untuk Anda yang masih bersama kami, baik itu di live streaming ataupun juga di frekuensi 97.6 dan 96, juga di 100,2. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Baik pendengar, masih menemani Anda di dialog sanksi di siang hari ini, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa. Ya, semoga juga informasi ini bisa kita sampaikan dengan baik, kita sampaikan dengan jelas, karena hal ini menjadi krusial juga bagi masyarakat untuk diketahui sama-sama. Baik, Pak Dokter, kita bisa teruskan kembali. Halo? Halo? Baik. Bagaimana Pak Dokter di sana? Halo?
1: Pak Randi?
0: Iya, baik. Baik, baik. Diteruskan Pak Dokter tadi, apa saja yang menjadi objek yang bisa diawasi oleh masyarakat di tingkat desa, silakan.
1: Ya baik, jadi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di dalam pengawasan desa tentunya bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat secara langsung itu bisa mengikuti permusyawaratan-permusyawaratan dilaksanakan oleh kedua lembaga ini,
0: oh, baik.
1: Terutama lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Nah, di dalam melaksanakan permusyawaratan, tentu masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta. Misalnya, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan musyawarah desa dalam penentuan program-program kerja yang akan dilaksanakan setiap tahun. Nah, yang akan terlibat itu salah satunya adalah masyarakat, ya. Baik dari tokoh masyarakat, dalam hal ini mungkin tokoh pemuda, tokoh pendidikan, banyak tokoh agama, dan lembaga-lembaga masyarakatan yang ada di desa. Ada Karang Taruna, lembaga-lembaga bakat minat, dan lain-lain. Itu semua diberikan kesempatan untuk hadir di dalam musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD tentunya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan permusyawaratan di desa, terutama hal-hal yang membahas strategis, ya, sehingga di sanalah masyarakat bisa memberikan atau berpartisipasi. Ya. Nah, setelah mereka bisa berpartisipasi di dalam musyawarah desa, tentu mereka tahu apa-apa saja yang disepakati di dalam musyawarah desa itu, misalnya. Program-program yang akan dilaksanakan tahun 2027. Nah, itu dimusyawarakan di 2026. Mana program-program prioritas, mana program-program yang tidak prioritas. Nah, program-program prioritas inilah yang akan ditetapkan di dalam musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD. Nah, karena masyarakat berikan kesempatan seluasnya program-program apa saja yang bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa tentunya. Apakah dari sisi pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia. Nah, di sanalah program-program itu diharapkan masyarakat untuk memberikan kontribusi. Jadi, bentuk pengawasan awal itu adalah memastikan bahwa program-program yang direncanakan oleh desa tentunya itu harus memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat yang ada di desa tersebut. Itu yang dipastikan, jangan sampai program yang dilahirkan itu hanya sekedar program-program untuk menggugurkan kewajiban atau menghambur-hamburkan uang desa yang banyak, lalu kemudian dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa itu sedikit atau bahkan kadang salah sasaran. Karena tidak tepat sasaran, itu salah satu awal dari proses pengawasan partisipasi masyarakat di dalam menentukan program-program itu. Nah, kalau sudah masyarakat berpartisipasi, tentu mereka akan mudah untuk melakukan proses pengawasan selanjutnya. Apakah betul program yang dilahirkan di dalam musyawarah desa itu yang terdanai atau teranggarkan melalui APB desa tentunya. Nah, kan ada banyak problem yang terjadi di masyarakat desa. Apa yang dimusyawarah desakan, hasilnya belum tentu yang dimasukkan di dalam APB desa. Boleh jadi ada beberapa oknum-oknum kepala desa atau oknum-oknum aparat desa yang mencoba untuk tidak memasukkan beberapa program prioritas yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat desa di dalam musyawarah desa itu tidak tercover di dalam PB desa yang akan mendapatkan anggaran yang sudah disiapkan oleh dana desa ataupun anggaran dana desa yang ada.
0: Iya baik, sebentar,
1: oleh karena itu
0: sebentar
1: sekali
0: kita
1: lagi,
0: akan ke sebentar kita akan lebih jauh ke sana Pak Pak Dokter ya. Tapi ini tadi terkait objek pengawasan
1: baik,
0: dari
1: baik.
0: Masyarakat kan masyarakat itu perlu tahu secara eksplisit karena pendengar RRI juga kita tahu banyak yang berada di desa, mereka banyak juga terlibat di pemerintahan desa. Apakah mungkin masyarakat bisa seperti mengawasi kesesuaian bahan bangunan seperti itu atau menilai hasil akhir dari proyek pembangunan? Mungkin bisa segitu Pak Dokter ya.
1: Baik. Jadi sebenarnya di dalam pelaksanaan program-program desa, tentu misalnya saya berikan contoh seperti yang ditanyakan, apakah masyarakat desa bisa berpartisipasi di dalam melakukan pengawasan? Misalnya ada satu program yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ada di desa, misalnya pembangunan rabat beton, ya, misalnya jalanan, jalanan setapak untuk di mungkin jalan-jalan tani yang dibuat oleh dan diprogramkan oleh desa. Nah, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat? Apakah masyarakat bisa secara langsung mengawasi bagaimana volume yang sudah digambarkan atau tidak? Nah, di dalam pelaksanaan proyek-proyek desa itu kan, terutama pembangunan fisik itu bisa dilihat. Ya, bisa dilihat dari pertama kewajiban PPK itu untuk membuat papan informasi proyek. Itu yang pertama harus dilakukan oleh panitia, jadi PPK-nya ya, kalau panitia pelaksana kegiatannya. Nah, di sana tentu sebelum melaksanakan proyek itu tentu PPK-nya harus membuat papan informasi. Namun untuk sedetailnya itu saya pikir tidak seperti itu ya. Jadi untuk detailnya itu ada tim teknis yang menghitung. Kalau mau mengkonfirmasi berkaitan antara apakah volume itu sudah sesuai dengan yang direncanakan dengan realisasinya, itu bisa masyarakat konfirmasi, boleh melalui misalnya kalau ada keganjalan yang di papan informasinya kurang lebih 200 meter lalu kemudian yang terrealisasi cuma 100 meter, itu mudah kita yang mungkin agak susah itu misalnya kan secara kasar itu belum bisa kita memastikan panjang itu sudah jelas, kemudian lebar, kemudian tinggi itu bisa diukur masyarakat. Nah, kalau ada ketidaksesuaian itu bisa dilapor. Ya, maksudnya bisa menanyakan ya, jangan dulu. Jadi kita mengkonfirmasi dulu ke PPK-nya. Kalau misalnya sudah ada penjelasan dan lain-lain, kalau sesuai, berarti sudah clear. Tapi kalau ada penjelasan yang dilakukan oleh PPK-nya tidak sesuai, nah itu bisa juga dengan cara memberikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menerima aspirasi masyarakat ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
0: Nah, jadi itu cara ini bisa langsung ke BPD ya.
1: Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.
0: Ya. Untuk melaporkan sendiri.
1: Di dalamnya BPD tentunya sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang memang diberikan juga kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap program-program yang ada di
0: Jika begitu, desa. Jika begitu BPD ini apakah masyarakat
1: itu,
0: bisa
1: langkah-langkah bisa dilakukan?
0: Ya, kalau BPD ini adakah tim yang selalu standby di desa, Pak Dokter? Karena masyarakat juga mungkin ada yang ingin melapor tapi tidak tahu harus melapor kemana dan mungkin jauh gitu untuk melapornya, apakah BPD?
1: Ya, jadi
0: silakan.
1: Baik, kalau berkaitan dengan BPD ya sudah pasti, karena kan persyaratan untuk menjadi anggota BPD itu salah satunya dia harus berdomisili di mana wilayah dia tempat
0: tempat tinggal ya.
1: menjadi BPD karena sistem keterwakilan yang ada di dalam menjadi syarat menjadi anggota BPD. Misalnya dusun ini, dusun A, dusun B, dusun C. Nah, itu ada perwakilannya. Nah, tentu syaratnya itu berdomisili di dusun tersebut karena dia sistem keterwakilan di dalam menjadi persyaratan untuk menjadi anggota BPD. Berbeda misalnya kepala desa. Kepala desa saat ini berdasarkan undang-undang terbaru itu tidak perlu berdomisili di desa tersebut. Boleh di desa A, desa B, desa C mendaftar. Itu tidak ada masalah. Kalau untuk BPD itu tetap harus berdomisili karena dia keterwakilan di wilayah tersebut.
0: Baik, baik. Kalau begitu indikator apa yang bisa menunjukkan Pak Dr. Umar?
1: Seperti itu. Ya, indikator. Jadi silakan masyarakat bisa berpartisipasi.
0: Iya, kalau begitu indikator apa yang menunjukkan pengelolaan dana desa itu sudah berjalan dengan tepat? Apa yang bisa masyarakat lihat?
1: Ya, baik. Jadi pastikan yang pertama, masyarakat harus ikut terlibat langsung di dalam proses penentuan program-program. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya diundang, diberikan undangan, tentu harus hadir karena di sanalah salah satu langkah yang menjadi awal kita berpartisipasi di dalam proses pengawasan. Itu tadi satu. Jadi ikut serta di dalam musyawarah desa. Nah, kalau sudah ikut atau berpartisipasi langsung di dalam musyawarah itu, tentu kita bisa tahu oh ini program-program yang sudah fix sekian dananya. Kan di sana sudah bisa diproyeksi. Meskipun mungkin secara tidak detail karena belum dihitung oleh tim teknis, tapi setidaknya ada gambaran bahwa jumlah anggaran kira-kira untuk tahun 2027 itu sudah muncul di sana. Ya. Baik RKP desa yang ada RKP desa, kemudian daftar usulan RKP desa 2028. Misalnya tahun ini kita mengadakan musyawarah desa atau musrembang desa. Nah, itu sudah dibuatkan program 2027 dan 2028. Dari 2027 namanya RKP desa 2027. Kemudian 2028-nya sudah dibuatkan juga di musyawarah desa 2026 itu. Itu namanya daftar usulan RKP desa 2028. Jadi 2 tahun ke depan itu sudah dibuat dimusyawarakan di 2026 ini. Jadi sudah ada daftarnya. Nah, nanti misalnya program-program itu menjadi prioritas, itu bisa dimasukkan secepatnya di perubahan. Jadi kalau misalnya ada mungkin diprogramkan di 2028, tapi karena itu ternyata menjadi kebutuhan masyarakat tiba-tiba di 2027, maka itu bisa dimasukkan di dalam perubahan. Makanya di dalam penganggaran APBD desa kita itu ada perubahan-perubahan yang bisa dimasukkan kalau memang itu adalah kebutuhan mendesak masyarakat di mana desa tersebut membutuhkan. Jadi itu bisa dimasukkan. Oleh karena itu saya berharap semua masyarakat bisa terlibat di dalam proses permusyawaratan yang ada di desa.
0: Iya, baik.
1: Karena tapi disitulah Pak, titik awal partisipasi kita secara langsung di dalam melakukan pengawasan.
0: Baik. Tapi Pak Dokter, sejauh ini mungkin kita lihat di lapangan juga yang ada di desa itu masih ada masyarakat yang enggan terlibat, Pak Dokter. Apa yang dilakukan sama BPD untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengawasan dana desa ini?
1: Ya, baik. Ya, ini memang menjadi permasalahan secara menyeluruh ya, bukan saja di Sulawesi Barat, ya hampir semua di seluruh Indonesia memang partisipasi masyarakat kita di dalam ikut serta memastikan kegiatan-kegiatan di desa memang sangat rendah.
0: Oh, ya. Baik.
1: Oleh karena itu mungkin apa yang harus dilakukan terutama mungkin Badan Permusyawaratan Desa ya tentu mengaktifkan titik-titik ya titik-titik. Kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing keterwakilan wilayahnya. Nah, di sana ada misalnya boleh membentuk rumah aspirasi secara langsung. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan, itu bisa melalui rumah-rumah aspirasi itu di masing-masing dusun tentunya.
0: Tapi itu kemudian sudah ada juga, itu, Pak Dokter?
1: Ya, ada beberapa titik sudah memulai itu. Bahkan masing-masing keterwakilan-keterwakilan dari BPD itu sudah ada. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional itu kami sudah membentuk pengurus-pengurus sampai di tingkat desa. Jadi ada, kalau misalnya di Sulawesi Barat, kebetulan saya ketua di DPD, kemudian kami ada ketua-ketua DPC. Itu bisa dikonfirmasi ketua DPC-nya di masing-masing kabupaten. Kemudian di masing-masing kecamatan juga sudah ada pengurusnya. pengurus kecamatan itu bisa dikonfirmasi, bahkan di tingkat desa juga sudah kita mulai bentuk, sehingga semua yang berkaitan dengan pengawasan partisipasi masyarakat itu bisa dilakukan di sana dengan membuka ruang-ruang aspirasi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi, ya, bukan saja di dalam musyawarah desa, tapi itu bisa di masing-masing wilayahnya. Setiap dusun ada. Itu kita harapkan sekali lagi partisipasi masyarakat bisa meningkat dalam kepeduliannya terhadap aktivitas atau kegiatan yang ada di desa kita.
0: Baik. Kalau yang menjadi kewajiban dari pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat itu bentuknya seperti apa, Pak Dokter? Di mana kita bisa lihat informasinya gitu?
1: Oh ya, baik. Jadi memang saat ini kan pemerintah pusat sudah menekankan bahwa pengelolaan pemerintah desa, dalam pemerintahan desa tentunya baik dari berkaitan dengan sistem informasi maupun hal-hal lain tentu melalui digitalisasi. Jadi kita berharap semua desa itu sudah bisa memberikan informasi melalui website-website desa. Itu yang mungkin saat ini belum bisa terrealisasi secara menyeluruh setiap desa. Tentu ini menjadi PR bagi kita untuk memastikan bahwa setiap desa sudah memiliki sistem informasi melalui website desa.
0: Dan itu sudah itu wajib dilakukan pemerintah desa, ya?
1: Prioritas yang ditekankan oleh Kementerian Desa berkaitan dengan digitalisasi. Dan ya, harusnya setiap desa itu sudah harus memiliki website desa tersendiri, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi kegiatan-kegiatan, kemudian jumlah anggaran yang tahun ini dan tahun yang akan datang itu bisa diakses melalui informasi itu. Yang mungkin sifatnya secara umum, tapi minimal informasi yang didapatkan oleh masyarakat desa itu bisa didapatkan tanpa harus datang ke kantor desa dan lain-lain. Itu bisa dilihat melalui online tentunya.
0: Iya,
1: itu
0: baik,
1: ditekankan.
0: Baik.
1: Iya. Salah satu program prioritas.
0: Iya, jika itu menjadi satu keharusan ataupun juga kewajiban, Pak Dr. Umar, mengapa masih ada yang belum melakukan, dan kalau tidak dilakukan penyampaian informasi ini dengan baik, sanksi apa yang akan dikenakan kepada pemerintah desa jika tidak disampaikan dengan baik informasinya?
1: Iya, baik. Untuk saat ini ya, untuk saat ini untuk penyampaian informasi itu masih bersifat program-program. Program-program yang saya maksud itu tadi, misalnya melaksanakan proyek, lalu kemudian tidak ada papan informasi secara itu, salah satu ada sanksi dari itu. Tapi kalau berkaitan dengan penekanan digitalisasi informasi, itu memang penekanannya dari kementerian kita. Cuma memang untuk sanksi yang belum ada website dan lain itu saya pikir belum ada. Tapi pada prinsipnya kita berharap dengan ada penekanan pengelolaan desa secara digital, tentu kita memang berharap bahwa semua desa sudah harus ada website desa yang bisa diakses secara online oleh masyarakat tentunya. Berkaitan dengan seluruh kegiatan-kegiatan aktivitas desa itu bisa diakses di sana tanpa harus mendatangi kepala desa. Misalnya masyarakat butuh perubahan KK misalnya, ya kartu keluarga. Nah itu bisa diakses di sana, tidak perlu lagi datang ke desa. Apalagi misalnya desa-desa yang terlalu sulit untuk dijangkau, misalnya di daerah-daerah pegunungan, itu kan antara dusun yang satu dengan dusun yang lain kan harus ada akses yang sangat jauh misalnya kantor desa. Nah ini tentu sangat memudahkan masyarakat ketika itu bisa diakses secara online, termasuk misalnya mendaftar. Nah, bagi yang mau melakukan perubahan, itu bisa di situ. Ya, kan ada beberapa administrasi yang memang harus melalui desa dulu baru ke capil misalnya, sebagai contoh kasus. Ya, ingin merubah penambahan anggota keluarga di dalam KK dan lain-lain. Nah, seperti itu kira-kira salah satu bentuk yang menjadi penekanan kita agar supaya semua desa itu sudah bisa membuka layanan melalui sistem informasi website desa tersebut.
0: Kepada seperti siapa? Kira-kira. Kepada siapa sebaiknya masyarakat itu menyampaikan aduan atau laporannya? Karena ada juga mungkin masyarakat tuh yang langsung melaporkan kepada penegak hukum misalnya, ataupun juga ya pihak berwenang lainnya tanpa melalui BPD. Bagaimana jalurnya? Apakah hal ini dibenarkan juga, Pak Dokter? Baik.
1: Ya, baik. Jadi jadi masyarakat bisa melaporkan beberapa program-program misalnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu bisa dilakukan. Pertama, bisa menghubungi masing-masing anggota BPD di wilayahnya yang terdekat dulu ya. Kalau misalnya laporan itu tidak diindahkan atau tidak ditindaklanjuti, tentu kemudian itu bisa dilaporkan kepada misalnya asosiasi. Kami ada asosiasi, bisa dihubungi misalnya. Ya. Mungkin karena kelembagaan ini bisa memberikan bantuan, terutama menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang mungkin misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fiktif dan lain-lain, bisa dilaporkan melalui lembaga asosiasi. Nanti asosiasi yang memediasi memang menghubungi sebagai jembatan ke dinas PMD misalnya, sebagai lembaga pembina pemerintahan desa di tingkat kabupaten. Atau mungkin bisa juga ke camat misalnya, kan camat bagian dari perwakilan pemerintah kabupaten, masing-masing kabupaten yang ada. Nah, itu juga bisa melalui itu. Nah, kalau misalnya tidak diindahkan atau tidak ditindaklanjuti, boleh ke inspektorat. Nah, di inspektorat. Kalau misalnya inspektorat sudah mengkonfirmasi seperti ini dan tentu tidak ada, masih belum ada tindak lanjutnya, nah, mungkin sekali lagi masyarakat bisa melaporkan ke pihak yang berwajib kalau memang hal-hal tersebut sifatnya sangat fundamental di dalam program-program yang ada di desa yang tentu mengakibatkan misalnya kerugian negara, terutama mungkin yang sangat besar, misalnya anggaran-anggaran yang ratusan juta tiba-tiba di programnya tahun 2026 ini masuk sebagai anggaran prioritas, program prioritas, tapi ternyata tidak ada pelaksanaannya dan menyeberang di 2027, itu bisa dilaporkan melalui langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, baik dari BPD-nya, kemudian setelah itu boleh mungkin ke asosiasi. Anggaplah misalnya anggota kami di masing-masing BPD ada yang mungkin berafiliasi dengan PPK-nya. Nah, itu bisa dilaporkan ke asosiasi di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten. Nanti berkoordinasi dengan dinas PMD. Jadi langkah-langkah yang sifatnya pembinaan dulu yang kita laksanakan. Seperti apa, dan tentu setelah itu ke inspektorat. Dan kalau tidak bisa ya tadi ke lembaga yang mungkin ke...
0: Iya,
1: kepolisian iya. Atau mungkin ke kejaksaan. Seperti itu langkah-langkahnya sih yang
0: baik.
1: Yang selama ini kita lakukan.
0: Baik. Karena waktu kita singkat, Pak Dokter, semoga juga ada informasi yang bisa kita sampaikan ke masyarakat ini terkait mungkin seperti juga dampak positif yang akan dirasakan masyarakat jika masyarakat itu aktif mengawasi penggunaan dana desa dan lain-lain hal-hal yang ada di desa. Dampak positifnya, Pak Dokter, silakan.
1: Ya, jadi sekali lagi di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tentu kita berharap bahwa meskipun di tengah efisiensi anggaran saat ini tidak menahan seluruh komponen masyarakat desa sedih karena masih banyak potensi-potensi desa kita yang tentu bisa kita manfaatkan dengan baik. Terutama mungkin kepada masyarakat, silakan mengaktifkan diri di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama musyawarah-musyawarah desa yang itu butuh sumbangsi pemikiran, gagasan, ide yang akan memberikan dampak yang besar terhadap pemerintah desa. Itu satu, jadi partisipasi masyarakat kami sangat butuhkan di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa secara transparan dan tentu bisa memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat kita. Kemudian yang kedua, kami berharap bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga tentu masyarakat bisa terlibat aktif di dalam memberikan masukan kepada dua lembaga yang ada di desa, pemerintah desa maupun lembaga BPD. Ketika ada hal-hal yang tentu perlu dilakukan evaluasi. Jadi, tidak usah bercerita di luar, langsung saja ya, komunikasi ke yang memiliki kewenangan. Sana ada lembaga pemerintah desa, dalam kepala desa beserta aparatnya, kemudian ada lembaga BPD. Silakan komunikasikan hal-hal apa, atau ada yang mau dikoreksi, nah, ini tidak tidak dibutuhkan, ini yang seharusnya, itu juga bisa. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun lembaga BPD itu perlu partisipasi masyarakat di dalam mengawasi mereka, dua lembaga ini. Jangan sampai dua lembaga ini melakukan dalam tanda kutip kerjasama untuk melakukan hal-hal yang merugikan desa. Jadi ini juga bisa menjadi satu dampak positif ketika masyarakat tidak ketika masyarakat peduli dengan hal tersebut. Jadi silakan, saya pikir setiap desa memiliki tokoh-tokoh yang itu ingin melihat desanya masing-masing bisa maju, kemudian seluruh anggaran yang diberikan oleh negara bisa berdampak dan dirasakan oleh masyarakat tentunya untuk memajukan minimal tentu bisa memberikan dampak di dalam mempermudah akses ekonomi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, petani, kemudian kebun, para pedagang itu bisa merasakan dampaknya, terutama misalnya akses jalan yang di daerah-daerah pelosok.
0: Iya, iya,
1: itu
0: baik,
1: akan
0: baik.
1: Bisa dirasakan ketika masyarakat turut berpartisipasi.
0: Baik, baik. Ya, se-Sulawesi Barat, Pak Dokter, ada berapa anggota BPD? Apakah ini bisa, apakah sudah memadai?
1: Ya, anggota BPD kami di Sulawesi Barat itu kurang lebih hampir kurang lebih 3.000 ya, kurang lebih 3.000 orang yang aktif. Dari jumlah 557 desa.
0: Desa. Itu ya, sudah memadai gitu, sudah mencukupi.
1: Yang tersebar.
0: Itu sudah mencukupi,
1: ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi Iya, ya, alhamdulillah. Jadi ini bisa dihubungi secara langsung ya. Di masing-masing kepengurusan asosiasi yang ada di Sulawesi Barat tentunya. Dan
0: baik,
1: alhamdulillah
0: baik.
1: Mungkin sekali lagi kami juga berharap pemerintah kabupaten untuk tetap menjaga harmonisasi kelembagaan yang ada di desa, terutama mungkin ketika ada regulasi-regulasi yang mungkin belum secara jelas dari pusat, untuk tidak gegabah, untuk tidak terburu-buru untuk melaksanakan atau mengeluarkan satu peraturan yang tentu regulasi dasar hukumnya belum kuat, itu saya pikir para pemerintah daerah untuk menahan diri ya. Ya, ada banyak, mungkin nanti di sesi berikutnya kalau ada isu-isu seperti bisa kita bahas kembali. Ada banyak hal yang perlu kita diskusikan, dilakukan di dalam pemerintahan desa.
0: Baik, itu terakhir, mungkin, terakhir Pak Dokter, ya, terakhir, baik. Mungkin pesan kepada anggota BPD ya, di lapangan ya, agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, apa yang mau disampaikan kepada para anggota BPD yang sekian banyak ini? Silakan.
1: Ya, baik. Jadi kepada seluruh anggota BPD khususnya di Sulawesi Barat, silakan laksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan regulasi yang diamanatkan oleh Bapak Ibu sekalian di seluruh desa masing-masing. Di sana sudah jelas apa yang harus dilakukan, apa kewajiban dan hak kita, itu semua tertuang di sana. Dan sekali lagi, lakukan komunikasi yang baik dengan para kepala-kepala desa, karena tidak adanya jalinan komunikasi itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan kedua lembaga ini. Dan itu ketika kita tidak harmonis di dalam melaksanakan pemerintahan desa, maka akan ada banyak hal yang akan terkendala, terutama tentu masyarakat juga akan terdampak ketika kedua lembaga ini tidak harmonis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua,
0: yeah,
1: kami berharap kepada seluruh anggota BPD agar tetap sekali lagi meningkatkan, mengupgrade bacaan-bacaan berdesa masing-masing, terutama regulasi-regulasi, update informasi secara baik, bukan saja tentang ber-BPD, tapi secara khusus tentang bagaimana mengelola desa. Dan kenapa? Karena misalnya kita tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu akan banyak hal tugas dan fungsi kita tidak bisa kita laksanakan. Bagaimana regulasi tentang

0: ketua DPC saya yang ada di seluruh wilayah Sulawesi Barat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban anggota kita masing-masing di setiap kabupaten itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu
1: Ya,
0: pesan saya
1: baik.
0: kepada seluruh anggota DPC yang ada di
1: Baik.
0: Sulawesi Barat.
1: Iya, baik. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan informasi baru kepada kita semua, utamanya masyarakat yang juga ingin turut mengawasi bagaimana penggunaan dana desa khususnya ya yang ada di Sulawesi Barat di daerah kita, juga bisa memberikan juga dorongan kepada masyarakat untuk selalu aktif berpartisipasi dalam mengawal pembangunan di tingkat desa. Dan terima kasih Pak Dokter, kita harus cukupkan dulu untuk
0: Ya,
1: dialog sanksi di
0: sama-sama.
1: siang hari ini.
0: Insya Allah mudah-mudahan
1: Ya,
0: pertemuan pada kesempatan berikutnya tidak
1: ya,
0: di jaringan lagi. Kita langsung ke studio, insya
1: iya,
0: Allah.
1: baik. Terima kasih juga kepada
0: Siap.
1: pendengar yang sudah mendengarkan ya di siang hari ini. Saya Randi bersama Pak Dr. Umar S.Pd., M.Pd., Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Kita undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua enam.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul agregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Roblev melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini.

0: Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
1: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
0: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janis Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alwi Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16, gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal, gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RR Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita berjumpa di program acara kita di Kundosapata. Di siang hari ini di edisi hari Rabu 19 Agustus 2020. Dan bagi yang ingin berpartisipasi hari ini di nomor 0426232243 atau nomor 0822960996, karena saya akan menemani Anda hingga pukul 2 dini, ya, dini hari. Ya Allah, siang hari ini ya pendengar. Dan saya Fitri. Oke. Penelpon pertama kita, halo.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kundosapata.
1: Ingin diselolai, ingin dikesayangi.
0: Ye, siapa di mana?
1: Dengan Ani di Boteng.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Sementara lagi minum jus ini, panas matahari.
0: Iya, jus tomat ya.
1: Bukan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau tomat.
0: Asam-asam di. Oke. Okay.
1: Asam jeruk.
0: Oke.
1: Okay. Apa kabar Kak Fitri?
0: Alhamdulillah baik.
1: Kalau di Mamuju bagaimana? Hujan kah?
0: Kita sih berharapnya adalah setitik air, tapi kayaknya cuma gelap ini terlihatnya.
1: Oh, soalnya tapi, ada di sini tetangga dia bilang
0: hujan di sini.
1: Ini di hujan di Mamuju, jadi makanya aku bilang nanti saya tanya ini di Mamuju.
0: Kalau Mamuju tuh kadang-kadang tuh beberapa meter mah hujan, beberapa meter kemudian kering. Ini aja terik, tapi ada gelap di atas ini langit.
1: Iya, okay. Karena ini kadang juga mendung di sini, kadang panas, jadi
0: kadang-kadang lah ya.
1: Iya. Ini lagu-lagu apa ya sekarang?
0: Pus.
1: Apa di? Ayo dipilihkan saja deh.
0: Oke. Okay. Lagu untuk siapa?
1: Kirim-kirim salam buat Astri di Lu Timur, ada Irwin Jantung Sapi, Cecil dan di Campalagian, ada Dina di Polman, ada Chef Hundin di Solbalong, juga para Algisar, juga Pak Salma, Mabrahan, Pak Mes, Mahir Tepalan, Baim Putra, Antodian Rekang Dore, Bobi, Maulana, Ibu Murni, Ibu Liah, Ibu Dharma, Ibu Nurpadi Babana, Pak Sultan, pokoknya buat semuanya aja. Dengar RI, selamat siang semua. Nah, itu aja Kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi penelpon selanjutnya? Oh, aku lupa lagi. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kundosapata.
2: Ini yang disolawulai yang sayang kasa janyi.
0: Iya. Siapa di mana?
2: Orang Campalagian.
0: Campalagian. Siapa di Campalagian? Banyak orang di sana.
2: Ada di 3 orang.
0: Rame kok kalau saya lewat.
2: Emang rame. tapi 4 yang bergabung.
0: Okay.
2: Ada Sidang, ada Baing. Orang Campalagian juga. Saya Bobi.
0: Oke.
2: Iya. Apa kabar Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Di sana bagaimana Campalagian? Aman sentosa?
2: Aman sentosa, tapi panas.
0: Oke, hati-hati dengan yang kayak bakar-bakar sampah atau apa gitu.
2: Iya, kemarin malam itu malam Selasa sempat kebakaran di sini.
0: Iya, di daerah Kenje ya, di daerah Kenje kayaknya.
2: Itulah kalau nggak dijaga kalau sudah.
0: Juga listrik, kayak listrik tuh gampang ini ya, juga.
2: Gampang
0: korslet, korslet itu. Oke.
2: Anak darah Sendana.
0: Anak darah Sendana.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, menyapa buat yang baru lewat tadi, ada Anik Boteng. Oke, bagi-bagi dong jusnya.
0: Bisa lah dikirimin ya, enggak sih?
2: Iya, saya tunggu kalau mau dikirim ya, insya Allah saya tunggu. Biarpun itu cuma rasanya saja.
0: Ya Allah,
2: ya, bercanda ya Ani ya. Jangan diambil hati, bercanda kok. Ya, kemudian ada Ibu Mida, ada Bapak Ulan, kemudian Ibu Murni, Ibu Lia, ada Bu Nurma, ada Darmawati, Pangeran Kodok, Aco Herudding, Rania, Purnama Sari, ada juga siapa itu kemarin yang siapa Kak Unding ya. Saya dengar kemarin ya, ada yang siapa Kak Unding ya. Pokoknya salam balik ya. Salam kenal baik untuk Unding. Gimana itu enggak tahu Kak, gimana posisinya.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan monitor ya. Kemudian ada Pak Salmang, ada Bang Kumis, KMS, Atriani, Alia, Sidang, ada Gibra, Rizky Amalia yang ada di Makassar, ada Pak Abdul Rahim, Pak Sukur, siapa lagi, ada Mama Nanda, pokoknya semuanya, Sultan Pale, akhir kelupaan Sultan, selamat ya siang semua,
0: oke,
2: Fitri, juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Iya, Kondo Sapata. Iya, ingin di Solo lain. Tempat kurang kasih sayang.
0: Oh, ingin di kasa. Oh, begitu ya judul. Oke. Okay. Iya. Siapa di mana?
3: Medi Parma di Polman.
0: Apa kabar Medi Parma?
3: Alhamdulillah.
0: Ini
3: jadi kayak ini untuk kenapa?
0: Ya, lanjut. Ini.
3: Ya, iya, lanjut. Cuman agak ini kan apa cuaca lagi apa enggak menentu lah begitu.
0: Kayaknya sepanjang ini sejauh ini sangat-sangat kering ya. Kita di musim kemarau.
3: Iya, memang kemarau. Makanya sekali lagi ya disampaikan ya kepada semua warga, terutama kaum adat atau bapak-bapak, supaya tetap bisa menjaga keamanan, terutama kalau habis merokok.
0: Iya.
3: Ya, harus dipastikan puntung rokoknya udah padam baru dibuang. Itu sekedar informasi ya buat semua warga ya, karena memicu kebakaran kalau enggak begitu.
0: Iya.
3: Ya kan? Jadi kenapa ini enggak ada ucapan misalnya ada yang masuk ya, sekali merdeka tetap merdeka. Ini masih dalam suasana itu, maksudnya ada kata kunci merdeka gitu. Mbak Fitri kayak kurang semangat juga ini, enggak bilang-bilang merdeka kalau ada yang masuk. Lagunya Tomane Sule.
0: Tomane Sule, oke. Okay. Ya. Lagunya untuk siapa?
3: Iya, ini lagu buat rekan ada Putri Kayangan di mana itu di Karangpuang. Ibu Dharma, terus buat Ibu Lia ya, Bunda Lia, terus buat Ibu Murni, Pak Jamili, buat Mida Damayanti apa ya, di Adi-Adi, terus buat yang baru lewat tadi Bobby, ya gitu, paling mekepak saja ya buat kamu, ada salam dari Haja Citra, katanya kangen ini, ingin ketemu, enggak pernah kamu sapa, Bob. Ya, dan lagu ini pula diperuntukkan buat rekan yang ada di ini, Astriani ya. Juga buat Pak Juragan Ayam, terus buatnya Dina di Pak Kamisan, ada ini Mama Nanda. Halo, selamat siang Mama Nanda. Apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang prima ya. Sukses selalu buatnya Mama Nanda. Terus buatnya Bunda Adi, ya moga-moga cepat sembuh. Dan tak ketinggalan pula ada rekan yang ada di timur kota. Ada dua putri Leo ya, yang berulang tahun hari ini ya, karena masih suasana Agustus memang. Mm-hmm. Yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, panjang umur, dan jodoh mulai rezeki. Dan juga di masih di lagu mendatang ya, saya bingkit lagu buat rekan, ada Antok di Endri Kanduri, ada Asri, gimana Asri ya, mudah-mudahan tetap sehat juga. Begitu. Dan buat semuanya mau deh, tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Dan sekali lagi salam kemerdekaan. Sekali merdeka tetap merdeka. Begitu Mbak Fitri, silakan dilanjut. Kembali saya standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Halo. Astaga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo sapa? Tak kenapa?
4: Bis. Pata ingin oleh ingin dikasayangi Mbak Fitri.
0: Oke, siapa di mana?
4: Yang datang baru ini dari Adi-Adi.
0: Iya, selalu baru ya.
4: Iya, kan baru sampai.
0: Baru bergabung. Ya, apa kabar? Ini hujan enggak di sana? Ini waktu gelap ke sana. Hujan enggak ke sana?
4: Ini lagi.
0: Kok gelap? Oh, gelap ke sana ya. Daerah atas-atas ini. Sudah
4: jadi turun hujannya.
5: Tempo awang.
0: Berawan.
4: Kerjaan tempo awang.
0: Oke.
4: Yeah, lagunya Tau Kupurai.
0: Tau Kupurai.
4: Yeah. Yeah, kirim salam dulu. Ada yang baru lewat Medi Farma, ada Ibu Ani di Boteng, ada juga Asli di Luwut Timur, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Ibu Murni, ada Ibu Lia, ada Ibu Sahara, ada juga Ibu Murni, Pojok Herudin di Pasada, juga Pasar Risa, Pak Maher di Tepelang, ada juga Pak Sidang, Pak Sultan, Pak Yuni, ada juga Abraham, Pak Gibran, Pak Salman, dan semuanya Mbak Fitri. Saya dengarnya kondos sapa tak.
0: Oke. Okay.
4: Buat Mbak Fitri, semoga sehat selalu. Oi, masih ada pale. Ada juga Arles di Lubu, Bapak Tati, ada juga Tija. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Fitri lanjut tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar kembali lagi di Kondosopata di siang hari ini. Ya, siapa nih? Ya mana belum lewat seluler. Mungkin bisa dicoba kembali karena ada hangnya. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondosopata.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Yeah.
1: Apa kare berarti malas bersiara kalau itu?
0: Barangan lo?
1: Malas kalau le barangan lo.
0: Lumayan. Meskipun kayak sebenarnya langit terlihat mendung ya. Ini panas.
1: Malik ini saya aja.
0: Alhamdulillah, bawa sana. Siapa di mana ini? No? Ini kayaknya saya juga kayak orang menghayal kayaknya nih.
1: Karena pilihannya juga kayak menghayal, saya juga.
0: Nih, ada, oke.
1: Ini tak ada juga kelong
0: teh. Apa ini?
1: Kelong na. Kekaroin mo misai lagu tak teraja
0: ki
1: kekaroin mo kekaroin mo
0: roen mo
1: kekaroin mo misai
0: ini adalah kekaroin
1: misai
0: bisae
1: misai
0: yes. Bisa di spell di apa tuh di eja?
1: Iya. Ni.
0: Ni sae.
1: Iya, betul.
0: Oh, ini saya ini minta maaf sebenarnya agak saya ini telinga saya yang berfungsi cuma satu hari ini ya.
1: Oh iya. Oh, ada di produk nanti produk baru berfungsi dua-duanya di?
0: Bukan, memang tidak berfungsi yang satu sementara kurang berfungsi, ada sedikit masalah. Oke, lanjut. Iya, ada keseringan ini mungkin karena Ani ini juga pakai headphone jadi ada sedikit ini. Oke.
1: Kirim-kirim salam paling dulu ya.
0: Asri ya, Asri lo tim ini.
1: Betul.
0: Iya, jangan sampai ada pendengar baru kita. Siapa lagi ini?
1: Bagus kalau ada pendengar baru yang seperti pendengar sama orang baru tuh. Orang baru di RR Mamuju tuh.
0: Iya, kami ini baru aja nongol. Oke, ya, lanjut.
1: Salamnya yang pertama, kenapa diganti lagi kopi Ani Boteng?
0: Iya.
1: Bukan lagi kopi, lagi jus lagi.
0: Iya, jus. Kayaknya sesuai suasana hatinya dia ini.
1: Iya. Ya, buat Anboteng, semoga terus selalu bersama. Ada Papa Ulan bersama Ibu Minda. Ada di Makassar. Ada Kristi, Amelia.
0: Ya.
1: Semoga terus selalu.
0: Amin.
1: Ada di Parma, Bunda Adi, ada Muamanda, Alia bersama Asiran di Majene, Padila Ani, ada Dina, ada Muamanda, sudah ya, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, Bersenawat, Pasangkayu, ada Purnama Sari, ada di Pantai Bahari, Pak Syukur, Kutai Kartanegara, ada Parang di sana, Anto Endrekang Duri, ada Gibran, Kandejanggo, Abrahan, Aceh Erudin, Papanya Imran, Gunawan, Bayi Putra, Bang Sidan, ada Bogi, Alex Arjino, Maulana, Bang Kumis KNS, ada di Jalan Tamasati, ada Erwin, lagi, ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, buat semuanya saja, tanpa terkecuali, buat Fitri, terima kasih banyak sekali selalu. Pak Petar Bidak Jaman Pak Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Oke. Ini kenapa ada apa? apa dengan yang telepon yang di sebelah ini kurang ini ya, agak-agak hang ya dengar. Saya baca dulu ini. Ya, assalamualaikum dari Dadi, lagunya Lemba Tapalang. Lemba Tapalang. Apa ini? Kirim salam Bobby Sidana Core Papa Ulang. Mida Murni Erwin Ani Mahir Asriani Purnama Sari Darmadina Enanda Anto Asri Sahara Normalia Dharma Haji Jamili dan Ma apa ini? Dan semuanya tanpa terkecuali buat saya jadi putri. Selamat baru tugas, semua sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, Bro. Kono sapa ta?
2: Enyan di Kiolola, yang nyan di kasayangi.
0: Nah, oke. Siapa di mana?
2: Bua Ulan di.
0: Bua Ulan di. Apa kabar? Masih.
2: Iya, kabar mendung.
0: Masih mendung-mendung. Kenapa ndak turun hujannya ini?
2: Ya masih ada yang barangkali tahan nih.
0: Siapa itu yang tahan? Bilangin dulu, jangkut dulu, tahan-tahan. Panas ini.
2: Ya percaya red ini.
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke.
2: Iya, masih bisa lagu ya?
0: Lagu apa mau?
2: Lagunya Muhammad dong.
0: Yang mana itu? Undangkan Kangka.
2: Itu bisa aja. Iya.
0: Oh iya iya. Saya taunya itu judul kalau lagunya Muhammad dong.
2: Itu tahu. Kalau yeah. Masalah lagu sama Muhammad kalau itu yang sering didengar.
0: Aha. Iya deh.
2: Ya kirim salam dulu di. Ada Medi Parma tadi selamat kenal. Ada siapa? Gibran, Abraham, Asri, ada Bobby, Maulana, Sidan, ada juga Pak Erwin, Bu Murni selamat menang nanti malam sore. Ibu Lia, Ibu Darmawati. Acore, ada juga Pak Mahir, Pak Bapak Rizal, dan semuanya tanpa terkecuali di siang hari ini. Untuk ada yang ada juga ya Mas, yang di baru ini mau masuk, ada juga Pak Amirullah, mudah-mudahan bisa tembus juga. Untuk Mbak Fitri lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum. Kondo sapa ada?
3: Waalaikumsalam sayang. Kondo sapa ada? Yang di sore lain yang dia sayang.
0: Ye, siapa di mana?
3: Dari Kayangan dekat.
0: Dari Kayangan, bagaimana kabar di sana di Kayangan? Karena kemarin ini saya lihat-lihat ada kapan ini saya lihat ada pelangi ini menuju ke sana.
3: Iya di.
0: Iya. Oke, apa kabar?
3: Iya nanti lah.
0: Panas, ada tuh lagu.
3: Panas sekali.
0: Iya, ini ada tuh yang tadi Mbak Andi di Boteng. Bolehlah bikin juga tuh dikirim ke semua pendengar kita di hari ini juga atau ke RRI juga. Iya. Kan dingin tuh.
3: Iya. Dikirim ke Karangpuang Mbak Andi.
0: Ke Polman Karangpuang, oh, iya. ke mana gitu. Ya. Astagfirullah.
3: Masih bisa kasih lagu.
0: Lagunya apa itu?
3: Lagunya mau Kalambi-lambi.
0: Kalambi-lambi?
3: Iya. Lagunya Kia.
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya Kia.
0: Oke.
3: Ya, separuh dia.
0: Ya, lanjut.
3: Ada lagunya.
0: Lagunya untuk siapa? Saya carikan ya.
3: Ya, lagu semua pendengar. Jalan dulu.
0: Ya.
3: Ada tadi Bapak Ulang, ada juga Mama Meda, ada juga Bapak Rizal, ada juga Ani di Beteng. Bagi-bagi dingin-dinginnya dong.
0: Boleh lah ya. Jangan mie jeruk tomatmu.
3: Ada juga Pak Maher, Pak Jamili, Tri, ada juga Ibu Murni, ada juga Erwin Gita Masati, ada juga Bobby, ada juga Pak Alia, ada juga Pak Braham, Pak Kiprang, Pangeran Kodo, ya semuanya aja, Medi Parma, gabung tadi tuh, ada, nah bisa buat adik Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
3: Sama keluarganya, mudah-mudahan juga banyak rezekinya Mbak Fitri.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bunda Sapata. Halo. Mana orangnya ini? Aduh, saya sudah angkat. Mana nih? Ya, terputus mendengar. Bisa diulangi-ulangi sebentar, tapi kita dengarkan dulu lagu apa nih? Tahu Kuporai. Ini requestannya Mbak Mida sama apa nih Kekureang Umisai. Ini lagu Toraja Rindu Kampung Halaman ya, di ya semoga yang ini ya, semoga saya tidak salah hari ini, yang di request sama Bang Asri di Lu Tim.

0: pendengar, kita kembali lagi di Kano Sama Tadi siang hari ini. Dan yang manis ingin bergabung bersama kami di sini di Nusani. Masih tetap di nomor 0402324 atau nomor 0829-09-0996 ya, bisa melalui WhatsApp atau seluler juga bisa. Oke, okay. Pendengar, dan ini apa ini yang lagu Toraja tadi, Ke Kareamu Monisai ya. Ini ternyata ini lagu menggambarkan orang yang lagu kerinduan terhadap kampung halaman Toraja, pendengar. Oke, halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Terputus. Kalau bahasa pusnya terputus apa ya? Aku tidak tahu ini. Yep. Kita kembali mengangkat telepon selanjutnya. Mana nih? Aduh, aku salah lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo sapata.
1: Apa lagi anunya?
0: Ingin disulai, ingin dikasajan nih.
1: Oh, kondo sapata nih.
0: Iya.
1: Ingin disulai, ingin dikasajan nih.
0: Kayaknya ini tidak ingat kalau ini hari Rabu ini.
1: Iya. Gimana kabarnya Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Di sana bagaimana? Ada Ika juga jus di sana.
1: Kenapa?
0: Ada juga jus di sana karena ada tadi ini yang katanya ada jusnya.
1: Oh. Kurang jelas suaranya Mbak Fitri.
0: Jangan dulu, saya lihat dulu ya.
1: Iya. Masih bisa request lagu?
0: Lagu jangan dulu ya. Saya lihat juga dulu ini. La la la la. Iya bisa masih.
1: Oh masih bisa ya.
0: Ya.
1: Lagunya sudah diputar kah?
0: Apa itu?
1: Elok Tomatomu.
0: Elok Tomatomu belum.
1: Ya itu saja. Kirim salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo sapata.
2: Ingin disilulai, ingin dikasajang, ingin disilulai.
0: Iya, siapa di mana?
2: Dari Kalimamuji lagi ini, Mbak Fitri.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ini sudah selesai pertandingannya atau bagaimana ini?
2: Baru nanti sore nih, jam 4 baru cari 1-2 ini.
0: Ya Allah, selamat.
2: Aminkan dulu,
0: Fitri. Amin. Tuh, ini semoga yang terbaik nih ya.
2: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Oke.
2: Lagunya ikut temakan saja karena lagu tadi yang diminta sudah semua kudengar diputar ini.
0: Iya kan.
2: Teman-teman lagu andalan semua sudah diputar ini.
0: Oke.
2: Keren sama dulu ini.
0: Oke, silakan.
2: Keren salam ada Asri di Lu Timur, terus ada juga Ani di Bukten, terus ada juga Mama Nanda, ada juga siapa lagi di Makassar itu? Rizky Amelia, salam kenal buat Rizky Amelia, terus ada juga Unding yang di mana tinggal itu. Salam kenal juga kasih sepanya, terus ada juga Mama Mida, terus ada juga Bapak Ulang, ada juga Pak Mahir, Pak Syahrudin, terus ada juga Amar di Rawa Indah, ada juga Erwin di Jalan Tama Sapi, KMS Bobby Aliferdino, dan buat semuanya saja tempat ada di kecilikan. Ya, yang tugas Mbak Fitri, lanjut tugas, saya selalu menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi? Halo.
3: Halo, selamat datang halo.
0: Ya, selamat datang halo. Kondo Sapata. Kondo Sapata. Tri. Siapa di mana?
3: Jangan dulu, ingin di Sololai, ingin
0: di ingin di Sololai, ingin di Kasajani.
3: Dari Tapalang Mbak Fitri.
0: Tapalang apa? Mahir.
3: Iya, betul.
0: Kayaknya menggema ini di belakang suara radionya ya.
3: Halo?
0: Ya.
3: Bagaimana sudah bergema?
0: Ya, oke, okay, aman.
3: Masih bisa request lagu Mbak Fitri?
0: Kayaknya ini.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Lagunya Hamadong.
0: Yang mana itu? Undangkan ikamu kah?
3: Undangkan ikang.
0: Ya.
3: Putar kah?
0: Belum, ini sebentar saya mau putar.
3: Oke, terima kasih.
0: Oke.
3: Semoga yang tadi di Kalimantan Muju menjadi juara tahun ini. Saya doakan. Dan kalau saya sempat ke Mamuju sebentar ini, saya mau ikuti anunya Bu Murni. Alamatnya saya tidak tahu ini di mana mainnya.
0: Oh iya iya iya, bolehlah berkabar nanti.
3: Kita kasih support dia.
0: Iya, di tim hore-hore. Supaya lebih semangat bertandingnya.
3: Lebih semangat. Iya, inilah pendukungnya kali Mamuju ini. Tapi alamatnya saya tidak tahu di mana mainnya sebentar ini. Kalau di Tapalang sudah selesai kegiatan Mbak Fitri, perkemahan selama 4 hari.
0: Anak-anak itu, anak SD atau SMP?
3: SD, jenjang SD sampai SMA.
0: Wih, berarti campur-campur ya.
3: Oh iya, luar biasa di Tapalang baru-baru.
0: Rame pasti ya.
3: Dan saya juga merasa bersyukur karena sekolah saya juara satu.
0: Juara umum ya.
3: Juara umum masih dipegang oleh SD Tanggalung di kota. Kalau saya ini dari gunung tapi ya alhamdulillah.
0: Juara satu.
3: Dapat juara satu.
0: Juara satu.
3: Juara satu itu tenda.
0: Oh ya ya ya ya ya. Oke, selamat.
3: saya dapat 2 emas tahun ini. Semua emas 2 tapi luar biasa.
0: Alhamdulillah.
3: Ya barangkali itu tadi lagunya Mbak Fitri. Dan sebelumnya salam-salam dulu. Selamat siang menjelang sore ada tadi warga di Mamuju. Semoga juara di tahun ini.
0: Amin.
3: Ada Pak Coherudin, Pak Syukur bersama Pak Rahim, ada Bapak Rizal, ada juga Bapak Ulan di Adi-Adi, Ida, ada Juan, ada Pangeran Kodok. Semoga sehat, Pak Jamili, Dharma Dipukat, Sahara, ada juga Bang Erwin, Ibu Norma, Lia, ada Pak Sultan di Galung Tulu, KMS, ada juga Zidan, Acore, Pak Salman, Pak Manada, Pak Rahim, dan Bang Kumis di Polman. Untuk Mbak Fitri, dalam sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum, Gunung Sapata. Siapa di mana?
4: Putra Mandar di Purwan.
0: Putra Mandar. Ya, halo. Saya saat ini jadi Putri Mamuju untuk saat ini. Ya, oke, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Ini Putra Mandar ini sudah sering bergabung ke RRI gak sih?
4: Sering, tapi ini baru lagi masuk nih. Susah sekali masuk lagi.
0: Oke, iya iya. Ini karena, ya memang ada kadang yang protes ini. Katanya tidak diangkat tangan. Masalahnya ada 3 yang bunyi bersamaan. Jadi saya harus ganti-ganti dari satu ke satu ke satu.
4: Berapa kali misalnya yang baik tempat tidak diangkat.
0: Ada
4: rasanya nih.
0: Oke, lanjut.
4: Salam ya.
0: Silakan.
4: Ada timnya Ibu Murni, ada Bu Lia, ada Mi Bida, ada Ani, Mananda, Dina, Oni, Sidang, Bobi, yang semuanya aja pendengar tuh. Siapa tak disini? Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin.
4: Apa nasib kali ini Mbak Ayu? Buat Mbak Fitri ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan Lembata Palang. Ini Lembata Palang sebenarnya lagu an kayaknya deh. Ya, tapi kita dengarkan aja dulu ya.

Ya, mendengar sampai di sini dulu perjumpaan kita di Kundus apa tadi siang hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Marta Dinata Simbolo Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Fitriani Umar. Informasi pertama, pendengar, anggota DPD RI Al-Malik, Pak Babari, DOB Kota Mamuju merupakan amanat undang-undang. Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Sulawesi Barat yang bertugas di Komite 3, Al-Malik Pak Babari menegaskan bahwa pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju merupakan tuntutan dan amanat undang-undang yang semestinya sudah terrealisasi sejak beberapa tahun lalu. Al-Malik menyampaikan bahwa perjuangan pemekaran Kota Mamuju dari status kabupaten menjadi Kota Madya terus dikawal secara intensif di tingkat pusat dengan harapan dapat direalisasikan dalam tahun ini. Mantan Bupati Mamuju ini mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai DOB Mamuju tergolong cukup terbatas dan rahasia. Meski begitu, pihaknya telah menerima komitmen terkait pemekaran daerah tersebut. Al-Malik berharap pemerintah pusat dapat segera menetapkan kepastian status DOB Kota Mamuju sebelum tingkat waktu tahun ini berakhir, mengingat penyesuaian status ibu kota provinsi sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat. HUT ke-15 tahap RI Sulbar perkuat kreativitas dan kolaborasi. Televisi Republik Indonesia atau TVRI Sulawesi Barat memperingati hari ulang tahun ke-15 dengan menggelar tasyakuran di studio TVRI Sulawesi Barat Rabu 19 Agustus 2026. Momentum tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus memperkuat kontribusi dan kolaborasi TVRI Sulbar dengan para mitra. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat Mahyar mengatakan usia 15 tahun menjadi momentum bagi TVRI Sulbar untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Mahyar menambahkan peringatan HUT ke-15 juga menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama dengan sejumlah pihak, khususnya sesama lembaga penyiaran publik. Lebih lanjut, Mahyar berharap sering bertambahnya usia TVRI Sulbar dapat terus menghadirkan lebih banyak inovasi dan kreativitas dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Gubernur SDK apresiasi penampilan paskibraka Sulbar. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka memberikan apresiasi atas penampilan pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Sulawesi Barat dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Ahmad Kirang Mamuju Senin 17 Agustus 2026. Suhardi Duka menilai penampilan paskibraka menunjukkan hasil dari proses latihan kedisiplinan, kekompakan dan tanggung jawab yang telah dijalani selama masa pembinaan. Gubernur juga menyampaikan bahwa penghargaan bagi paskibraka sebaiknya tidak hanya diberikan dalam bentuk kegiatan rekreasi. Menurutnya apresiasi dapat dikemas melalui kegiatan kunjungan ke lembaga-lembaga yang memiliki nilai sejarah kebangsaan dan patriotisme sehingga memberikan pengalaman sekaligus menambah wawasan para anggota paskibraka. Menurutnya penghargaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atau pelaksanaan tugas, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi generasi muda
untuk mengenal lebih jauh nilai-nilai perjuangan kebangsaan dan patriotisme. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dengan baik. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore ini, sudah sore apa masih siang ini, di hari ini, di hari Rabu, di pertanggal 19 Agustus 2026. Pendengar, ya, dan masih tetap bersama saya Fitri, akan menemani Anda hingga pukul 16 sore nanti. Di dan yang ingin bergabung bersama kami di sini bisa di nomor 0426232244 ya, atau nomor 08229909996. Oke, kita terima penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Fitri.
0: Oh iya, kayak ini suara gendang. Ngang-ngang. Ya, oke. Okay. Siapa di mana?
1: Dengan Pak Zidan di Polman, Fitri.
0: Zidan di Polman. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar terik di sini. Pokoknya panas.
0: Iya,
1: kan. Tidak ada awan.
0: Tidak ada awan. Kemana awannya?
1: Lagi pergi ke Mamuju mungkin.
0: Oh iya iya iya iya. Mungkin awannya lagi jalan-jalan ini di atas ini studio kami di ada awan hitam ini.
1: Iya iya.
0: Nah, oke.
1: Okay. Request lagu deh, Petri.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Roma Irama, Stres.
0: Ya jangan. Semoga ini cuma lagu ya.
1: Ya cuma lagu saja itu, yeah. Fitri. Apa aja cuma galak. Banyak sekarang orang lagi galak karena mau kemarau.
0: Stres.
1: Cuma bagus musiknya didengar, Fitri, melodinya.
0: Semangat tuh. Biasanya ngebeat dia. Ini lagu Stres. Roma Irama. Yeah. Oke. Okay.
1: Kirim salam buat Anto dan Tekan Duri. Terus ada Wong, ada Dinang, ada Piko Sarip. Ini ada Pida di Bala, ada Rizky Afinda di Makassar, ada Erwin di Jalan Tama Sapi, ada Bobby Kemesa Cornel Maulana, terus ada Lisat Bina Padilai Rawangani, terus ada Bulia di Mat, Norma di Babana, si Batu Bu Murni, kemudian ada Mida di Adi-Adi, ada Pak Ani di Boteng, ada Papa Ulang, Pak Rizal, Sarah di Galuh Lengke, kemudian ada Bunda Adi, terus ada Pak Coherudin bersama Pak Mahir, yang ada Paraim bersama Syukur di Kota Kartanegara, ada Asri di Luhut Timur, kemudian ada Pak Inputra, Pak Rel Albisar, ada Bapak Yuli, ada Unding, terus ada juga Medim, ada Pak Sandi Balangipa, ada Guna Adi Salari, ada Alisi Majene, kemudian ada Mama Nanda, ada Pak Salmang, kemudian ada juga Alia di Majene bersama Asriani. Dan siapa lagi nih? Ada Pocangku di Kakulasang. Dan semuanya saja tanpa terkecuali, Dek Fitri.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagunya, Dek Fitri?
0: Ya, Stres. Ya itu.
1: Ya, bagus sekali melodinya didengar, Fitri. Makanya saya request itu.
0: Oke. Okay.
1: Melodinya saya suka sekali dengar. Ya, dan buat semuanya saja tanpa terkecuali, buat Dek Fitri lanjut. Sehat-sehat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut
0: adalah kita. Kayak serak-serak ini leherku kayak mau minum jus gitu.
2: Ya kak? Ya masih ada jus di sini. Iya,
0: masih dingin jadi air panas gitu kalau sampai di sini.
2: Ay, terlalu dingin nih karena lama mau di sini. Kayaknya hilang dinginnya.
0: Apalagi matahari, weh.
2: Ya, ganti mie lagi nih kopinya karena
0: habis. Oke.
2: Tidak berubah ji kopinya, nah bilang Asri kenapa diganti kopinya. Tidak ji.
0: Tetap ji kopinya, cuma dikasih tambahan jus ini. Tuh.
2: Hilang itu yang lainnya, kalau kopi tidak ada hilangnya.
0: Oh iya. Oke, siapa di mana?
2: Dengan Ani Boteng.
0: Ani Boteng. Apa kabar di sana ya?
2: Ya alhamdulillah.
0: Masih
2: seperti yang tadi.
0: Mendung Mika atau enggak, belum turun dia?
2: Iya, turun mendungnya lagi. Terbit-terbit lagi matahari.
0: Padahal kita berharapnya yang adalah rintih-rintih hujan itu.
2: Ya, seperti juga kita juga seperti itu. Mm-hmm. Mau berharap.
0: Ya, harapan palsu kita ini. Nage.
2: lagunya Mirnawati.
0: Mirnawati dengan judul apa itu?
2: Yang dipilih kami saja yang bagusnya.
0: Ya, kalau saya tahunya
2: Mirnawati.
0: Kalau saya cuma tahu lagunya Mirnawati yang mana ya?
2: Apa yang suka kah?
0: Misalnya sih saya dengar Selimut Biru ya. Oh, tapi banyak lagunya kan? Nanti saya lihat ya.
2: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Sesuai dengan lagunya setelah stres mungkin.
2: Kenapa okay. Stres?
0: Stres.
2: Mudah-mudahan tidak stres jiranya. Tapi kan memang romantis kalau di lagunya. Stres.
0: Iya, yang romantis-romantis lah ya. Oke. Okay.
2: Kirim salam. Ada Astri Lutimor, makasih sepannya dan doanya. Nah, tidak diganti di kupingnya Astri. Ada juga si dan tadi. Ada Core, ada Bobby juga yang enggak apa-apa kalau bercanda.
0: Iya.
2: Kalau serius.
0: Jangan terlalu serius, enggak baik juga tuh.
2: Iya tahu, bercanda juga. Nah, ada juga Dina di Polman. Ada Ibu Dharma di Pulkar, iya. Nanti dibagi jusnya Dharma. Lia juga di Maten, Ibu Murni di Kalimamuju. Ada Pak Salman di Galulombok. Ada Pak Brahan, Alex Sardino. Bain Putra, Putra Mandar. Pak Sultan, siapa lagi di Kane Janggo. Tonding juga di Sidrap. Jadi Undin juga di mana itu? Aku lupa itu kampungnya.
0: Saya juga tidak tahu
2: juga
0: lagi.
2: Ibu Norma di Babana. Ada Mida di Yadi-Yadi, bareng Bapak Ulan, Bapak Rizal, Acu Harudin. Lagi pokoknya buat semuanya aja. Dan tuh di rekan Duri Pale, hampir kelupaan. Nah, ada juga Amar, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Prodandut hari ini. Antu Mbak Fitri.
0: Yuhu.
2: Ya, mudah-mudahan sehat selalu juga dan tambah rezekinya.
0: Amin.
2: Ada ya pala juga Pak KMS. Apa syukur juga, pokoknya buat semuanya aja. Lanjut juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Oke. Okay. Lanjut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, siapa di mana ini? Siapa di mana?
3: Dengan Rizky Amalia.
0: Rizky Amalia di mana itu Rizky Amalia?
3: Ada yang hertas nih.
0: Oke, apa kabar di sana?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Di sana kering juga nggak sih?
3: Kering.
0: Musim kemarau.
3: Kita di Makassar panas sekarang.
0: Kayak satu orang satu matahari di. Perumpamaan dia. Oke. Kalau di sini agak ini mulai agak mendung dia.
3: Oh. Meskipun di situ belum. Nah, kalau di sini, tidak ada bayangan untuk mau hujan ini.
0: Tapi biasanya mendung begini tidak bakal hujan juga. Oke.
3: Maka pesan lagu.
0: Lagunya apa itu?
3: Jatuh bangun.
0: Jatuh bangun. Itu Ike Nurjana ya yang menyanyi biasanya ya? Iya, kayaknya jatuh bangun.
3: Salam dulu deh. Yang pertama saya temui ya. Ada di bawah sana gimana kabar? Ada Sidan di Campalagian. Ibdan Kamuni di Balapolman. Bang Kumis di Balapolman juga. Bang Jene. KMS sama Bobby di Campalagian. di luar sana, makasih sapaannya. Dengan Anto Andre Kandur juga. Tondeng. Saya pernah untuk Tondeng ya, saya pernah ke Sidrap tapi di Jalan Manili.
0: Oh, iya.
3: Ada Om di sana Tondeng Pangkajene. Padil juga ya. Padil juga di Pinang. Siapa lagi di? Kak Abraham juga nah, Kak Abraham. Albert Maulana. Siapa lagi? Juragan Ayam juga ya. Siapa lagi di? Semuanya mari tempat terkecuali ya.
0: Tempat
3: yang Mbak Fitri ya?
0: Iya, di sini.
3: Tugas ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Iya, siapa di mana?
4: Dari Timur.
0: Astri, halo Timur. Apa kabar?
4: Seperti yang tadi.
0: Saya pikir bakal berubah ini. Apakah tadi ini misalnya ya, misalnya kabar yang tadi lapar sekarang kenyang, begitu kan?
4: Apa di sini sudah telinga sudah berfungsi yang baik kah?
0: Oh, ini masih setengah yang saya gunakan ya. Ini sampai besok ini saya menggunakan satu telinga ini, tidak dua-duanya ini. Oke.
4: Request lagu.
0: Lagu apa itu?
4: Lagu Mega Mustika.
0: Mega Mustika.
4: Iya. Yeah. Bukan yang pertama.
0: Bukan yang. Ya Allah. Mirnawati Mega Mustika. Ini saya salah tadi ini kayaknya sama Ani Boteng. Ternyata lagu yang saya sebut lagunya Mega Mustika. Okay. Lagunya dari siapa?
4: Oh, ada gitu?
0: Ya,
4: kirim salamnya. Ada Ani Boteng, apa kabar pagi? Adakah yang dingin-dingin atau diroba dengan yang hitam-hitam?
0: Iya. Kalau nak kirim itu ke situ yang dingin-dinginnya bakal jadi hitam-hitam itu sampai di sana.
4: Iya, karena jauh sekali. Apa? Gotengnya?
0: Mamuju itu.
4: Mamuju. Ya ada Ibu Mida bersama Pak Ulan, semoga sehat selalu. Ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim di sana. Pak Salman di Gang Lombok, ada Pak Sultan di Gang Solo. Ada Abraham, ada Kande Janggo, Gibran. Budawan, di Kalari ada Bayu Putra, ada Dina Dino.
0: Iya.
4: Ada Bang Sidan, ada Bogi, Alex Arwido, Maulana Bang Kumis KMS. Ada siapa lagi ini di Tapalang, ada Pak Mahir, ada Jalan Pemusati, Erwin, Pangeran Kodo, ada Papanya Imran, Pak Rizal, Aja Erwin, buat Medi Parma, Bunda Adi, Anda, Pak Pirandus Mahalim, Aja Nepadila Ani, Mawati Pasangkayu, ada Purnama Sari di Pantai Bahari, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Darma. Buat Rizky Amelia di Kota Daeng. Buat saya maksimalnya saja tambah tersisa.
0: Oke.
4: Buat Fitri.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baca pesan masuk dulu sebelum kita mendengarkan lagu. Assalamualaikum. Bu Norma di Babana Budong-Budong. Saya ini mau dengar lagunya Mirnawati. Jeritan hati, ya setelah stres ini mau jerit ini. Salam buat ada Indah Sopeng, ada si Patu, ada juga apa ini? Tadiani, di Boteng, Bobby Asri, Pak Sultan, Pak Mahir, Bu Lia Zidan dan semuanya mi Mbak Fitri. Oke, tanpa terkecuali. Jangan lupa lagunya diputar. Terima kasih. Oke. Ini sebentar ada lagunya Messi dan yang diputar sama yang direquest sama Messi dan yang stres. Kemudian ini Mbak Aninya ikutnya ke sama Ibu Nurma aja ya, yang lagunya Mirnawati ini Jeritan Hati, yang biar lebih ini aja, lebih ini ikut aja ya. Oke, mendengar, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
6: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
5: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Tak hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
6: jangan lewatkan
5: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
6: RRI Mamuju,
5: sekali di udara, tetap di udara.

0: Cek fakta.
1: Ayo pendengar, beredarnya bongkahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigital.go.id. Tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melansir dari idinvesting.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026.
0: Cek fakta.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Prodang Dangdut. Adalah kita Christina ya, tadi jatuh bangun, jatuh kemudian bangun kembali. Oke. Aduh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan orang Galulombok.
0: Galulombok, ini kayaknya napak tilas kah? Ada napak tilas kah kalau Agustusan di sana atau bagaimana kak ya? Oh, hari pahlawan biasanya ya napak tilasnya.
1: Tahu banget.
0: Oke. Okay.
1: Tahu ya. Napak tilas itu kalau hari kurban untuk diri.
0: Dan kadang juga itu biasa kulihat lewatnya lewat. Ya, ini hari pahlawan juga biasanya ada ya. Oke. Okay.
1: Ada lagu yang disiapkan.
0: Lagu apa itu?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin judulnya.
1: Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah. Oke.
1: Okay.
0: Nah, oke. Okay. Oke, okay, siap untuk siapa lagunya?
1: Salam-salam dulu yang tadi lewat. Ada Isi dan ada Asri, ada Anto, ada Molar, ada Gibran, ada Kenejanggo. Kemudian Abraham, Alba. Kandesaki, Bobby, KMS, kemudian ada Kumis, ada Italia Pandini, kemudian ada Sehani, ada Alia Dini, Pak Mahir Tidak Palam, Bapak Yuli, apakah kesemuanya, kemudian ada apa Paulang, Mida, Ani Dibote, kemudian apakah kesemuanya dalam sehat juga juga bagian itu di kota buat ini apa kabar terima kasih.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Hai Aco Herudin di pasport.
0: Oke, Pak Aco Herudin di pasport. Pasbot itu apa ya? Kepanjangannya ya. Pasada Boteng. Oh ya, yeah. Pasada Boteng ya. Oke. Okay. Ini kadang-kadang apa ini pasbot nama apa ini? Oke, okay, apa kabar?
2: Ya.
0: Apa kabar di sana?
2: Sehat, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Kalau Fitri bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Ah ya sama dengan ya.
0: Iya. 11-12 sama dengan ya.
2: Ah baik-baik.
0: Oke. Okay.
2: Oke, okay, ya. Masih bisa minta lagu kah?
0: Ah bisa.
2: Ah bisa di ya. Yeah. Oh. Kalau bisa mau minta lagu apa ya? Lagunya Hati Panas. Hati panas membara.
0: Panas?
2: Hati panas membara.
0: Oh, hati panas membara.
2: Iya, lagu Rana Rani.
0: Rana Rani. Oke.
2: Okay. Oke, okay, oke. Boleh senggol-senggol?
0: Iya, asal jangan kesenggol banget hari ini.
2: Siapa baru lewat ini?
0: Pak Salman tadi ini.
2: Oh ya, selamat sore Pak Salman. Selamat jumpa kembali di sore ini. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada juga SK Pak KMS, ada juga Bobby, ada juga Alex, ada juga Anto, ada juga siapanya? Siapa itu di lo tuh?
0: Asri.
2: Iya, Asri. Ada juga siapa ini? Ada juga Asriani, Purnamasari di Pantai Bahari, ada juga Darna, Dina, Mama Nanda juga ada. Siapa lagi ya? Ku ingat dulu ya. Ada juga Pak Mahir di Tapalang. Ada juga Alia di Tande dengan siapa ini? Ada juga Norma di Babana, Lia di Maten, ada juga Murni di Kalimamuju, Dharma di Pulkar, ada juga Erwin di Jalan Tamasati, Pak Syukur, Haji Jameli, Haji Japar, dengan siapa lagi? Oh ini di tetangga saya, Pak Ulang bersama doinya. ada juga Ani, Papa Rizal. Ya semuanya mau tanpa terkecuali. Buat Fitri, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Prodangdut, dandut arana kita.
0: Iya, siapa di mana?
3: Muhammad Baco ini istri dan rekan.
0: Nih, belum merdeka kah Muhammad Baconya?
3: Merdeka.
0: Kok merdekanya aja bahkan melempem banget ini. Oke, semangat-semangat lah sedikit setidaknya ya.
3: Ikutan lagunya deh.
0: Nah, lagu apa itu?
3: Ya, karena banyak nih lagu.
0: Nah ya, oke lah.
3: Ya, kirim salam dulu deh. Kirim salam yang berkeluar ada Pak Cio Arudin, ada Pak Salman, ada Idan, ada Oni, Dina, Rendi, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Bida, Gibran, ada Iko Maulana, Bobby, ada Mama Nanda, Bang Kumis, ada Asri Timur, ada Pak Sukur di Kalimantan, ada Lesati Nukadila, Mama Mas dari Dayan, Tian Irwan, Namun Dadi, ada Pak Mahir, ada ya, Sipatuo, ada Ibu Murni, Bulia, ada Ibu Mida bersama Bapak Ulan, Diadi-Adi, ada Ani Jiboteng, ada Sriani, ada Lia, dan semuanya mi tak terkecuali Sultan juga ini Putri. Semuanya mi tak terkecuali kan Mbak Putri. Semua Mbak Putri nah semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mendengarkan lagu, saya bacakan dulu pesan masuk nanti yang lewat pesan ngambek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penyiar juga semuanya pendengar. Salam spesial anak-anak Paraita FC. Ini football club ya. Salam juga buat anak Karang Taruna Mame Sapanggalo Salabose anggota pecinta alam adventure. Buku Chopala anggota Karang Taruna Paraelo juga buat Ponpes Kairuna Serusung. Di mana itu, sebelah mana itu Ponpes di Rusung itu. Serta yang nongkrong di rumah makan sore di Tunda Labuang Utara, lagunya Bencana Vokal. Oh iya. Saya bacanya langsung-langsung ternyata Bencana Vokal Haji Roma Irama. Terima kasih. Wassalam. Dari Raj Aryan di Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Majene. Oke, terima kasih Raj Aryan. Ya, sebentar kita putar lagunya ya. Bencana. Dan pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Mega Mustika dengan judul Bukan Yang Pertama. Requestannya Bang Asri, Tilo Tim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Oke, pendengar, kita kembali di Prodangdut Dangdut. Adalah kita di sore hari ini, pendengar. Di mana dia? Oke, halo. Oh, kenapa begitu? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut, ada lagi kita.
0: Yeah, siapa di mana?
1: Dengan Bobby, Fitri.
0: Bobby, Bobby di Polman atau pindah tempat, Mika? Masih Ji.
1: Masih.
0: Oke. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Halo Fitri, gimana kabar?
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Alhamdulillah. Ya, ikutan saja lagunya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Langsung menyapa ini buat ada Acuh Herudin. Kemudian Pak Salman, Pangeran Kodok, Rania, ada juga Abdul Rahim, Pak Sukur, Pak Sari, Anto, Atri, Ani Boteng, Gumida, Papa Ulang, Ernest, Adriani Alia, ada juga Sidang, ada Gibran, Mama Nanda, Dadi, Rizky Amalia, Sultan, Ibu Lia, Ibu Murni, Darmawati, Ibu Nurma, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni. Nah, selamat sore semuanya. Oke, okay, Fitri. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana kursor saya ini? Oke. Okay. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
0: Dangdut
2: ada lagi sama Fitri.
0: Ya, siapa di mana?
2: Ye.
0: Siapa di mana?
2: Ini udah dua-dua nih.
0: Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Nah, oke. Okay. Ini kalau sore begini biasanya kemana ini? Atau di rumah saja kah biasanya?
2: Ini baru datang ini dari kebun Mbak Fitri.
0: Kok cepat sekali datang dari kebunnya atau dari pagi kah?
2: Tidak Ji, itu tadi di waktunya kondok sapata di kebunku kak.
0: Oh, siang-siang ke sana.
2: Iya. Jadi setengah jam kita di perjalanan ini tadi.
0: Oh, baru sampai. Iya, iya, iya, agak jauh berarti ya.
2: Iya, jauh memang kebunku.
0: Oh, saya juga suka ke kebun sih, tapi saya mah cuma jalan-jalan.
2: Jadi lambatnya perudahan duduk. Kira tidak nabi kami masuk.
0: Oke.
2: Okay. Request?
0: Kayaknya enggak ini. Ada satu lagu yang terakhir, Rumah Irama.
2: Kita misal aja boleh.
0: Nah, oke.
2: Okay. Salam-salam ada Bobby, ada Pak KMS, ada Praho, Gibran, Pak Salman, ada juga Ban Sidang Anto, Dina Alia, Atriani, ada juga Rizky Amalia, ada juga Maulana, ada juga Pendu Timur, ada juga Erwin Jalan Tamasafi, ada juga Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Sahara, Ibu Murni, Ibu Lia, Ani di Boteng, Papa Ulan dia di Papa Rizal, di Taludu, ada juga Papa Tati, Papa Pak Mahir di Tapalang, ada juga Pak Yuni, dan semuanya Mbak Fitri, pendengarnya Purdandu, tanpa terkecuali. Buat adik Fitri, juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut ada kita.
0: Yeah, siapa di mana?
3: Dengan Baik Putra, ada Fitri.
0: Baim Putra. Baim dan si Baim dan si Putra, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Mbak Fitri sekarang gimana kabar?
0: Alhamdulillah, saya mah baik-baik aja.
3: Oh.
0: Oke.
3: Bentar apa?
0: Ini sebentar lagunya Romai Rama Bencana.
3: Iya.
0: Nah, oke.
3: Ya, kita yang tadi ya ada di Jangan Adi, ada juga Bobi, ada juga Pak, ada juga Jose, Maulana, Gibo, Alex Ardino, Mama Nanda, Mama Mahdan, Ibu Darto, Di Tani, Di Wote, dan saya Asri Anto, yang dari Asri di Timur, dan semuanya saja datang berbisnis luar itu. Biasanya buat dan ini sama sore gua sehat selalu hari ini dan untuk Adi Fitra terima kasih banyak yang udah sehat selalu bersama kita.
0: Amin.
3: Warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon terakhir kita di hari ini di Prodangdut untuk edisi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 pendengar dan semoga tetap masih semangat apalagi ini di bulan Agustus berarti ya harus semangat 45 pendengar dan saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita berjumpa lagi di Suara Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, pendengar. Dan hari ini kita akan mengangkat tema mengenal perahu Perahu Sulawesi Barat sebagai kekayaan budaya maritim Nusantara, pendengar. Dan nanti juga akan hadir via Zoom bersama kita Bapak Muhammad Ridwan Alimuddin. Nah, beliau ini juga selaku peneliti Bahari Mandar, ya. Dan seperti kita tahu, ini setiap bulan Agustus ada kegiatan-kegiatan mengenai maritim juga di kalau di daerah Sulawesi Barat. Ya, dan pendengar, bagi yang ingin berpartisipasi bersama kami bisa di nomor 0426232443 atau nomor 0822960909996 atau meninggalkan komentar di live Facebook dan YouTube di RRI Mamuju. Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming untuk di rri.co.id. Nah, bagi warga Mamuju bisa di frekuensi 96 Polewali dan Mamasa di 97,6. Kemudian daerah Majene dan Polewali di 100,2 FM. Oke. Okay. Ya, dan kita menyapa narasumber kita di sore hari ini. Ya. Selamat sore. Ini kayak menggema enggak sih? Selamat sore, Bapak. Mungkin bisa di ini ya. Sudah. Mendengar suara saya?
1: Sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak menggema di terdengar di headphone. Aman? Oke, okay. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Oke.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, ini kayaknya ini ya. Oke. Pak Ridwan, kita membahas mengenai perahu-perahu Sulawesi Barat sebagai kekayaan budaya maritim Nusantara. Ini kayak menggemang. Ya, ada Bapak ini sebagai peneliti Bahari Mandarnya, ya. Nah, bisa diceritakan di Bapak awal mula ketertarikan Bapak kepada dunia perahu dan kebudayaan Bahari Mandar hingga menekuninya lebih dari 2 dekade ya, Pak Bapak ya?
1: Ini ya, saya kuliah, Mbak.
0: Oke, okay. Ya. Ya, bisa diceritakan dulu ini kepada pendengar kita di sore hari ini.
1: Ya. Ya, pertama terima kasih atas waktu untuk sharing-sharing tentang kebaharian Mandar, khususnya tentang perahu. Jadi saya pertama kali memiliki minat terhadap kebudayaan Bahari Mandar itu waktu saya kuliah. Dulu kan saya kuliah di jurusan perikanan di UGM Jogja. Saya masuk kuliah 97. Nah, waktu saya kuliah itu saya cari-cari referensi tentang kebudayaan perikanan. Nah, itu kan masih langka dulu ya, buku-buku tentang kebaharian. Dari sekian buku-buku yang langka itu, ada saya temukan satu buku yang cukup luar biasa, yang judulnya itu Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan.
0: Oh, iya.
1: Dan itu di buku itu ditulis oleh Bapak Baharudin Lopa, yang kita kenal sebagai
0: almarhum.
1: Almarhum. Nah, beliau orang Pambusuan dan riset tentang Pambusuan. Nah, sejak membaca karya beliau itu saya langsung jatuh cinta dan mencamkan dalam diri. Ini saya mau melanjutkan. Itu kan karena ketika saya baca masih banyak yang belum lengkap. Nah, sejak saat itu saya mulai intens untuk mendokumentasikan tentang kebaharian Mandar. Awalnya itu tentang teknologi alat pemikat ikan yang orang Mandar sebutnya ropong, orang Majene menyebutnya ropo, yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia namanya rumpon. Nah, setelah itu waktu saya riset itu ya ternyata ada perahu sande. Mulai saat itu saya riset tentang sande, tentang kegiatan penangkapan ikan, perburuan telur ikan terbang. Dan waktu riset itu ya tahun 2000 berapa itu ya saya kenal dengan Pak Horst Lipner yang mengadakan sanderes. Jadi sejak itu mulai saya intens dan belum satupun ada buku tentang perahu sande. Jadi mulai di situ saya mulai riset, catat-catat dan alhamdulillah belakangan terbitlah buku Perahu Sande yang sudah dua kali cetak. Itu Mbak, jadi cerita awalnya kenapa saya tertarik. Dan karena mempelajari perahu mandar ya praktis saya harus belajar tentang perahu-perahu Nusantara dan beberapa tempat di Asia supaya kita ada komparasi apa kemiripan, apa kesamaan tentang perahu ini.
0: Iya, nah ini informasi yang saya dapat ini ada komunitas Bahari Mandar atau forum Lopi Sande nih.
1: Iya, jadi dulu itu ceritanya awalnya ini sanderes ya, ini kita cerita sanderes dulu.
0: Iya.
1: Dilaksanakan oleh Pak Horst Lipner. Nah, waktu Sulawesi Barat terbentuk 2004, mulailah kita melaksanakan lomba sande ini dari Mamuju sampai Makassar. Nah, yang sekda itu waktu Pak Tasan Burhanuddin almarhum. Dan mulai itu sama Pak Tasan, Pak Horst Lipner, sama Pak Suradi Hasil, kita buat komunitas yang namanya Forum Lopi Sande. Untuk ini menjadi pelaksana sanderes ini. Yang belakangan ini ketika diuruskan untuk akta notaris apa, itu menjadi namanya itu Komunitas Bahari Mandar. Jadi itu menjadi komunitas yang cikal bakalnya itu Forum Lopi Sande yang sekarang saya gunakan dan teman-teman untuk pendokumentasian dan pelaksanaan beberapa kegiatan bertema tentang kebaharian mandar. Itu Mbak.
0: Termasuk lomba-lomba yang Lopi Sande ini juga Kak? Yang
1: ya, jadi di sanderes itu beberapa kali itu ya dilaksanakan ini organisernya itu Forum Lopi Sande atau Komunitas Bahari Mandar. Setidaknya sampai 2024.
0: Iya. Nah, sejak mendirikan komunitas ini, Bapak ada enggak perubahan yang paling signifikan yang Bapak lihat pada kondisi perahu tradisional dan masyarakat pesisir Mandar ini hingga hari ini?
1: Kan komunitas Bahari Mandar termasuk kegiatan saya pribadi juga ya, itu kan lebih ke pendokumentasian. Jadi realitas atau apa yang terjadi di masyarakat itu kita dokumentasikan. Kita tidak sampai mengintroduksi teknologi atau apa yang untuk mengubah arah itu. Jadi sebagai pengamat, sebagai peneliti ya kita lihat apa yang terjadi. Nah, kebetulan saya banyak riset tentang sande sampai hari ini ya. Ketika pertama kali diadakan lomba sande atau sanderes 95, awal-awalnya itu kan yang dilombakan itu perahu penangkap ikan, yang sande yang digunakan sehari-hari.
0: Oh iya. Kan beda ya. Sekarang nah, itu yang dilombakan sama yang digunakan ke laut.
1: Nah, nanti awal tahun 2000 mulailah ada seorang nelayan namanya Pak Raopun, yang punya nama perahunya itu Ratu Pantai, mulai memodifikasi, membuat perahu baru yang tetap bisa dipakai nangkap ikan tapi dimodifikasi menjadi lebih panjang, lebih ramping. Makanya di awal-awal tahun 2000 itu sampai tahun berapa itu yang sering juara satu itu Ratu Pantai karena dia yang pionir itu memodifikasi perahu sande menjadi lebih ramping. Nah, belakang itu ditiru dan sampai sekarang itulah yang menyebabkan perahu sekarang menjadi lebih ramping apa semua. Tapi kekurangannya perahu itu tidak bisa dipakai nangkap ikan. Lomba top.
0: Iya. Berarti ada perubahan Lopi Sande dulu dengan sekarang ya, Bapak?
1: Iya, jadi kira-kira Mbak mobil pick up diubah jadi Ferrari.
0: Oh iya. Iya, supaya bisa berjuang di lautan ya.
1: Ya, tambah cepat. Tapi ya itu tadi tidak bisa lagi dipakai nangkap ikan. Susah duduk di atas karena sempit.
0: Iya, kalau
1: tidak bisa masuk ke ruang perahu karena memang murni untuk lomba bukan untuk nangkap ikan yang menyimpan logistik apa semua.
0: Oke. Ya, ini masih tentang pengenalan kita dengan Bapak ini. Nah, di ini Katanya di bulan Desember 2025 menerima anugerah kebudayaan Indonesia 2025 kategori pelopor atau pembaru dari Kementerian Kebudayaan. Nah, apa makna penghargaan ya. Ini bagi perjuangan pelestarian budaya ya. Bahari yang selama ini dilakukan, Bapak?
1: Ya, pertama kami bersyukur karena diapresiasi dan itu ya bagian dari apa yang kami lakukan selama ini. Jadi meskipun targetnya bukan apresiasi ya, bukan penghargaan, tapi ya itu tadi. Karena ada atau tidak ada penghargaan itu ya tetap kita ini apa namanya,
0: bonus aja itu ya atau kalau masalah.
1: Ya, dan seperti kan kalau Sanderes ini Mbak sudah terbukti melestarikan sande ya. Meskipun belakangan membentuk jalur tersendiri yang jenis lomba. Nah, 5 tahun terakhir kami adakan yang namanya itu Student on Sande. Jadi bagaimana transformasi pengetahuan sande yang asli. Kami yang tersisa asli di Sulawesi Barat ini tinggal 10.
0: Di mana itu? Di daerah mana?
1: Asli di Pembusuang.
0: Untuk daerah Pembusuang, karena gitu. Banyak juga di Majene, di daerah Pasarang ke sini banyak juga kan?
1: Tidak ada.
0: Oh, bukan asli yang itu.
1: Kan ada beberapa jenis sande yang dianggap asli itu yang bisa digunakan berhari-hari di laut. Ukurannya lebarnya kurang lebih 1 meter, bisa masak. Nah, yang banyak kita lihat itu kayak di Majene itu yang kayak katinting. Terus apa ya, kalau yang jenis kecil itu namanya pangoli, tapi yang betul-betul asli itu yang dulu dipakai model seperti itu yang dipakai nenek moyang kita itu tersisa 10 sekarang.
0: Oh, di Pembusuang.
1: Karena ya para nelayan beralih ke kapal motor.
0: Iya.
1: Ya, di Pembusuang.
0: Berarti kalau kita ke Pembusuang berarti desa... masih ke Pembusuang berarti masih bisa menemukan
1: ya,
0: itu.
1: Tinggal Pembusuang.
0: Di daerah.
1: Ini baru-baru dirapikan karena ini kan kemarin dipakai anu Mbak berburu telur ikan terbang twin. Jadi itu sampai 15 hari di laut dari ikan terbang.
0: Berarti
1: tinggal di Pembusuang di Sabang Subi ada satu.
0: Nanti ya kalau saya jalan-jalan ke Sabang Subi, saya pernah kalau Sabang Subi.
1: Bertanya ke Pembusuang. Ya, alhamdulillah saya punya 2 sande. Kebetulan kalau ada uang apa saya beli sande-sande nelayan, misalnya dia sudah mau jual atau daripada hancur itu ya kita selamatkan.
0: Oh ya ya, yang ini model asli ada. Ini.
1: Yang asli.
0: Okay.
1: Nah, yang sande tertua yang ada di Mandar itu beberapa kurang lebih 3 tahun lalu saya beli. Itu usianya hampir seusia dengan saya. Nah, itu yang dipakai teman-teman Korpala Unhas berlayar ke Thailand.
0: Oh iya iya.
1: Itu sande itu saya donasikan ke Museum Bahari di Pulau Belitung.
0: Oh, berarti termasuk kolektor sande juga ini ya.
1: Itu Mbak Yani, saya mau cerita ya, kalau misalnya saya nelayan ya. Nah, kan misalnya saya tidak punya anak lagi yang berlayar dengan sande. Itu kadang para nelayan itu dia jual saja 3 juta, 5 juta terus oleh pembelinya itu dipotong dipakai untuk nyebrangkan penyeberangan di sungai, misalnya kalau kita lewat jembatan Tinambung ambil pasir begitu.
0: Oh, katinting. Nah, apa ya katinting gak istilahnya ya?
1: Ya, kalau orang menyebutnya di Mapili itu namanya picara ya.
0: Oh, picara ya ya ya.
1: Nah, penyeberangan sungai. Nah, daripada rusak begitu ya kami beli ke Pasande dan itu ya selamatkan, direstorasi, diperbaiki. Itu yang misalnya di museum terus dipakai untuk edukasi pendidikan seperti itu Mbak.
0: Oh, biar dan, tetap masyarakat dan anak-anak muda sekarang tetap tahu bahwa inilah yang asli ya.
1: Iya kan, agak ironis ya, di Lampang Sulbar ada sande, di Lampangnya Polmang ada sande, di pagar-pagar gubernur, DPRD, Polda, pimpin pegawai negeri ada sande. Nah, sangat ironis itu terabadikan di situ tapi ada asli.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, itu yang kami lakukan selama ini.
0: Iya, nah kan yang kita tahu selama ini yang ke mana-mana ini sandek dari, kalau dari perahu-perahu dari Sulawesi Barat ini ada cuman sandek ya sejauh ini yang sering kita dengar. Ini Bapak ada nggak beberapa perahu tradisional selain sandek untuk wilayah Sulawesi Barat ini? Nah, dan mungkin bisa dijelaskan jenis perahu apa saja ini dan fungsinya masing-masing mungkin.
1: Ya. Ya, sebenarnya kita punya Mbak itu banyak jenis perahu layar tradisional. Mm-hmm. Di Lambang Majene ada perahu yang jenis itu Olam Mesa yang lambangnya Kabupaten Majene ya.
0: Oh.
1: Tapi itu sudah punah, sudah tidak ada. Dan kalau berdasarkan foto-foto dokumentasi Belanda 100 tahun lalu, mm-hmm. itu banyak ada kita pakai perahu Palari, perahu Pinisi, mm-hmm. Padewaka yang belakangan dikenal cuma ada di Sulsel, tapi sebenarnya kita dunis Pago, Lombok, mm-hmm. dan ini kalau kita lewat naik mobil di Pangkep ada jembatan ya, itu kan ada patung perahu sama tukang beca sama apa di situ di jembat di kota Pangkep, mm-hmm. nah itu perahu di situ adalah semacam monumen untuk mengenang perahu Mandar yang terlibat di perjuangan di zaman mm-hmm. kemerdekaan. Yai. Itu perahu lete, jenis lete namanya, mm-mm. itu dimiliki oleh orang-orang Mandar mm-mm. dan dipakai membawa senjata dari Jawa ke Makassar. Mm-mm. Dan perahu asli, yang aslinya perahu itu sekarang ada di Museum Angkatan Laut di Jawa Timur, di Surabaya. Oh. Itu perahu Mandar itu.
0: Oh iya, ya. Berarti itu, perahunya itu. Orang Mandar ini sudah kemana-mana ya Bapak?
1: Oh iya, dulu kan ke Singapura, mm-mm. makanya ada istilah Mandar dulu, Patumase, mm-mm. ke Filipina, terus ke Australia dulu cari tripang, ke Ternate Tidore cari rempah. Jadi itu dulu Mbak, di memang anu dan sering kan kita dengar lagu Tenggal-Tenggal Lopi ya.
0: Iya, Tenggal-Tenggal Lopi.
1: Terus ada yang kita dengar
0: Lopi Nayana. Iya, iya.
1: Anak kuda di Panjajah ya. Nah, itu Panjajah perahu yang juga digunakan dulu oleh orang Mandar. Itu sebenarnya adalah perahu bajak laut penjajah.
0: Jadi itu banyak
1: istilah.
0: Panjajah
1: orang Jawa menyebutnya Panjava, mm-hmm. terus kalau orang Makassar mirip-mirip Panjajah. Jadi itu perahu bajak laut itu. Jadi kalau lagu Tenggal-Tenggal Lopi menurut penelitian saya itu sebenarnya lagu tentang bajak laut. Karena menyebut itu perahu panjang.
0: Ternyata
1: perahu panjang itu bukan perahu nangkap ikan.
0: Iya, ternyata Mandar ya. Juga punya perahu bajak laut ini. Saya sih cuman biasa menyanyikan itu, enggak tahu maknanya apa ini. Ternyata lagu.
1: Jadi, ini saya mau cerita yang bajak laut. Jadi orang Mandar itu kan dulu itu bajak laut itu sebenarnya legal. Makanya ada disertasinya Pak Adrian Lapian itu menyebut. Judul bukunya itu Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut. Jadi dulu itu ada beberapa kerajaan maritim menjadikan aktivitas bajak laut itu sebagai kegiatan resmi negara. Terus kadang juga terjadi ketika waktu pasca perjanjian Bongaya, ketika Makassar dan Mandar kalah perang melawan VOC, itu banyak semacam pelarian. Nah ini beberapa semacam orang-orang yang sudah apa orang Mandar ya yang mengungsi atau pindah ke tempat lain itu melakukan aktivitas bajak laut. Jadi ada catatan Belanda itu orang Mandar punya markas bajak laut di Pulau Nusa Barong di Jawa Timur itu abad ke-18. Itu catatan Belanda itu menyebut di situ. Terus aktivitas bajak laut yang juga banyak orang Mandar berpengaruh di situ di Gorontalo di Sulawesi Tengah. Makanya itu Mbak Teluk Tomini. Teluk Tomini ya. Itu ya, kalau biasa. Tomini itu artinya Tomene. Tomene itu penyebutan orang Kaili untuk orang Mandar. Jadi sebenarnya itu Tomini itu artinya orang
0: Tomini.
1: Mandar.
0: Oh.
1: Tomene.
0: Oh, ya.
1: Karena di Gorontalo dulu itu dikuasai oleh orang Mandar. Belakangan diserahkan ke Kerajaan Gorontalo. Jadi ini ada sudah di arsip Belanda, banyak penelitian yang membahas tentang ini. Jadi bukan subjektif, saya karena kamu orang Mandar jadi menyebut. Itu ada banyak bisa di searching-searching di internet di disertasi apa semua itu.
0: Oh, atau mungkin ada bukunya Pak?
1: Ada misalnya dibahas di bukunya Abdul Rahman Hamid ini yang sekarang dosen di Lampung, disertasinya itu tentang pelabuhan perdagangan orang Mandar. Terus dia ini terbitkan ini baru-baru ini belum masih baru keluar ini beberapa hari yang lalu itu tentang orang Mandar juga yang sampulnya tadi itu yang perahu yang patungnya di Pangkep. Di situ pahlawan laut. Jadi itu yang banyak meriset tentang orang Mandar itu Pak Abdul Rahman Hamid. Dia orang Buton, sejarawan, terus sejak S1, S3-nya itu di UI. Dan itu risetnya tentang kebaharian Mandar. Misalnya sejarah pelabuhan di Pamboang, di Majene juga, perahu-perahu dan lain-lain.
0: Iya, karena Pamboang terkenal apa? Waktu timur di Pamboang, toh.
1: Timur di Pamboang, ya. Seperti ini kan dia bagus, teduh anginnya. Kalau musim timur bagus cuaca di sana itu di Pamboang.
0: Banyak kayaknya tuin-tuin di sana kalau waktu timur. Iya, nah kita kembali ke perahu Sandek yang biasanya disebut ini perahu tercepat di Nusantara. Nah, ya. Bagaimana kalau desain dan teknologi tradisionalnya ini bisa menghasilkan kecepatan tersebut? Padahal mengandalkan angin ya Pak ya?
1: Iya, karena ini Mbak, ini kan gara-gara ada lomba ya. Jadi ini saya mau cerita, sekarang itu ada yang semacam cerita menurut sejarawan dan pengamatan juga beberapa tempat. Hampir ya saya ada tinggal 3 atau 4 provinsi yang belum saya datangi. Itu sebagian besar perahu layar itu sudah punah.
0: Sekarang digantikan mesin.
1: Ganti mesin. Nah, perahu layar yang ukuran besar yang digunakan sehari-hari itu cuma tersisa di Mandar. Maksudnya yang bisa berlayar jauh. Memang ada yang kayak sampan, yang masih jarak-jarak dekat ya.
0: Yang ini pakai dayung-dayung mungkin ya.
1: Iya, tapi kalau yang skala besar itu sejauh yang saya lihat itu yang betul-betul itu Sandek. Perahu Sandek. Itulah sebabnya 3 ekspedisi UNHAS dalam 30 tahun terakhir ke luar negeri selalu pakai Sandek. Yang perahu ukuran kecilnya yang berlayar apa semua itu tidak ada di Makassar, dia di Sulsel. Adanya di Mandar.
0: Yang perahu ini itu, yang berlayar.
1: Pinisi itu pun sudah punah juga karena sudah pakai mesin apa semuanya. Nah, ke Sandek ini, jadi ketika di tempat lain sudah punah Sandek, di Mandar itu masih lestari gara-gara ada Sandek Res. Jadi proses pelestariannya itu di lomba, Mi. Karena untuk difungsional sebagai transportasi sama nangkap ikan sudah beralih ke kapal motor. Nah, ketika ada Sandek Res, itu proses evolusi itu masih berlangsung dan evolusinya itu tujuannya adalah perahu yang berkecepatan tinggi. Jadi sebenarnya ini menurut Pak Horst Lipner itu dia bilang sebenarnya itu Sandek itu perahu canggih, tapi dia perahu tradisional yang di perahu yang dibuat secara tradisional, tidak ada cetak biru, tidak pakai mesin, pakai kayu apa semua. Jadi di situ Mbak, ketika yang lain sudah punah perahu Sandek apa semua, perahu layarnya, kita di Mandar ini masih ada. Dan dia seperti sendiri, makanya kita tidak ragu mengatakan untuk perahu layar tradisional tercepat di dunia, termasuk apalagi di Nusantara itu perahu Sandek.
0: Oke, dan masih mempertahankan tradisionalnya ini ya.
1: Iya, karena pakai kayu bukan fiber, tidak pakai apa semua. Yang seperti perahu-perahu yacht begitu.
0: Ya kalau saya lihat ini biasa orang-orang, besar sekali kayu untuk perahu Sandek ini ternyata. Dan butuh keahlian khusus bagi pembuat ini. Nah mengenai ini pembuatan perahu ini, nah tradisional ini diwariskan dari, kalau untuk prosesnya diwariskan ke generasi ke generasi. Nah apakah pengetahuan ini masih dipegang teguh oleh para pembuat perahu saat ini, Bapak?
1: Iya, sebenarnya itu hampir semua tukang perahu di Mandar itu bisa buat perahu Sandek. Cuma ya untuk yang klasik, yang asli itu kan berkurang orderan. Jadi lebih ke kapal motor. Dan sekarang kan yang lebih ke lomba. Nah saya lihat beberapa tukang itu pengalaman yang tukang-tukang muda ya. Pertama kali buat sandi ya bisa juga. Karena esensi proses pembuatan mau perahu, model kapal, sandi itu sama saja. Jadi ada ritual-ritualnya sama, terus pantangan-pantangan, usul-usul apa semua itu sama saja. Cuma ya model saja yang berbeda.
0: Ya kalau mandar pasti ada usul, nah usul ya kalau ada dibuat sesuatu ya Pak ya.
1: Pasti pakai begitu.
0: Harus lengkap dengan apa pisang apa
1: logatira
0: apa ya sokol dicopot talo itu Pak. Oke, kita jeda sejenak Pak ya. Saat lagi kita kembali dan masih membahas tentang perahu tradisional di Tanah Mandar ya, di Sulawesi Barat. Ya pendengar, tetaplah bersama kami.
2: Sayang Patudu adalah salah satu warisan budaya dari suku Mandar Sulawesi Barat. Arti dari Sayang Patudu adalah kuda yang menari. Sayang Patudu biasanya diadakan untuk syukuran pada acara Khatam Al-Quran. Dalam tradisi Sayang Patudu ini, kuda dihias dan kemudian ditunggangi mengelilingi kampung. Penunggangan kuda ini diiringi dengan tetabuhan musik rebana dan pembacaan syair-syair khas Mandar yang disebut dengan Kalindada. Kuda yang digunakan dalam tradisi Sayang Patudu adalah kuda yang sudah terlatih. Selain itu, kuda harus dapat menari sesuai dengan irama musik yang dimainkan. Sayang Patudu umumnya diadakan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Acara ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan nasihat kepada anak-anak suku Mandar agar semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran. Selain untuk acara khatam Al-Quran, Sayang Patudu juga ditampilkan sebagai tari penyambut tamu kehormatan dalam masyarakat Mandar. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patudu mengandung nilai sebagai alat komunikasi budaya, gotong royong, tolong menolong, kerohanian, dan persaudaraan sosial.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di sore hari ini dan kita masih tetap di Suara Nusantara di sore hari ini, dan kami masih mengajak bagi pendengar yang ingin berpartisipasi bisa di nomor 0426 232243 atau nomor 0822-9609-0996, dan Anda juga bisa meninggalkan komentar di live Facebook atau YouTube RRI Mamuju. Udah, mungkin ada pendengar-pendengar kita yang tertarik dengan pembahasan tentang perahu-perahunya orang Mandar di sore hari ini. Ya, kita kembali ke narasumber kita di sore hari ini. Ya, ini pernah memimpin ekspedisi Padewakan Makassar, Darwin, dan ekspedisi Bajau Sulawesi menggunakan sande dari Mandar ke Luwu Banggai. Nah, apa tantangan terbesar dan pelajaran paling berharga dari ekspedisi laut tersebut? Apalagi kalau datang angin kencang, tidak ada mesin. Ini Pak, bisa diceritakan kepada pendengar kita. Karena kita itu sebenarnya bertanya-tanya, tidak ada mesin, tidak ada angin.
1: Disclaimer dulu ya, kalau sande ini belak, kecuali kalau untuk lomba, kalau di kegiatan sehari-hari itu nilai itu sudah hibrid.
0: Oh.
1: Kita pakai mesin, katinting.
0: Oh, kalau pelayaran agak jauh.
1: Ya, kalau misalnya nangkap ikan apa, karena saya pernah ikut yang sama sekali tidak pakai mesin. Itu agak aneh, misalnya kalau teduh ya berhenti.
0: Iya, nah, tidak ada yang dorong kan ini.
1: Tidak ada yang dorong kan, jadi kalau kegiatan nelayan yang terbiasa, yang tidak terjadwal, itu mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau seperti kami, ekspedisi ada rute, harus tanggal sekian tetap pakai mesin. Tapi ya kalau kencang, angin bagus ya pakai layar, jadi hibrid ceritanya. Sama juga nelayan sekarang itu pakai mesin juga, karena ya kalau tidak kan mereka bawa es, kejar kesegaran tuna. Jadi sudah hibrid mbak itu yang anu. Nah kalau tantangannya itu ya memang, itu saya tulis di buku naskah ini sudah dalam bentuk naskah tentang pengalaman berlayar itu. Jadi ada banyak pengalaman khususnya bagi kami ini yang sama sekali bukan nelayan. Ya tentu beda, kalau nelayan kan bisa sampai 2 minggu, setengah bulan di laut. Kita ini waktu menyisir ya kadang singgah, kadang berlayar terus. Tapi ya banyak pengalamannya, dan itu saya tuliskan di buku saya yang tentang orang Bajo. Yang saya masih riset sekarang tentang orang Bajo. Jadi nanti akan saya gabung
0: suku Bajo
1: berlayar kemarin ke Luwu Banggai itu pakai sande.
0: Ya, ini katanya sudah melanjutkan ekspedisi Bajau Sulawesi part kedua ini kah, dengan bersepeda mengelilingi Pulau Sulawesi. Nah, kenapa memilih kali ini bersepeda, enggak pakai perahu lagi ini?
1: Nah, dulu itu waktu pakai perahu kan kebetulan kami dibiayai oleh Kementerian
0: Kebudayaan.
1: Ya adalah anggarannya ya, menggaji nelayan, terus operasional sehari-hari. Nah, waktu saya berlayar itu kan banyak data yang saya kumpul. Cuma saya anggap data tersebut khususnya tentang kebudayaan orang-orang laut, suku Bajau itu masih sedikit. Nah, jadi kita beberapa waktu lalu, dan saya sempat 1 bulan naik sepeda. Jadi sepeda saya masih di Kendari. Misalnya lanjutkan lagi ini untuk ke tempat lain. Saya mau menambah itu informasi. Jadi yang kampung-kampung Bajau yang saya dulu tidak singgahi waktu pakai sande, karena perhitungan waktu apa semua, itu sekarang yang saya singgahi. Masih lama ini mbak selesai, karena saya harus ke, ini kan baru mau selesaikan Sulawesi Tenggara. Ini nanti mau ke Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi di Toli-Toli, baru terus sampai ke Mandar. Sepeda saya ada di Kendari sekarang.
0: Saya pikir di Pambusuang tadi. Oke, mengenai suku Bajau ini ya, ternyata yang mau didokumentasikan. Nah, kita ya,
1: karena anu, mbak, banyak kemiripan dengan suku kita,
0: suku Mandar.
1: Pertukaran budaya di Polewali sendiri kan ada Bajoe. Jadi sebenarnya dulu itu pengaruh Bajo itu cukup kuat, termasuk di Balak-Balakang itu yang masuk wilayah Kabupaten Mamuju. Itu sebenarnya orang Bajo dulu tinggal di situ di awalnya, yang merintis, belakangan orang Majene khususnya dari Tubo dan Rangas. Kalau yang paling awal di situ orang Bajo. Makanya nama-nama pulaunya itu nama-nama Bajo semua.
0: Oh, berarti ada hubungan lah ya sama antara ya, Bajo dengan ini di sini. Iya.
1: Banyak-banyak.
0: Ya, kita ke tantangan mengenai pelestarian ya dan kebijakan yang untuk saat ini. Nah, menurut pengamatannya Bapak, ini ancaman terbesar bagi kelangsungan tradisi perahu dan budaya Bahari Mandar saat ini. Apakah dari sisi ekonomi, kemudian lingkungan, ataukah kebijakan-kebijakan ini, Bapak?
1: Pertama kan hampir semua aspek kebudayaan itu kan namanya kebudayaan ya. Itu digantikan oleh kebudayaan yang misalnya kan dulu kemana-mana kita jalan kaki, belakangan ada kuda, kemudian ada sepeda, ada bendi.
0: Iya, ada picara ya, kalau orang sungai.
1: Nah, ya. Nah, ketika ada bentor masuk, digeserlah bendi. Itu dulu bendi jumlahnya ratusan di Mandar, sekarang yang kami waktu acara Majene kemarin itu cuma bisa dapat 32 bendi.
0: Iya.
1: Cuma itu di Polman Majene itu.
0: Di Majene sementara ini.
1: Pergeseran begitu. Nah, di perahu pun begitu. Jadi yang dulunya sebenarnya yang perahu sebelum Sande itu ada namanya perahu Pakur. Nah, ketika menggunakan layar segitiga muncullah perahu jenis Sande itu tahun 30-an mulai muncul, itu kurang lebih 100 tahun yang lalu. Nah, Sande pun sekarang digeser oleh kapal motor. Cuma karena supaya ini sebagai teknologi atau puncak kebudayaan kita, yaitu harus tetap dilestarikan. Tapi pelestariannya kita tidak bisa memaksa ke pelaut, Pak, tetap pakai Sande, tidak bisa karena mereka juga realistis. Jadi cara yang paling ini juga sekedar semacam masukan ya. Kalau kita mau cari perahu Pakur sekarang di Mandar tidak ada. Kita harus ke salah satu museum di luar negeri. Sande sudah ada di museum di Australia. Ada juga di museum Bahari di Jakarta perahu Sande, termasuk juga yang perahu yang saya donasikan di Belitung. Nah, untungnya ada yang beberapa waktu lalu, tahun lalu itu waktu mahasiswa UMI selesai keliling Sulawesi pakai Sande yang dipinjamkan Dinas Pariwisata Provinsi lewat Pak Farid itu waktu. Ya, saya bilang daripada hancur ini perahu, lebih baik didonasikan ke Museum TBM. Alhamdulillah itu ada semacam serah terima dari Dinas Pariwisata ke Dinas Pendidikan Kebudayaan dan itu ada perahu Sande itu ada di kolomnya itu di Taman Budaya dan Museum di bawah Baruga. Jadi cuma ya harapannya ke depan adalah museum di kita di Sulawesi Barat ini yang betul-betul menyimpan itu tadi Mbak, yang perahu-perahu yang kami sebut lete, bakso, apa semua. Jadi anak-anak kita, cucu kita itu masih bisa menyaksikan bendanya, bukan cuma di foto-foto.
0: Model perahu. Iya, adalah mungkin dari pemerintah dibuatkan museum-museum untuk mengumpulkan semua jenis perahu inilah ya Pak ya.
1: Iya, dan kalau sejauh tidak di markup ya, sebenarnya sangat murah. Kalau misalnya ini cuma saya membandingkan ya.
0: Iya.
1: Ini kan kalau tahun lalu itu pelaksanaan Sande Silumba kan menghabiskan anggaran 3 miliar. Yaitu bisa membuat semua perahu yang pernah digunakan orang Mandar ukuran asli. Bisa dimuat modelnya.
0: Itu jadi sudah lebih dari cukup mungkin. Ya.
1: Jadi anggaran 3 miliar untuk apa semua perahu yang untuk penting bagi pengetahuan. Itu bisa kalau kita mau. Karena ya dengan Sande Silumba, ya kan beda sekarang kan efisiensi ya. Kita dengan kampanye mengeluarkan uang 3 miliar, 4 miliar, kenapa tidak kalau museum anggaran yang sama.
0: Iya.
1: Sebenarnya bisa kalau orang mau di situ. Jadi ini agak disayangkan karena sebetulnya saya terlibat di sebagai kurator. Ini Makassar malah mau membuat museum bahari yang akan banyak mengoleksi perahu-perahu Mandar. Jadi ya kalau mau pergi lihat perahu-perahu Mandar yang sudah punya.
0: Masa harus jauh-jauh ya.
1: Harusnya ada di Mandar ya, mau di Polman, di Mamuju, terserah, selain ada di Sulawesi Barat.
0: Iya, kalau untuk dukungan pemerintah daerah ataupun pusat Pak dalam melestarikan kebudayaan maritim seperti sandek dan perahu tradisional lain, apa yang masih perlu didorong ini?
1: Kan yang kami intens lakukan 5 tahun terakhir ini dan alhamdulillah didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan itu lewat transformasi edukasi sandek lewat student on sandek. Dan harusnya ini kayak sandales atau sandek silumba ini, karena dia sudah terbukti bisa dibandingkan satu-satunya event di Nusantara yang konsisten jarak jauh apa semua itu cuma sandales atau lomba perahu sandek, tidak ada tempat lain di Indonesia begitu. Nah dengan track record seperti itu harusnya pemerintah misalnya lewat Kementerian Pariwisata langsung anggarkan ini untuk sandales. Tidak seperti sekarang, kebetulan saya sering terlibat, Kementerian Pariwisata bantu, tapi bantunya lewat panggung, lewat bendera-bendera, bukan lewat pendanaan yang full begitu. Harusnya kan yang karena dia sudah, ini bukan event abal-abal ya.
0: Iya, apalah arti bendera itu tanpa dana yang lainnya.
1: Jadi pending misalnya itu, dan kalau saya diminta masukkan itu idealnya itu, kalau sandere atau sandere silumba itu ya, itu karena ini kan menggunakan dana banyak, bagusnya itu tiap 2 tahun. Supaya persiapannya panjang, apa semua kan jadi...
0: Jadi antusiasnya karena, juga beda ya pasti kalau ditunggu 2 tahun-2 tahun.
1: Karena saya beberapa kali itu, misalnya waktu kami diundang ke Perancis membawa sande itu 2012, itu eventnya mbak tiap 4 tahun.
0: Iya. Kayak piala dunia itu, ini pak.
1: Iya kayak piala dunia. Jadi kalau event-event skala nasional itu ya yang membutuhkan biaya banyak, persiapan panjang apa semua, itu idealnya itu paling cepat 2 tahun itu.
0: Iya, agar kayak, lebih matang ya, mungkin juga persiapannya.
1: Iya betul.
0: Dan mungkin bisa menarik wisatawan luar negeri untuk masalah ini ya pak ya, dari sandek res ini juga menjadi...
1: Iya karena pengalaman saya terlibat di sandek res dan kemudian membandingkan dengan event kebudayaan lain di Sulbar. Satu-satunya event budaya di Sulbar yang turis rela datang sendiri bayar, itu cuma sandek. Ada memang event-event lain tapi di turisnya dibiayai.
0: Oh iya. Oh ternyata begitu.
1: Ya, kalau yang... Dulu waktu saya tahun berapa itu sering banyak dari Amerika, dari Australia, terus dari Jerman. Mereka jadi volunteer, relawan di kegiatan sandek seperti itu. Cuma ya karena manajemennya sering diambil alih pemerintah, tidak bagus manajemennya apa semua yang tiba masa, tiba akal. Nanti satu bulan ke depan baru ada lomba, ya itu tidak bisa juga. Kalau dulu waktu saya urus sama Paul Horstlipner itu, posternya itu sudah disebar bulan Februari sama April.
0: Kegiatannya jadi, bulan berapa itu?
1: Agustus.
0: Berarti jadi ada banyak kan jeda ya di sana.
1: Bukan jeda, jadi persiapan lebih panjang. Terus orang yang mau datang menyaksikan punya juga bisa mengagendakan. Mendatangkan turis asing. Misalnya ini sandek silumba ya. Yang dilaksanakan akhir September.
0: Iya September ini.
1: Satu bulan saja, nggak mungkin turis ASM orang, nggak bisa karena mereka harus itinerari perjalanannya sudah jauh disusun sebelumnya. Jadi harusnya itu kita duduk bersama bagaimana ini ke depan mengelola pelestarian sandek, mau dilombakan, mau diedukasi, ya itu tadi. Harus ada jangka panjangnya, tidak ya seperti beberapa tahun terakhir yang pelaksananya, proses persiapannya
0: 1-2 bulan kayaknya nih pak.
1: Memang terlaksana tapi ya kualitasnya jauh menurun dibanding ini. Karena yang pernah paling maksimal kita itu kalau kualitas itu ya 2000, kalau tidak salah 2010. Itu terus yang paling besar memang itu waktu ke IKN 2023, kalau tidak salah itu 2022 kah. Waktu Pak Akmal Malik itu mbak.
0: Iya, ini karena kita sudah sebenarnya masih banyak ya masih harus kita bahas tentang budaya-budaya ini. Tapi kita sudah di penghujung acara, Bapak mungkin ada harapan Bapak ke depan bagi budaya maritim Mandar dan Nusantara secara umum, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan kemudian perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir.
1: Ya, pertama kan pelestarian atau konsep kita terhadap kebudayaan bahari itu tidak melulu di nostalgia. Misalnya sandai tercepat apa semua kan. Tapi mengabaikan si pemilik kebudayaan, dalam hal ini nelayan. Contoh kasus ini beberapa tahun terakhir itu, dan saya punya datanya, itu puluhan peristiwa nelayan hilang di laut. Dan yang pernah juga didiskusikan di RRI.
0: Iya, sering itu nelayan. Sering itu dibahas di RRI juga.
1: Nah, harusnya seperti itu konsep kita, jadi tidak terjebak di simbol. Misalnya ya sande di pagar, di pintu gerbang, dipimpin, apa semua kan. Tapi pemilik kebudayanya atau yang aktivitas kebaharian itu kadang diabaikan. Itu Mbak. Terus kedua ya harus ada proses transformasi, edukasi. Jadi bagaimana ini membawa pelestarian sandek ke pendidikan muatan lokal yang sistematis ada di sekolah-sekolah. Jadi kami membayangkan itu misalnya ini dilewati student on sandek dan ketika sekolah sudah mengadopsi, kan ini ada ekstrakurikuler misalnya sepak bola ya, volley, basket apa semua. Kenapa tidak ada yang ekstrakurikuler sandek? Dan siapa yang berprestasi misalnya bisa melayarkan sandi apa di situ, bebas tes masuk perguruan tinggi di Unsulbar, di STAIN misalnya. Jadi ada orang bersemangat melestarikan kebudayaannya. Kalau seperti sekarang itu, saya bisa pastikan ketika ada nelayan anak pas sandi tamat SMA itu ke 99% dia tidak akan mau melayarkan lagi sandi. Karena tidak ada nilai kebanggaan di situ, menisa kapal motor. Jadi ada hal-hal kita revitalisasi, tetap melestarikan sandi, tapi jangan melestarikan sebagai transport sama penangkap ikan karena sudah bukan masanya. Nah itu masanya sekarang itu untuk misalnya turisme, wisata, sama edukasi. Dan dengan cara seperti itu Mbak, berdasar ini amatan saya kurang lebih 20 tahun terakhir, itu bisa kita melestarikan sandi, tetap berlayar, tidak hanya sebatas benda yang teronggok di museum, itu Mbak.
0: Iya, dan sayang sekali nih Pak ini. Sepertinya kita akan berakhir sampai di sini dulu untuk edisi hari ini mengenai perahu-perahu Sulawesi Barat sebagai kekayaan budaya maritim Nusantara. Dan mungkin adalah ya yang berinisiatif menjadikan pelajaran-pelajaran di sekolah ini masalah perahu-perahu dan budaya-budaya mandar ini di khususnya di Sulawesi Barat ya Pak ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak di sore hari ini. Iya, terima kasih. Iya, semoga selamat sampai kembali ke Pambu Siang ya. Ternyata masih di jalan. Iya. Ya, pendengar sampai di sini dulu perjumpaan kita di Dialog Suara Nusantara di sore hari ini. Saya Fitriani Umar pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
4: Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi nanti di pukul 17.00 atau pukul 5, kami akan bergabung untuk mengikuti Gemasari Pati Maju Skorwil 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar, jumpa lagi untuk sore ini di Gema Saripati Maju edisi Rabu 19 Agustus 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gema Saripati Maju sore ini kita awali informasi dari RRI Kendari, di mana 7 titik

0: terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polres Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
1: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
0: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi, mengatakan musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
2: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
0: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
3: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Ampana, di mana ada rekan kita bersama Novian. Selamat sore, rekan Novian.
4: Ya, selamat sore, rekan Riko Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Pamiran jadi sarana pelaku kerajinan tangan lokal untuk memasarkan hasil produksi.
5: Kecamatan Ampana Tete memiliki banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menghasilkan ragam kerajinan tangan lokal. Kendati demikian, dari segi pemasaran, para pengrajin masih kesulitan untuk memasarkan hasil-hasil produksi. Han, salah satu pengrajin serta pelaku UMKM tersebut, mengaku hasil kerajinan tangan yang dihasilkan oleh pengrajin hampir mubazir, dikarenakan karya tersebut sebagian besar sebatas koleksi karena ruang pemasarannya sempit.
6: Yang kita orang bikin-bikin ini so banyak ya, ada gelang dari batok kelapa, ada tas-tas, ada gantungan kunci, tapi masih banyak juga di sana, ada masih di rumah. Belum tak jual juga. Kalau ada pameran, paling torang so pasarkan di situ.
5: Menurut Han, masih banyak hasil kerajinan tangan warga yang belum terjual, sehingga ia berharap pemerintah bisa membantu pemasaran karya-karya warga tersebut untuk menghidupkan ekonomi masyarakat lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke Rika William di Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk informasinya rekan Novian. Dari RRI Ampana, pendengar, kita ke RRI Bone bersama penyiar yang ada di RRI Bone dari rekan Nurhaini Adnan. Selamat sore rekan Nurhaini.
7: Selamat sore rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Saudara pendengar, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan operasional belum diresmikan 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten telah beroperasi secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
8: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat.

0: Angka cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanetera Tang Barat, Liboreng, hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak, khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total, Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
1: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada tapi secara anunya ada yang berjasa. Dan dia artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebo, libur, Tanetera Tang Barat, juara. Mandiri mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Sembako, simpan pinjam juga ada.
0: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
2: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
0: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
3: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih dari rekan Nurhaini Adnan sudah berbagi informasi bersama kita sore hari ini. Dari RRI Bone, pendengar kita ke RRI Makassar bersama rekan kita Hermalasari. Selamat sore, Hermalasari.
5: Selamat sore dari rekan Kendari
4: yang iya. Tugas.
5: Dan baik. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar di mana Pemkab Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia pulangkan jenazah Valen Alexia Tamboto. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia terkait proses pemulangan jenazah Valen Alexi Tamboto, warga Maros yang meninggal dunia di Yerevan, Armenia, 15 Juli 2026 lalu. Bupati Maros Andi Saful Khairsa mengatakan Pemkab Maros terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membantu proses pemulangan jenazah korban. Menurutnya, proses tersebut masih menunggu keputusan dan prosedur pemerintah Armenia termasuk penanganan jenazah dan proses hukum kasus kematian Valen. Bupati berharap seluruh proses segera diselesaikan agar jenazah Valen dapat dipulangkan ke Maros dan keluarga bisa memberikan penghormatan terakhir.
7: Kendalanya masih belum ada kepastian secara jelas dari pihak Armenia, terutama konsulat di sana ini karena persoalan komunikasi dan informasi kejelasan di sana, apakah memang bisa dipulangkan atau tidak. Ini yang persoalan, bukan persoalan pembiayaan untuk sementara, tetapi kita mau mendapatkan kejelasan dulu apakah bisa atau tidak.
6: Alex, 24 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar mes perusahaan tempatnya bekerja di Yerevan. Kasus tersebut kini ditangani aparat berwenang Armenia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Kiev yang merangkap wilayah Armenia terus melakukan langkah diplomatik terkait penanganan kasus tersebut. 6 WNI sebelumnya diamankan otoritas Armenia.
5: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali kepada rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk rekan kami Hermalasari. Dan dari RRI Makassar ya, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
8: Iya, selamat sore rekan Riko di Kendari. Ya.
4: Baik, silakan untuk informasinya rekan Fitri.
8: Iya, informasi untuk sore hari ini dari Mamuju, ada Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
9: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Meskipun sebagai wilayah Kabupaten Mamuju masih dituruni hujan, sejumlah kecamatan terutama Kecamatan Sampaga dan sekitarnya mulai mengalami ancaman kekeringan pada lahan pertanian. Sutina mengatakan banyaknya usulan bantuan sumur irigasi yang masuk dari masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemkab Mamuju telah mengajukan permohonan bantuan sumur dan sarana irigasi kepada pemerintah pusat agar penyaluran bantuan dapat merata di 16 kecamatan. Hal ini sangat krusial karena dua komoditas unggulan daerah yaitu padi dan jagung merupakan program andalan Presiden Republik Indonesia.
10: Ya, ini menjadi PR kita karena memang kan Mamuju masih pada hujan dan memang untuk bantuan irigasi itu memang banyak di Kecamatan Kaluku. Nah, ini kita juga berharap ke pemerintah pusat untuk bantuan terutama sumur dan irigasi itu bisa merata. Kita malam punya sama dapat laporan bahwa ada kekeringan terutama maupun jagungnya. Apalagi ini kan dua komoditas ini, padi dan jagung itu menjadi andalannya Bapak Presiden. Jadi mudah-mudahanlah ada intervensi baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bagaimana menyikapi cuaca yang ada di kabupaten.
9: Sutina berharap adanya intervensi terpadu dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat dalam menangani anomali cuaca ini. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
8: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Ilham di Kendari.
4: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya dari RRI Mamuju.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya. Kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan kita dari Laode Muhammad Syaribul. Rekan Syaribul, selamat sore.
12: Selamat sore, rekan Ilham.
4: Baik, silakan untuk informasinya.
12: Baik, jumlah peternak ayam petelur terbatas. Dinas Pertanian Bau-Bau dorong warga untuk mengembangkan peternakan ayam petelur. Selengkapnya, laporan reporter RRI Bau-Bau, W.O.D. Nurliani.
13: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Langkah ini dinilai penting karena jumlah peternak ayam lokal petelur di Kota Bau-Bau masih sangat terbatas, sementara kebutuhan telur di Kota Bau-Bau cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat Bau-Bau masih harus mengandalkan pasokan telur dari luar daerah, di antaranya Makassar dan Surabaya. Kebutuhan telur juga diperkirakan semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, saat ini hanya terdapat 4 pelaku usaha yang bergerak di sektor peternakan ayam petelur dengan estimasi populasi hanya 2.100 ekor. Menurutnya kondisi tersebut berbeda dengan peternakan ayam pedaging yang jumlah pelaku usahanya jauh lebih banyak. Minat masyarakat pun untuk mengembangkan ayam petelur masih rendah, selain terkendala biaya, juga ketersediaan pakan.
14: Selain ayam petelur lah, itu memang ada banyak ayam, terutama ayam kampung dengan ayam pedaging itu banyak. Tapi kalau untuk telur, ayam petelur itu kurang karena memang peminatnya berkurang karena pakannya juga kan termasuk mahal. Dan ini kalau ayam petelur itu kan menghasilkan produk, dia produk telur. Jadi kalau tidak seimbang makanannya, ya telurnya tidak bisa dijual. Karena kalau tidak seimbang makanannya, ya telurnya kalau bukan lembek ya keras, tentu tidak bisa dijual.
13: Justiati menjelaskan, usaha ayam petelur membutuhkan komposisi pakan yang seimbang. Kesalahan dalam pemberian pakan dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan sehingga berpotensi tidak layak jual. Yusliati menilai pengembangan peternakan ayam petelur di Bau-Bau memiliki peluang cukup besar mengingat kebutuhan telur masyarakat relatif tinggi dan selama ini sebagian kebutuhan masih dipenuhi melalui pasokan luar daerah. Namun bagi masyarakat yang ingin memulai usaha ayam petelur dalam skala kecil, Yusliati mengingatkan pentingnya pengolahan kandang. Peternakan dengan populasi di bawah 200 ekor tetap harus memperhatikan kebersihan dan juga pengolahan limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan Dengan keterbatasan peternak dan populasi ayam petelur di lokal saat ini, Pemkot Bogor berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha tersebut. Selain berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi warga, peningkatan produksi telur lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan bau-bau terhadap pasokan telur dari luar daerah. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
12: Bau-bau, kita kembali ke prosa dari kedai bersama rekan Riko Ilham.
4: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, kita menuju ke RRI Palu bersama rekan penyiar kita dengan WOD Rina Mustika. Selamat sore, rekan Rina.
15: Sore, Riko.
4: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
15: Baik, terima kasih Riko dan seluruh pendengar. Dari RRI Palu, kami hadirkan informasi sebagai berikut ya. Demi memberi apresiasi bagi warga binaan yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapat remisi kemerdekaan. Nah, untuk informasi selengkapnya kita ikuti laporan Nita Surbakti.
16: Ibu, dari kacamata Ibu sendiri, melihat bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan, khususnya terkait kemudahan mendapatkan pelayanan, kualitas layanan hingga ketersediaan fasilitas, Bu?
17: Kalau di Tambu itu begini, rumah sakit Tambu itu kan meng-cover mulai dari Sojosa kan, sampai Serenja kan, Sindue. Jadi orang itu di sana, mereka tidak melihat ini layanannya apa semua ada atau tidak, tapi mereka tahu itu rumah sakit. Jadi mereka datang ke rumah sakit, kami layani sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada di rumah sakit Tambu. Ketika memang tidak ada layanan itu, maka pasien ini kasih penjelasan. Kalau memang dia bisa tuntas di rumah sakit ini Tambu, kita layani sampai selesai. Kalau memang perlu penanganan lebih lanjut yang tidak ada di rumah sakit Tambu, ya kami rujuk.
16: Ibu, biasanya kan di lapangan masih ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan pasien BPJS, mulai dari antrian kadang, keterbatasan obat atau fasilitas, hingga prosedur administrasi. Nah, sejauh mana persoalan tersebut juga terjadi di RSUD Tambu, dan apa yang menjadi kendala utamanya?
17: Rumah sakit Tambu itu kan sekarang lagi tipe D. Jadi fasilitasnya pun masih banyak yang belum sesuai harapan. Tetapi kalau misalnya ditanya apa kepuasan masyarakat, tentu kepuasan orang berbeda-beda ya, karena setiap orang punya standar yang berbeda. Tapi dari sisi kami di rumah sakit, tentu ada SOP yang dijalankan, baik itu dari mulai pendaftaran sampai selesai pelayanan. Jadi yang paling kendala saat ini sebenarnya tidak menjadi kendala bagaimana sekali ya. Untuk pelayanan kami juga kan kunjungan relatif ramai. Kadang ramai, kadang juga tidak terlalu ya, relatif. Nah, jadi waktu tunggu pun tidak begitu kendala ya, tidak begitu ini. Paling itu yang paling riwa itu kadang mereka tidak tahu jadwal dokter. Karena rumah sakit Tambu ini dokternya semuanya itu masih dokter kontrak. Oh, iya. Dokter pengen itu dokter umum itu saya sendiri sebagai direktur. Kemudian satunya dokter anestesi, ahli anestesinya adalah tenaga kontrak. Sehingga mereka itu kerjanya pun kita ada hari-hari tertentu. Tuh, nah ini yang menjadi kendala juga. Kendalanya itu kadang masyarakat yang tidak tahu nih jadwalnya kabukan gitu. Walaupun kita sudah tampang itu, kita sudah woro-woro di medsosnya kami juga, tapi namanya juga ya, namanya sakit ya, kita tidak tahu itu jadwal untuk kapan. Nah, sehingga saya pun berharap mudah-mudahan nanti ke depannya kita sudah dapat dokter yang bisa full time di rumah sakit Tambu. Saat ini yang full time baru dokter ahli dalam.
16: Ibu, bagaimana dari RSUD Tambu menjaga agar keterbatasan pembiayaan atau mekanisme klaim BPJS tidak berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima pasien, Bu?
17: Jadi kalau ditanya bagaimana ininya ya, kita secara undang-undang bahwa seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu berkualitas. Kedua, semua tenaga kesehatan itu mempunyai sumpah profesi masing-masing. Kan ada sumpah profesinya itu memberikan layanan terbaik, tidak membeda-bedakan suku, agama, bangsa, dan ras. Nah, itu jadi pedomannya di situ. Kalau menjaga mutu kualitas dari sisi misalnya obat atau yang lainnya, fasilitas pendukung, insya Allah itu fasilitas pendukung yang ada juga sudah dilihat juga sama BPJS itu. Kan sebelum kita kerjasama dengan BPJS ada namanya proses credentialing. Nah, itu mereka menilai kelayakan fasilitas kita untuk bisa bekerja sama dengan BPJS. Jadi dari situ sudah terlihat, oh ternyata rumah sakit boleh nih kerja sama-sama BPJS. Karena misal, dorang so punya rumah sakit tambuhnya laboratorium, pemeriksa laboratorium dengan segala jenisnya. Mm-hmm. Kemudian rumah sakit tambuh itu sudah punya radiologi, sudah punya USG 4 dimensi, mm-hmm. gitu. Sudah ada gudang obatnya, obat-obatnya terjamin ada terus. Kalaupun ada kekosongan, dia tidak butuh waktu lama. Tuh, jadi yang dari hal-hal itu untuk mengcover bahwa pelayanan yang dilakukan di rumah sakit Tambu itu sudah sesuai dengan standar operasional, sudah diupayakan untuk tetap bermutu dan berkualitas, karena rumah sakit Tambu juga kemarin sudah ikut akreditasi kan, jadi memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sekaitan dengan mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi insya Allah untuk standarnya sudah, tetapi mungkin saya pun berekspektasi rumah sakit itu akan lebih bagus lagi tentunya.
16: Nah. Oke, siap. Terima kasih banyak ini Bu untuk waktunya Bu.
15: Ya Riko dan juga pendengar, untuk informasi yang hadir dari Kota Palu, nampaknya ini ada perubahan ya, di mana info yang baru saja kita dengarkan ini terkait dengan wawancara reporter RRI Palu Sofyan bersama dengan Direktur RSUD Pendau Tambu Dr. Indriani terkait Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Pendau Tambu di Donggala yang memastikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan tetap diberikan secara optimal. Kami mohon maaf untuk kesalahan informasi yang hadir di sore hari ini, dan kita kembali ke RRI Kendari bersama Riko.
4: Baik, rekan Rina, terima kasih untuk informasinya ya dari RRI Palu. Dan pendengar, menutup untuk perjumpaan kita di sore hari ini di Gema Saripati Maju, kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliawati. Selamat sore ya rekan Seliawati.
18: Selamat sore rekan Ilham di RRI Kendari.
4: Baik, silakan untuk informasinya.
18: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli Pendengar dan juga rekan-rekan Skorwil 4 bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia. Namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan. Salah satunya berada di Dusun Takudan Kilometer 7, Desa Malala, Kabupaten Toli-Toli. Berikut akan kita hadirkan feature yang akan disampaikan oleh reporter kami Datra Hasan berikut ini.
19: Berada di kawasan pegunungan, Dusun Takudan Kilometer 7 Desa Malala Kecamatan Dondo masih menyimpan berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Jarak menuju sekolah yang cukup jauh serta kondisi medan yang sulit dilalui menjadi hambatan bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan secara berkelanjutan. Akibat kondisi ini, masih terdapat anak yang belum bersekolah maupun yang tidak lagi melanjutkan pendidikan. Keterbatasan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan di wilayah itu. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Toli-Toli, Saprudin mengatakan, pihaknya beberapa hari lalu telah melakukan kunjungan ke pemukiman masyarakat etnis Lauje di Dusun Takudan, Kilometer 7 Desa Malala. Menurutnya, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memberikan motivasi kepada anak-anak agar kembali bersekolah. Pemerintah daerah terus berkomitmen memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah terpencil sehingga setiap anak dapat memperoleh hak yang sama untuk belajar.
20: Kami turun dan kami coba berkoordinasi dengan kepala desa, dengan RT. Kami coba berupaya bagaimana supaya anak-anak itu tersentuh dengan sekolah yang namanya pendidikan. Dan semua insya Allah kami sudah siapkan guru yang sudah bersedia untuk ditempatkan di sana. Walaupun memang sebenarnya menginduknya dia di SD2, karena tidak di sana tidak bisa, karena dia tidak punya sekolah, harus dapodiknya menginduk di SD2 Malala. Begitu juga yang usia 4-6 tahun itu kan usia PAUD itu juga kami kasih menginduk di TK Handayani 2 yang ada juga di Malala. Jadi upaya kami sisa bagaimana caranya kita akan adakan guru ke sana.
19: Sementara itu, Kepala Desa Malala Al Imran Samad mengatakan, sedikitnya terdapat sekitar 40 kepala keluarga yang mendiami Dusun Takudan Kilometer 7. Ia menjelaskan, tahun 2020 anak-anak di wilayah itu sempat memperoleh layanan pendidikan dari seorang guru yang secara sukarela datang untuk mengajar. Namun kegiatan belajar itu kini tidak lagi berlangsung karena guru yang bersangkutan telah memasuki usia lanjut sehingga tidak dapat melanjutkan pengabdiannya. Sejak saat itu anak-anak kembali mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan. Pemerintah desa berharap adanya tenaga pendidik yang dapat ditempatkan kembali di wilayah tersebut agar memiliki kesempatan untuk belajar tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh.
1: Sebagian besar belum paham tapi sudah ada di Jerman karena pada waktu tahun 2013 sampai 2017 itu ada guru sadapa di situ, dia maksudnya membina warga kita, warga keluarga Nasrani, nah, tapi dia juga mengajar umum baca tulis, tapi kalau nama Pak Christian itu sudah pulang ke Sangir.
19: Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Jemi Yusuf, menegaskan pemerataan pendidikan di daerah terpencil harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar lebih menggenjot pembangunan sektor pendidikan, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses seperti Dusun Takudan Kilometer 7. Ia berharap penyediaan tenaga pendidik, pembangunan fasilitas pendidikan, serta peningkatan infrastruktur dapat segera direalisasikan sehingga anak di wilayah tersebut memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
21: Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu kan jelas salah satu tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 juga di ayat 1 itu bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di pasal 2 negara harus hadir memfasilitasi itu. Tiba-tiba ada anak-anak kita kurang lebih ada 40 anak usia sekolah kita yang hari ini tidak bersekolah. Belum lagi kita bicara tentang alokasi anggaran pendidikan itu sifatnya mandatory spending 20%. Tetapi hari ini kita bicara tidak ada guru, kita bicara tidak ada jaringan. Kan padahal fasilitas itu bisa kita anggarkan. Kita ini tidak berada dalam kondisi perang, kita tidak berada dalam kondisi bencana.
19: Pendidikan merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat agar tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena tinggal di daerah yang sulit dijangkau.
22: Oh. Baik, demikian feature dari rekan kami Datra Hasan yang sudah disampaikan melalui GSM untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dayamanampa bersama rekan Kiki, Sela, dan juga Rio mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke RRI Kendari, ada Ihlam di sana.
4: Baik, terima kasih rekan Seliwati untuk informasinya. Dan pendengar, tadi informasi dari feature dari RRI Toli-Toli mengakhiri untuk perjumpaan kita. Dan demikian untuk informasi yang kami sampaikan ya, untuk hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu 19 Agustus 2026. Saya Riko Ilham berserta rekan-rekan operator kami dari rekan Nirwan dan juga rekan Jerry. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
1: Iya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Allahumma rabba hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

banyak orang yang mengukur kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
1: Pendengar, sesaat kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sulawesi Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah meminta kepada BKN agar layanan digital kepegawaian dibuka bertahap. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembedahan Provinsi Sulawesi Barat mendorong transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 19 Agustus 2026 bersama saya Mika Pika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah meminta kepada BKN agar layanan digital kepegawaian dibuka bertahap. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk membuka pemblokiran layanan digital kepegawaian secara bertahap. Permintaan tersebut disampaikan setelah Pemprov Sulawesi Barat memenuhi saran BKN untuk mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan Pemprov Sulawesi Barat telah bersurat kepada BKN untuk meminta pembukaan blokir karena masih terdapat ASN yang hak administrasi kepegawaiannya belum terlayani akibat pemblokiran tersebut. Menurut Junda, Pemprov Sulawesi Barat juga telah menjalankan upaya yang disarankan BKN dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kementerian Pan-RB sejak beberapa bulan yang lalu. Namun,

0: belum mendapatkan rekomendasi tersebut. Apa rekomendasinya? Karena sebagian ya kita meminta untuk yang terdampak ya karena proses mutasi yang lalu itu kita alihkan pada jabatan-jabatan fungsional. Itu terakomodir.
1: Sambil menunggu keputusan tersebut, Pemprov Sulawesi Barat meminta BKN untuk membuka pemblokiran secara bertahap agar pelayanan administrasi kepegawaian tetap berjalan, khususnya bagi ASN yang tidak terdampak langsung kebijakan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
2: Figur Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan 2026-2029. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
3: Hari ini saya melantik
4: Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia atau BWI Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan 2026 hingga 2029. Prosesi pengukuhan digelar bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat BWI di Ballroom Andi Depo lantai 3 kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 19 Agustus 2026. Soehardi Duka optimis bahwa kepengurusan BWI Sulbar yang baru saja dilantik mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi wakaf secara profesional dan transparan demi kemaslahatan umat. Menurutnya, wakaf yang disalurkan ke BWI bersifat abadi sehingga pahala dan amalnya akan terus mengalir. Soehardi Duka juga menekankan keberadaan lembaga pengelolaan wakaf yang kuat dapat menjadi pilar strategis dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan sosial ekonomi. Menurutnya, instrumen wakaf tidak hanya terbatas pada aset tanah atau bangunan, melainkan dapat dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu kesehatan, serta pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.
3: Hari ini saya melantik bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Badan Wakaf Indonesia, pengurus wakaf Sulawesi Barat. Saya yakin bahwa badan wakaf ini bisa bekerja dengan baik. Ini apa ya, kalau kita wakafkan sesuatu kepada badan wakaf itu abadi. Jadi sepanjang dunia ini ada, itu amalannya tetap akan berjalan. Olehnya itu perlu kita dorong karena lembaga ini bisa membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, menangani masalah kesehatan, memperbaiki pendidikan, dan bahkan menyelenggarakan pendidikan. Olehnya itu saya hadir dan memberikan support kepada pengurus yang baru dilantik.
4: Lebih lanjut, kata Soehardi Duka, Pemprov Sulbar siap memberikan dukungan penuh kepada pengurus BWI Sulbar yang baru saja dilantik. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pendigir Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembedaharan Provinsi Sulbar menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran. Berikut disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
5: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itu adalah uang rakyat.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat diwawancara usai pihaknya menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan uang rakyat yang penggunaannya berkaitan dengan berbagai kegiatan di ruang publik. Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang telah dijalankan pemerintah membutuhkan konsultasi serta umpan balik dari masyarakat. Masukan tersebut penting untuk memastikan kebijakan maupun layanan publik dapat terus diperbaiki. Syakran menyebut, Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu ruang untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Satuan Kerja, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, dan media. Ia menjelaskan, masukan dari publik dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, baik yang berkaitan dengan layanan teknis maupun kebijakan strategis pemerintah.
5: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itu adalah uang rakyat. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di ruang publik, maka tentu langkah-langkah yang sudah diambil dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu konsultasi, feedback dari masyarakat, dari ruang publik tentunya yang representatif nanti. Stakeholder, Satuan Kerja, kemudian dari lembaga swadaya masyarakat termasuk media, sehingga kebijakan yang sudah dijalankan apa

0: apakah itu layanannya maupun yang bersifat teknis maupun kebijakan strategisnya membutuhkan feedback, sehingga itu untuk perbaiki masa yang akan datang. Dalam konsep keuangan negara itu ada ruang evaluasi dalam tahun anggaran berjalan, maka pola layanan pun itu dilakukan. Itu yang kami sebut forum konsultasi publik, agar apakah kami bisa mendapat merisip feedback untuk kebijakan yang bersifat strategis, tetapi hal-hal yang bersifat teknis layanan publik kami lakukan konsolidasi di dalam, di lokal sini, untuk perbaikan layanan publik kepada masyarakat.
1: Syakran menambahkan, dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat ruang evaluasi selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, evaluasi tidak harus menunggu berakhirnya satu tahun anggaran. Menurutnya, evaluasi tersebut juga diterapkan dalam pola pelayanan publik, termasuk melalui forum konsultasi publik untuk mengetahui sejauh mana kebijakan strategis telah berjalan dan apa saja yang perlu diperbaiki. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pendengar, Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka menekankan 81 tahun Indonesia Merdeka adalah perjalanan panjang yang tidak lahir dengan mudah. Berikut disampaikan reporter RRI Mamuju.
3: Dari rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia,
4: pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar resepsi kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat di lapangan Amakira Mamuju. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka mengatakan bahwa resepsi ini bukan sekedar penutup rangkaian peringatan kemerdekaan tahun 2026. Menurutnya, momentum ini untuk merefleksikan kembali perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen kemerdekaan dengan kerja nyata. Ia menekankan, 81 tahun Indonesia merdeka adalah perjalanan panjang yang tidak lahir dengan mudah. Menurutnya, kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah buah dari perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan keteguhan para pendahulu bangsa. Gubernur juga mengingatkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Meski begitu, dengan kesabaran dan persatuan mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga kabupaten, sampai ke desa harus bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk upaya pengentasan kemiskinan yang masih dialami sebagian masyarakat.
3: Bukan sekedar penutup acara dari rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Lebih dari itu, malam ini adalah momentum untuk merefleksi kembali perjalanan bangsa, mensyukuri kemerdekaan, sekaligus memperkuat komitmen kita dalam mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. 81 tahun Indonesia merdeka merupakan perjalanan panjang yang tidak lahir dengan mudah.
4: Melalui resepsi kenegaraan ini diharapkan menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan menjalin keakraban antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Pelatih Paskibraka Provinsi Sulbar melatih para pengibar dengan skenario darurat seperti terlilit. Latihan ini dilakukan agar prosesi upacara HUT RI tetap berjalan dengan hikmat. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
6: Pelatih Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat melatih peserta menghadapi simulasi bendera salah lipat, berubah posisi, hingga terlilit saat pengibaran. Kesiapan itu disampaikan Muhammad Firman Oskandar dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026, menyusul insiden serupa yang sempat terjadi di daerah lain. Ia menjelaskan simulasi tersebut sengaja dirancang agar peserta terbiasa mengatasi kendala teknis tanpa mengganggu jalannya upacara. Firman menyebut teknik penanganan darurat ini merujuk pada insiden bendera terlilit yang sempat terjadi di daerah Pamboang.
7: Jadi kami pelatih itu selalu berpikir untuk kemungkinan terburuk. Kami lakukan untuk adik-adik paskibraka ini. Bahkan kami biasa benderanya salah lipat dan kami rubah posisi bendera pada saat dibaki. Itu untuk memberikan kesempatan buat adik-adik itu bisa mengatasi kendala-kendala seperti itu. Dan yang terjadi di daerah Pamboang itu luar biasa. Dia bisa mengambil tindakan seperti itu. Yang masuk dalam kategori itu yang paling urgent itu biasa kalau misalnya kondisi pada saat kalau bendera itu kan biasa kayak kemarin terlipat atau terlilit. elit seperti itu. Adik-adik paskibraka kan bisa. Yang biasanya yang urgen itu biasa kalau misalnya tidak diminta-minta. Adik paskibraka itu tiba-tiba jatuh, pingsan, misalkan tidak kuat, itu baru bisa kami masuk. Selebihnya itu kalau terkait dengan bendera, adik-adik paskibraka yang menyelesaikan.
6: Lebih lanjut, menurutnya petugas pembawa paki maupun pengibar bendera dibekali kemampuan mengubah posisi bendera secara cepat tanpa bantuan pelatih. Latihan antisipasi tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan menyeluruh agar prosesi pengibaran bendera merah putih tetap berjalan khidmat meski menghadapi kendala teknis. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Ditjenpas Sulawesi Barat mendorong pembangunan lapas di daerah agar naik kelas menjadi 2A. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh selengkapnya.
8: Lapas terbuka juga belum ada di sini. Maka ini kita perlu mendorong pertama kepada pemerintah daerah, khususnya kepada gubernur dan perangkatnya dengan DPR.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat infrastruktur pemasyarakatan, termasuk pembangunan lapas baru dan peningkatan kelas sejumlah lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat Said Mahdar saat diwawancara di rumah tahanan kelas 2B Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan, kondisi kapasitas lapas dan rutan di Sulawesi Barat secara umum masih relatif terkendali. Bahkan, kelebihan kapasitas di salah satu lapas di Polewali Mandar disebut hanya sekira 17%. Menurutnya, kondisi tersebut tidak menjadi persoalan besar apabila dilakukan penataan dan pembagian warga binaan sesuai kebutuhan masing-masing lapas. Namun, Said menilai Sulawesi Barat masih memiliki keterbatasan dari sisi klasifikasi dan jenis lembaga pemasyarakatan. Hingga saat ini, Sulawesi Barat belum memiliki lapas kelas 2A maupun lapas terbuka. Selain lapas kelas 2A, menurut Said, keberadaan lapas terbuka dan lapas khusus narkotika juga perlu didorong untuk melengkapi sistem pemasyarakatan di Sulawesi Barat.
8: Kita di sini insya Allah tidak ada overkapasitas overload yang luar biasa. Kalau misalnya cuma satu-satu lapas yang ada di Pulau Wali, itu cuma 17% adalah overloadnya. Tidak sebagaimana lapas-lapas yang ada di tempat lain. Kalau dalam segi overload, kita tidak ada persoalan. Apabila nanti kita membagikan, karena di sini juga belum ada lapas kelas 2A, misalnya di Kabupaten maupun di provinsi juga belum ada. Lapas terbuka juga belum ada di sini. Maka ini kita perlu mendorong pertama kepada pemerintah daerah, khususnya kepada gubernur dan perangkatnya dengan DPR harus mendukung untuk bisa melahirkan satu lapas yang ada di sini, lapas narkotika, lapas terbuka, atau lapas-lapas dinaikkan kelas. Sehingga kalau kita melihat lapas yang ada di sini antara bumi dan langit.
1: Dirinya berharap pemerintah daerah, khususnya Gubernur Sulawesi Barat bersama jajaran dan DPRD Sulawesi Barat dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan fasilitas pemasyarakatan tersebut. Said menyebut beberapa opsi yang dapat dikembangkan diantaranya pembangunan lapas narkotika dan lapas terbuka, serta peningkatan kelas lapas yang sudah ada. Menurutnya, penguatan sarana dan prasarana pemasyarakatan menjadi penting untuk mendukung pembinaan warga binaan, sekaligus memastikan pelayanan pemasyarakatan di Sulawesi Barat berjalan lebih optimal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pendengar Televisi Republik Indonesia, TVRI Sulbar, memperingati hari ulang tahun HUT ke-15 tahun sebagai langkah memperkuat kreativitas dan kolaborasi. Ahyan Irsyada melaporkan selengkapnya.
9: Televisi Republik Indonesia atau TVRI Sulawesi Barat memperingati hari ulang tahun ke-15 dengan menggelar tasyakuran di studio TVRI Sulawesi Barat pada Rabu 19 Agustus 2026. Momentum tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus memperkuat kontribusi dan kolaborasi TVRI Sulawesi Barat terhadap para mitra. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat, Mahyar, mengatakan usia 15 tahun menjadi momentum bagi TVRI Sulawesi Barat untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Mahyar menambahkan, peringatan HUT ke-15 juga menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama dengan sejumlah pihak, khususnya sesama lembaga penyiaran publik.
10: Di umur 15 tahun ini saya berharap TVRI Sulawesi Barat akan mampu berkiprah lebih baik lagi. Kemudian pada kesempatan ini kita juga ingin melakukan kerjasama yang baik khususnya dengan RRI sebagai mitra kita dan begitu juga dengan Komdigi. Nah, banyak hal yang dapat kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas siaran TVRI. Dengan RRI, sejak setahun lalu kita memang sudah berupaya untuk melakukan kolaborasi untuk memproduksi paket bersama. Mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud.
9: Lebih lanjut, Mahyar berharap seiring bertambahnya usia, TVRI Sulawesi Barat dapat terus menghadirkan lebih banyak inovasi dan kreativitas dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Syadam melaporkan.
2: Pendengar mimpi Anika Humaira Asari sejak duduk di bangku sekolah dasar akhirnya terwujud usai ditunjuk menjadi pembawa baki bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
6: Mimpi Anika Humaira Asari sejak duduk di bangku sekolah dasar akhirnya terwujud usai ditunjuk menjadi pembawa baki bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Siswi SMA Negeri 1 Mamuju itu mengaku menjadi anggota Paskibraka merupakan cita-cita yang dipendamnya sejak kecil, jauh sebelum mengikuti seleksi resmi tingkat provinsi. Ia menyebut keberhasilan itu membawa kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan sekolahnya. Anika menceritakan perasaannya saat pertama kali dinyatakan lolos sebagai anggota Paskibraka Provinsi dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Rabu 19 Agustus 2026. Ia mengaku proses menjadi anggota Paskibraka tidak mudah namun dijalani dengan sepenuh hati karena murni atas kemauan sendiri. Anika mempersiapkan diri hampir setahun penuh sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi. Setelah dinyatakan lolos, Anika kembali diuji lewat proses penunjukan sebagai pembawa baki posisi yang sangat krusial dalam barisan Paskibraka. Sebelum dipercaya penuh sebagai pembawa baki utama, Anika sempat dilatih berbagai posisi lain termasuk sebagai anggota cadangan baki dan pembawa baki sesi sore. Ia mengaku posisi antar anggota Paskibraka Putri kerap ditukar selama masa latihan di sekolah.
11: Jujur, saya sangat senang karena menjadi Paskibraka itu juga merupakan mimpi saya dari SD. Saya sangat bangga dan sangat bangga bisa membawa nama kabupaten dan sekolah dan nama orang tua juga, Kak. Sulit, tapi karena ini kemauan saya sendiri, jadi saya mempersiapkan diri dengan penuh, dengan hati yang penuh karena memang kemauan saya juga, Kak. Jujur, awalnya saya kayak gugup. Saya menguatkan diri karena ini juga salah satu tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Latihan saya bukan cuma di pembawa baki, saya sempat menjadi cadangan baki di pasukan 45, jadi pembawa baki sore juga, Kak. Kami di yang putri diberikan, putri yang lain diberikan kesempatan juga untuk latihan sebagai pembawa baki, Kak.
6: Lebih lanjut, pelatih Paskibraka Ibda Muhammad Firman Oskandar menjelaskan proses seleksi pembawa baki melibatkan penilaian mental, kemampuan baris berbaris, dan kondisi fisik peserta. Sebanyak 32 dari 65 anggota Paskibraka Putri mengikuti tahap seleksi tersebut. Mimpi masa kecil Anika itu akhirnya terwujud penuh setelah upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat berlangsung sukses tanpa kendala. Ia berharap kisahnya dapat menginspirasi pelajar lain yang bercita-cita menjadi Paskibraka. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 19 Agustus 2026. Mewakili tim yang bertugas, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar kami hadirkan untuk Anda dalam paket siaran ulang untuk Kiprah Desa Inovasi Teknologi Padi Menghadapi Perubahan Iklim untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada, khususnya Anda warga tani yang berbahagia. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam program Kiprah Desa, program yang menghadirkan informasi-informasi mengenai masalah pertanian. Dan senang sekali pada malam hari ini karena di studio kami akan membahas ini mengenai inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Dan untuk membahas topik ini sudah bersama kami di studio penyuluh pertanian muda Pak Religius Herianto SST dari BPTP Sulawesi Barat. Selamat malam Pak Reli.
2: Iya, selamat malam Bung Hafid.
1: Apa kabar ini?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, malam ini kita kembali akan mengedukasi masyarakat ya, memberikan informasi-informasi terkait pertanian khususnya padi. Lebih spesifik judul kita atau pembahasan kita pada malam hari ini adalah inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Ini tentu menjadi ruang yang baik untuk saudaraku pada pendengar RRI khususnya kaum tani, khususnya petani yang membudidayakan padi gitu ya. Nanti kami akan buka ruang yang luas untuk Anda berkonsultasi mengenai masalah ini di saluran telepon dan juga SMS. Baik Pak Reli, kita mulai saja perbincangan kita, inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Seperti apa sebetulnya dampak ya, katakanlah begitu, dampak bagi produksi pertanian itu sendiri ketika dihadapkan pada perubahan iklim. Mungkin sekedar pengantar ini, silakan.
2: Iya, baik Bung Hafid ya. Bapak Ibu mitra tani yang kami banggakan dimanapun mereka berada dan pada saat ini sama-sama mendengarkan terkait dengan inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang tiap tahun itu hampir kita rasakan perubahan iklim. Kita tidak bisa memprediksi sekarang mau masuk musim hujan kah, mau masuk musim kemarau. Nah, penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia khususnya di Sulawesi Barat yang semakin bertambah tentunya memerlukan upaya nyata dalam peningkatan produksi padi. Tentunya juga kebutuhan beras terus akan meningkat setiap tahun seiring dengan adanya peningkatan penduduk. Namun persoalannya budidaya padi yang saat ini dihadapkan pada perubahan iklim global yang jika tidak stabilitas perberasan nasional tentunya akan terganggu. Nah, perubahan iklim yang terjadi saat ini mengakibatkan cuaca ekstrim baik kering maupun hujan yang sulit diprediksi. Nah, memang saya kira Bung Hafid merasakan ya.
1: Iya, betul.
2: Sekarang kita sih sudah tidak bisa memprediksi kapan ini musim kemarau, kapan musim hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba kering lagi. Nah, tentunya ini akan memunculkan berbagai misalnya serangan hama.
1: Yeah.
2: Nah, perubahan iklim global ini akan mempengaruhi setidaknya 3 unsur iklim dan komponen alam yang sangat erat kaitannya dengan pertanian. Pertama,
1: apa saja itu, Pak?
2: Naiknya suhu udara juga akan berdampak terhadap unsur iklim lain, terutama dalam kelembapan dan dinamika atmosfer. Kedua, berubahnya pola curah hujan dan makin meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim, misalnya anomali iklim seperti El Nino dan La Nina, dan naiknya permukaan air laut akibat pencairan gunung es di Kutub Utara. Nah, selain menurunkan produktivitas, pergeseran musim dan peningkatan intensitas kejadian iklim ekstrim, terutama kekeringan dan kebanjiran, juga akan menjadi penyebab penciutan dan fluktuasi luas tanam serta memperluas areal pertanaman yang tentunya akan mengakibatkan gagal panen, terutama tanaman pangan dan tanaman semusim lainnya seperti padi lah. Nah, oleh sebab itu perubahan iklim dan kejadian iklim ekstrim seperti El Nino dan La Nina akan mengancam ketahanan pangan nasional dan berkelanjutan pertanian pada umumnya. Nah, sebagai gambaran, satu kali kejadian El Nino dapat menurunkan produksi padi nasional bisa mencapai sampai 3%. Nah, jika iklim ekstrim diikuti oleh peningkatan suhu udara, maka penurunan produksi padi akan lebih tinggi lagi. Nah, tanaman padi meskipun bukan merupakan tanaman air, tetapi dalam pertumbuhannya untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan optimal tentunya memerlukan air. Nah, terkadang kita misalnya tanaman padi, misalnya padi gogo, ini bisa tumbuh di misalnya di lahan-lahan kering, biar tidak ada hujan, tidak ada air, bisa tumbuh. Tapi tentunya tanaman tersebut walaupun dibilang tanaman untuk lahan kering, tapi tentunya butuh air juga. Kalau tidak ada air, misalnya hujan, pasti tidak akan tumbuh juga. Seperti jagung maupun tanaman lainnya. Nah, kebiasaan petani kita selama ini dalam sistem budidaya padi sawah adalah melakukan penggenangan secara terus-menerus, mulai dari saat pembibitan sampai panen. Ini kebiasaan kita kalau misalnya padi sawah diairi terus sampai mulai dari penanaman bahkan sampai panen. Ini yang belum betul dipahami oleh petani kita. Nah, ini kan ada selang-selang waktunya.
1: Ada saatnya perlu diairi, butuh air, perlu, ada butuh genangan, ada mungkin saatnya juga butuh untuk kering gitu ya.
2: Iya, betul. Nah, ini kan pemahaman kita, ini padi sawah ini harus digenangi terus, padahal tidak seperti itu. Walaupun tanaman air, bukan tanaman air, tapi tanaman membutuhkan air. Begitu.
1: Baik, baik Pak Reli, ini juga kita mengundang pendengar ya untuk berdiskusi mengenai topik kita ini. Ya, pendengar silakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Anda atau mungkin ya sharing pengalaman dia di lapangan, terutama mungkin para petani padi. Ya, seperti apa mungkin pengalaman-pengalaman yang Anda lakukan ketika menghadapi perubahan iklim ini. Mungkin kita boleh berbagi sharing. Baik, Pak Reli tadi di bagian awal pengantar bahwa ya kebutuhan manusia ini akan beras ini akan semakin meningkat ya, seiring dengan
2: pertumbuhan
1: penduduk gitu ya. Namun permasalahan yang kemudian dihadapi adalah perubahan iklim tadi yang kemudian berdampak pada produksi ya,
2: tentunya akan menurunkan produktivitas.
1: Nah, kemudian dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sendiri ini mungkin ada katakanlah pengkajian-pengkajian yang dilakukan, ada inovasi-inovasi yang dilakukan, bagaimana kemudian strategi menghadapi perubahan iklim tadi Pak Reli
2: ya. Nah, ini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi tentunya perubahan iklim yang sulit diprediksi saat ini. Tentunya dengan penggunaan varietas. Nah, sekarang varietas yang dihasilkan oleh badan Litbang itu berbagai macam varietas yang bisa beradaptasi pada agroekosistem tertentu. Misalnya ada yang tahan genangan, ada yang tahan kekeringan, ada yang adaptif dengan misalnya daerah-daerah rawa dan pinggiran pantai itu.
1: Baik, mungkin sebelum kita lanjut ada rupanya pendengar kita yang bergabung malam ini. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Saya Haji Jafar,
1: petani
3: sawah di Maruwinding.
1: Oh, Pak Haji Jafar ini petani sawah ini, Pak.
2: Di mana, Pak Haji Jafar?
3: Di Maruwinding.
2: Di mana itu Maruwinding ya?
3: Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang.
2: Oh, Tapalang, Pak. Iya.
3: Kabupaten Mamuju.
1: Iya.
2: Iya, gimana, Pak Jafar?
1: Pak Haji, ya, mungkin ada pertanyaan.
3: Baru-baru ini kami panen padi.
1: Iya.
3: Jadi kalau saya lihat itu padi lebih banyak kempes daripada baik.
1: Kempes ya.
3: Jadi varietas yang kami gunakan di sana dua macam.
1: Iya. Apa itu, Pak?
3: Bekongga dengan ciliung.
2: Ciliung dan bekongga ya.
3: Iya. Yeah. Yeah. Sekarang ini kami mau turun sawah lagi.
2: Iya.
3: Jadi kira-kira bagaimana caranya ini, Pak? Apakah kami bisa turun minggu ini atau bagaimana? Kemudian bibit mana yang sebenarnya yang bagus di tanam ini?
2: Iya. Baik. Daerah Tapalang, Pak ya?
3: Tapalang, Kelurahan Kasambang.
2: Tapalang ya?
1: Tapalang.
2: Tapalang.
1: Oh iya. Baik, itu saja Pak Haji.
3: Iya,
1: yeah, yeah, terima kasih Pak Haji Jafar.
2: Iya, jadi Pak Haji Jafar tadi menanyakan musim ini boleh dikata produktivitasnya turun lah, karena sebagian besarnya
1: tidak berisi.
2: Tidak berisi. Nah, ini memang kita harus monitoring sebenarnya mulai dari itunya, apakah semua kebutuhan itu sudah terpenuhi. Nah, terkadang kalau misalnya untuk padi sawah memang apakah kita sudah penuhi semuanya, misalnya pemupukannya, kemudian varietas yang kita gunakan apakah memang sudah varietas yang bermutu, kemudian pemupukannya, pengaturan airnya, contoh pemupukan. Nah, sempat kami pernah berdiskusi dengan petani di, termasuk petani di Papalang juga, Tapalang. Mereka pada umumnya masih hanya menggunakan urea. Nah, urea ini seandainya manusia cuma vitamin yang dikasih, belum contoh karbohidratnya, belum ada vitaminnya, misal vitamin A, vitamin B. Nah, tentunya harus dilakukan pemupukan berimbang, misalnya NPK dan urea. Nah, itu yang kita harus imbangi. Pemupukan berimbang tentunya dilakukan berdasarkan kebutuhan tanaman. Nah, untuk kebutuhan mengetahui itu, tentunya kita harus melakukan uji tanah, misalnya menggunakan yang paling gampang yang sering dilakukan saat ini adalah PUTS. Kalau tidak ada PUTS, bisa mengacu pada sekarang ada kalender tanam. Kalender tanam di situ ada terdapat dosis-dosis pemupukan berdasarkan itu yang bisa dipedomani, karena di situ sudah ada rekomendasi pemupukan. Jadi berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Nah, memang saya tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini kurangnya, karena saya, kita belum lihat perlakuan apa yang diberikan selama pertanaman. Tapi apakah Pak, itu ini ada serangan hama ataupun itu yang mengakibatkan, atau karena kekurangan air sampai mungkin pada saat melakukan apa, pada saat masa pengisian terus tidak ada air, itu akan mengakibatkan kurang bersih juga itu.
1: Ya, kalau tadi informasi Pak Haji Jafar bahwa dia mengembangkan varietas
2: Mekongga
1: dan Ciliwung gitu ya. Dua varietas ini memang ada katakanlah perbedaan perlakuan begitu ya. Katakanlah misalnya waktu yang tepat untuk pemberian air tadi, kemudian dosis-dosis pemupukan, itu tergantung juga pada varietas gitu ya Pak.
2: Sebenarnya kalau untuk padi misalnya enggak ada ininya bilang varietas ini harus ini. Cuman kalau varietas Ciliwung sebenarnya itu sudah varietas lama. Nah, ini memang perlu juga di ini lakukan pergiliran varietas sebenarnya. Nah, kalau itu misalnya Ciliwung terus, itu akan berdampak pada serangan hama, karena mereka sudah tahan apa
1: sudah resisten
2: inangnya sudah menjadi inang di situ, karena sudah itu terus kan. Nah, tentu juga kita harus memperhatikan varietas yang kita gunakan itu apa betul sudah bisa, yang banyak disalurkan ke petani bantuan itu biasanya kelas ES atau label biru. Nah, label biru itu sebenarnya hanya satu kali ditanam. Nah, tentunya kalau misalnya itu kita harus ganti lagi begitu. Nah, tadi ada pertanyaan Pak Haji Jafar terkait benih apa yang cocok digunakan.
1: Terkait dengan sekarang ini.
2: Kebetulan daerah Tapalang itu masih banyak varietas yang bisa kalau misalnya daerah Tapalang. Nah, ini kan masih dataran rendah, dia bisa impari 30, malah ada sekarang impari 42, 43, itu memang dia bisa beradaptasi pada lingkungan, baik itu musim kering atau musim hujan. Jadi bisa beradaptasi pada kondisi yang berbeda. Beda dengan misalnya varietas lain, hanya bisa beradaptasi pada kondisi tertentu. Jadi misalnya Pak Jafar sekarang mau turun sawah, ya bisa saja kalau misalnya memang kita harus perhatikan juga kondisi airnya. Kalau memang irigasi silakan. Tapi kalau saya tidak salah di Tapalang memang air irigasi.
1: Irigasi.
2: Iya, sawah irigasi. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau memang tersedia airnya, bisa saja menanam. Tinggal gunakan varietas yang karena kita bisa. Tapi kalau lancar pengairan ya enggak ada masalah, kita gunakan varietas misalnya Impari 30, yeah. 42, 43. Mungkin Ciliwung itu merupakan varietas-varietas lama. Kalau enggak juga memang varietas yang dominan dikembangkan oleh petani di Sulawesi Barat. Nah, tinggal nanti kalau misalnya Pak Jafar memang di sana kurang air, Mekongga bisa juga. Dia itu termasuk varietas amfibi.
1: Oh iya. Ya,
2: varietas amfibi itu bisa untuk misalnya agak
1: kering bisa kering,
2: ya. Masih bisa selamat lah. Kalau misalnya Ciherang Impari 30 ini dia agak-agak ini. Dia memang khusus untuk sawah irigasi dia. Tapi dia toleran untuk lahan-lahan tergenang. Jadi walaupun tergenang sudah 1 minggu, 2 minggu dia masih bisa tahan dia.
1: Iya. Tadi strateginya salah satunya adalah silih berganti menggunakan varietas itu. Gitu.
2: Iya.
1: Idealnya untuk beberapa tahun kemudian harus kita berganti. Apakah memang setiap musim tanam berganti varietas atau?
2: Bagusnya kalau setiap musim tanam.
1: Setiap musim tanam
2: ganti ini lagi, kita ganti lagi kan. Tapi memang ini agak susah juga kita mengaturnya seperti itu. Nah, sisa kita memperhatikan varietas apa yang kita menggunakan dan sesuai dengan agrosistem sawah kita begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Haji Jafar di Tabalang. Ya, kami undang pendengar yang lain juga masih ada waktu kita untuk berbincang, berdiskusi ataupun juga mungkin sharing pengalaman. Ya, ada lagi rupanya Pak Rili, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Pak?
4: Siapa nih, saya Mas Arifin di Belang-Belang.
1: Pak Arifin di Belang-Belang. Iya, silakan Pak Arifin, kita bersama Pak penyuluh ini.
4: Iya, saya tanyakan ini Pak. Tiap 1 ton jerami padi berapa ada di BPCT? Sekian kasih sampai dan sekian
1: Mungkin bisa diulang Pak Arifin, ini suaranya kurang.
2: Kayaknya Pak Arifin penyuluh ya dari Belang-Belangnya. Bukan ya? Bukan penyuluh Belang-Belang Pak Arifin.
4: Itu yang saya tanyakan.
1: Pertanyaannya tadi apa Pak Arifin?
4: Setiap 1 ton jerami padi, berapa kandungan N, K dan
1: B? Kandungan gitu ya.
4: Nah, berhubungan dengan tumbukan ini Pak.
1: Setiap 1 ton
4: jerami. Ada di situ Pak.
1: 1 ton jerami berapa kandungan zat-zat tadi ya, nitrogen,
4: PK dan N
1: gitu ya. Oke. Itu saja Pak Arifin.
4: Iya itu saja
1: Pak. Iya. Pak Arifin, setiap 1 ton
2: jerami padi
1: berapa kandungan NPK-nya gitu ya.
2: Iya. Berapa kandungan NPK-nya.
1: Iya, kandungan NPK-nya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang lain kita masih undang lewat SMS juga bisa. 08 23 47 18 72 57, atau lewat pesan WhatsApp juga di 08 52 9 4 3 1 5 1. Kita ke Pak Arifin dulu ini.
2: Iya.
1: Idealnya ya untuk 1 ton jerami kandungan NPK-nya ini.
2: Iya Pak Arifin ya. Memang jerami padi itu tidak sepatutnya lagi dipandang hanya sebagai limbah sebenarnya. Melainkan memang perlu dipahami sebagai bagian hasil panen padi yang kaya manfaat ekonomi. Di antaranya bisa dijadikan pupuk organik, pembina tanah, mulsa, media maupun sebagai pakan ternak.
1: Pakan ternak ya.
2: Iya. Nah tapi saat ini memang sudah mulai berkurang. Dulu-dulunya itu sekitar 75% petani itu lebih banyak membakar jerami padinya di sawah. Padahal itu sebenarnya tidak bagus. Nah itu dari 1 hektar lahan sawah sebenarnya bisa dihasilkan 5-8 ton jerami padi. Nah misalnya dalam hamparan 100 hektar pertanaman padi bisa dihasilkan 500-800 ton jerami padi yang dibakar kalau misalnya tapi syukurlah sekarang dengan teknologi canggih dengan menggunakan combine maka kurang lagi yang melakukan pembakaran jerami karena sudah hancur Nah, sebenarnya jerami di sini adalah sebagai bahan pupuk organik bagi tanah dan tanaman tidak perlu diragukan lagi kalau misalnya kita sudah kembalikan ke tanah. Nah, jerami padi dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Jadi kunci utamanya dia jerami itu adalah sebagai pupuk organik tanah. Nah, suatu hasil kajian melaporkan bahwa pembenahan jerami padi itu dapat memperbaiki kondisi tanah dan mengurangi kekerasan tanah dan penetrasi lebih ringan dibanding tanpa jerami. Memang lebih cepat kering biasanya kalau misalnya kita tidak kembalikan jerami kita ke dalam sawah. Nah, tanaman padi yang memproduksi 5 ton per hektar gabah kering panen itu bisa kita, misalnya 5 ton kita mengangkut hara dari tanah sekitar 150 kg N dan 20 kg P dan 150 kg K dan 20 kg S. Ini berdasarkan penelitian ini. Nah, untuk setiap 1 ton gabah kering giling dapat, misalnya ini kan, dapat dihasilkan 1,5 ton jerami yang ini 1,5 ton yang mengandung memang sedikit lah, tidak sampai itu 9 kg N, 2 kg P, 25 kg K, 2 kg S itu per 1,5 ton jerami itu. Nah, untuk itu, tapi intinya dia adalah sebagai pupuk organik.
1: Iya. Ya, jadi kembali lagi tadi memang kebiasaan masyarakat selama ini membakar jerami itu tidak akan mendapatkan hasil gitu ya, tidak akan mendapat dampak gitu ya untuk menghasilkan NPK tadi gitu ya.
2: Nah, ini kalau misalnya tanaman padi yang produksi 5 ton, bayangkan kalau misalnya kita bakar kan, ini 150 kg N yang harus keluar, 20 kg P, 150 kg K.
1: Ini sayang sekali sebetulnya.
2: Sama dibakar. Makanya ada, saya pernah membuat poster membakar jerami sama dengan membakar uang.
1: Gitu ya. Iya,
2: saya pernah buat posternya.
1: Iya. Terima kasih Pak Arifin.
2: Bisa menjawab Pak Arifin ya.
1: Pak Arifin di Belang-Belang, terima kasih. Satu lagi ya pendengar, masih ada ruang untuk Anda, 0426232443. Selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya, sayang-sayang terputus ya. Kita bicara mengenai inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim bersama Pak Religius Herianto, penyuluh pertanian dari BPTP Sulawesi Barat. Ruang masih ada untuk Anda, kita berdiskusi. Nah, saya lanjutkan kembali Pak Reli. Ya, strategi-strategi yang dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim, salah satunya tadi adalah
2: penggunaan
1: varietas gitu ya. Ya, apa-apa rekomendasi-rekomendasi mungkin dari varietas yang katakanlah cukup tahan terhadap cuaca ekstrim, katakan begitu ya.
2: Jadi salah satunya untuk mengantisipasi hal tersebut adalah pendekatan melalui penggunaan varietas. Nah, inovasi teknologi padi yang telah disiapkan adalah varietas padi yang toleran terhadap cekaman abiotik seperti rendaman, kekeringan, dan salinitas. Nah, varietas padi yang berumur gunja dan tahan terhadap hama dan penyakit juga tersedia di samping inovasi teknologi budidaya dan pengendalian hama dan penyakit terpadu. Jadi memang harus didukung selain penggunaan varietas, tapi pendukungnya itu adalah pengendalian hama, penyakit, dan pemeliharaan lainnya. Nah, penamaan varietas unggul pada saat ini tidak lagi menggunakan nama sungai, tetapi mengikuti penamaan padi hibrida yang telah memakai HIPA, misalnya hibrida padi, penanaman VUB untuk agroekosistem sawah irigasi, memakai nama impari, hibrida padi irigasi, kemudian untuk rawa namanya impara, hibrida padi rawa, dan lahan kering memakai nama impago, hibrida padi gogo. Nah, untuk varietas-varietas yang tahan terhadap yang adaptif terhadap lahan kering atau lahan genangan, misalnya untuk varietas amfibi, varietas-varietas yaitu ada Limboto, Batu Tegi, Situ Patenggang, Situ Bagendit, Impari 10, Impago 4, 5, Impago 6, Impago 7, Impago 8, Impago 9, Impago 10, dan Impago 12. Itu termasuk varietas amfibi. Jadi bisa pada kondisi lingkungan, misalnya untuk lahan sawah irigasi, dan bisa untuk lahan kering, tapi bukan dalam artian lahan kering tidak menggunakan tidak ada sumber air begitu.
1: Nah, pertanyaan sederhana sebetulnya dari masyarakat, ketika kita akan menghadapi musim kemarau misalnya gitu ya. Ada varietas tertentu yang mungkin ini direkomendasikan untuk kita kembangkan ya. Tapi sebelum kita jawab, ada pertanyaan dari pendengar kita. Halo, selamat malam, Kipra Desa.
5: Halo, assalamualaikum. Saya kembali ini
1: Pak Haji Jafar kembali ya, silakan.
5: Saya tertarik dengan perbincangan ini, Pak.
1: Iya.
5: Kami di Marulinding ini, Pak. Selama 2 tahun ini kami tidak pernah melihat PTL ini.
1: Oh, iya
2: Pak.
1: Kemana nah, gitu ya?
2: Lantai saya.
5: Kelompok tani itu di mana, Pak?
2: Di kelompok tani mana, Pak?
5: Tommy mana?
2: Saya boleh minta nomor HP-nya Pak Haji Jafar?
5: Iya. Yeah.
2: Berapa nomor tak Pak?
5: Iya. Saya tidak lihat ini di sini.
2: Tommy mana ya? Desa apa ini Pak?
5: Kelurahan Kasambang.
2: Kelurahan
5: Tapalang.
2: Kelurahan Kasambang ya.
1: Ya.
2: Masuk kecamatan Tapalang itu Pak ya?
5: Iya, Tapalang Induk Pak.
2: Oh, nanti Tapalang. Saya kasih tahu Pak Nasir koordinator PTL-nya ini Pak.
1: Iya.
2: Pak Nasir koordinatornya di sana nih Pak.
5: Jadi kedua Pak.
1: Iya, gimana, Pak? Silakan Pak. Jadi singkat.
5: Kami di sini mau di mana di ini?
1: Oh, iya.
5: Jadi kalau kita mau beli Pak beli di mana? Jadi kan selama ini saya lihat Pak.
1: Iya.
5: Biasa saya dengar ada itu biri nah bawa anu. Sekarang sudah tidak ada.
1: Iya.
2: Oh, begitu ya.
5: Jadi itu juga harus gini, Pak.
1: Baik.
2: Tapi, ya.
1: Kita sudah di akhir acara ini, Pak Haji Jafar, ya. Ya.
2: Besok-besok saya ke Tapalang, Pak. Saya cari Pak Tony, ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kelompok Tani Tony mana?
2: Oh, Tony mana. Ya. Sorry, Pak. Haji Jafar.
1: Pak Jafar, ya. Makasih, Pak Jafar.
2: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Singkat waktu kita Pak Reli.
2: Iya. Jadi saya langsung jawab ini Pak Pak Haji Jafar ini. Jadi untuk memang belum pernah dikunjungi penyuluh, nanti saya akan koordinasikan dengan koordinator BPPS, kebetulan saya kenal juga.
1: Iya.
2: Dan terkait dengan untuk mendapatkan varietas, sebenarnya kelompok tani itu sangat mudah mendapatkan varietas. Misalnya bantuan melalui, sekarang kan banyak bantuan UPSUS, tinggal berkoordinasi dengan PPL-nya. Cuman karena memang tadi itu ada masalah, ada belum pernah ketemu dengan PPL-nya. Nah, di kami di BPTP Sulawesi Barat, kami sebenarnya ada penyediaan benih sumber padi. Nah, ini ada berapa kelas, baik label ungu, label putih, dan label biru. Itu kami siapkan, dan sekarang kebetulan ada di gudang dan sementara dalam proses sertifikasi. Kalau Pak Haji Jafar bisa berhubungan dengan BPTP Sulawesi Barat. Kami ada produksi benih yang saat ini ada Mekongga dan Impari 30 Ciherang Sub 1. Jadi bisa nanti berkunjung ke BPTP Sulawesi Barat dan ketemu dengan saya Pak Jafar. Kami tunggu ya Pak.
1: Iya, kantornya di kompleks kantor
2: kantornya
1: gubernur.
2: Kantornya di kompleks Pak gubernur.
1: Baik, sayang sekali Pak Rili, ini kita sudah di ujung acara. Namun boleh kita mungkin dilanjutkan kembali nanti di pekan-pekan yang akan datang itu ya. Ini menarik memang kalau kita bicara mengenai masalah padi ini, karena ini menjadi apa namanya makanan
2: kebutuhan
1: kita,
2: utama
1: kita ya. Baik, kami berdua undur diri, saya Hafidz Majid dan Pak Rili Jusaryanto dari BPTP Sulawesi Barat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kita akan hadirkan Warta Berita Pro 3.
1: Program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
2: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak tapi paling tidak yang

0: mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
1: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
4: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
3: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
5: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
3: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
6: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
7: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
6: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program

0: perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
1: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
3: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
5: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
6: Berapa jumlahnya?
5: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
3: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
5: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
4: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
3: Membantu pemeriksaan kasus hari ini dan saya sebagai penyanyi. Isi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
6: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
3: Sebagai penyanyi. Ya, jadi karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena setelahku saya dulu sebagai penyanyi.
6: Berarti secara profesional itu?
3: Secara profesional, oh, okay. Ya, itu saja.
6: Itu aja yang dikonfirmasi?
3: Iya,
6: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
3: Sekitar 29.
6: Itu aja, tapi terkait soal
3: terkait,
6: bagaimana
3: ya, kontrak dulu 2000, nyanyi? Terkontrak nyanyi 2017-18.
6: Oke. Okay.
3: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
6: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
4: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
7: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
9: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools FedWatch itu menjadi hanya 30%.
8: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: This is very impressive and it shows the way.
11: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
12: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
11: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
13: It's a very nice country. I love it.
14: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
11: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
15: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
11: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
16: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
17: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
16: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
18: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
16: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
19: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
2: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di malam ini, dan kami hadirkan untuk Anda dalam mimbar agama Kristen untuk edisi 19 Agustus 2026. Tuhanku gembalaku, tenang di tengah dunia yang tidak menentu. Mazmur 231-6 yang disampaikan oleh Eva Yanti. Selamat mendengarkan.

RRI Mamuju, Sulawesi Barat dimanapun Anda mendengarkan saat ini. Senang sekali saya Eva Yanti Tinoring bisa menyapa Anda kembali dalam program acara Mimbar Agama Kristen yang akan menemani kebersamaan Anda hingga 30 menit ke depan. Apa kabar malam hari ini? Saya terlalu percaya dan yakin kita semua ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tema kita malam hari ini adalah Tuhan Gembalaku, Tenang di Tengah Dunia yang Tidak Menentu. Tapi sebelum itu, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini, tanggal 19 Agustus 2026, kami boleh bertemu kembali dalam program acara Mimbar Agama Kristen. Kami percaya itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan program acara ini dari awal pertengahan sampai selesainya, kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku dengan penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara pendengar yang sama-sama dikasihi Tuhan, kalau kita percaya Tuhan kita baik, kita juga harus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui senyum yang tulus, kasih Tuhan akan terpancar dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat ini kita berada di pertengahan tahun yang penuh dengan berbagai peristiwa. Mungkin ada banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis kita, kota dan bangsa kita. Ketika melihat kejadian demi kejadian yang tidak menyenangkan, kita perlu siapa? Ya, pasti jawabannya adalah kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk menuntun hidup kita. Hari-hari ini mungkin kita dipenuhi dengan rasa ketakutan, kekhawatiran, atau kecurigaan karena berbagai kabar yang beredar. Ada berita mengenai situasi yang tidak baik, tempat-tempat yang meningkatkan pengamanan, dan berbagai kemungkinan yang membuat orang menjadi takut dan khawatir. Namun melalui semuanya itu, kita perlu belajar bahwa kita mempunyai Tuhan sebagai gembala yang baik. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, Tuhan Gembalaku, Tenang di Tengah Dunia yang Tidak Menentu. Dalam keadaan sesulit apapun, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang tangan kita. Seperti ada pujian yang berkata,

Nah, saudara, lagu ini menegaskan bahwa kesetiaan Tuhan kepada manusia sebagai inisiator perjanjian dan menyingkapkan iman pemazmur kepada Tuhan sebagai gembala yang sesungguhnya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud sebagai ungkapan keyakinannya kepada Tuhan. Daud mengenal Tuhan sebagai satu-satunya gembala yang selalu menjaga, memelihara, dan peduli kepada kehidupan umatnya. Yang terutama bukanlah seberapa besar masalah yang kita hadapi, melainkan siapa yang memimpin kehidupan kita. Seringkali kita berkata, kalau dia itu adalah teman, keluarga, rekan, atau tetangga kita yang menolong saya, mungkin masalah ini bisa selesai. Kita mudah mengandalkan manusia tanpa kita sadari bahwa penolong yang sesungguhnya adalah Tuhan. Manusia hanyalah perpanjangan tangan Tuhan untuk saudara memperoleh sesuatu yang mungkin saudara perlukan hari itu. Tuhan adalah pribadi yang jauh lebih besar dan lebih berkuasa. Dia adalah gembala kita, dia peduli dengan hidup kita, dia mengerti dengan keadaan kita, dan dia menuntun setiap langkah kita. Karena itu, jangan hanya memandang besarnya masalah yang saat ini saudara hadapi, percayalah bahwa ketika Tuhan memimpin kehidupan kita, kita dapat melewati setiap proses dan mengalami kemenangan di dalam iman. Saudara pendengar RRI, dimanapun Anda berada saat ini, dari pembacaan kita di dalam Mazmur 23, ada 4 poin betapa Tuhan mengasihi saya dan saudara seperti Tuhan mengasihi Daud. Yang pertama, Tuhan memelihara. Dalam Mazmur 23 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan memelihara kehidupan saya dan saudara. Dia mencukupkan kebutuhan kita, memberikan ketenangan, dan menuntun kita di jalan yang benar. Namun, peringatan mengenai kata cukup seringkali berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, yang penting kita bisa makan, perut kenyang, itu sudah cukup. Yang penting kita punya pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari, itu sudah cukup. Tapi seringkali standar cukup berubah karena lingkungan pergaulan. Kalau kita berada di lingkungan yang semuanya memakai barang mahal, lama-kelamaan kita merasa harus memiliki barang yang sama. Bukan lagi karena kebutuhan, melainkan karena gengsi dan keinginan untuk terlihat setara atau lebih baik daripada orang lain. Padahal hidup berkecukupan berarti belajar mensyukuri dan mengolah apa yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 5b, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan juga memberikan ketenangan di tengah persoalan. Seringkali kita mempunyai masalah, kita mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Berkali-kali kita mencoba, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Baru setelah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku berserah kepadamu. Ketika datang kepada Tuhan, kita menerima ketenangan, menerima hikmat, dan menerima kekuatan untuk menghadapi persoalan tersebut. Damai sejahtera lahir dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan menjaga, melindungi, memelihara, dan memakai hidup kita bagi kemuliaannya. Apa yang sedang saudara pendengar khawatirkan hari-hari ini? Apakah masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pelayanan, kesehatan, masa depan, atau pasangan hidup? Kita mempunyai Tuhan yang lebih besar daripada semuanya. Seperti ada pujian yang berkata,

0: tapi kita mempunyai Tuhan yang besar, saudara. Tuhan tidak pernah tidur. Dalam bahasa Mamuju dikatakan puang ude matindo. Tuhan tidak pernah tertidur. Dalam setiap masalah dan pencobaan, Tuhan tetap ada. Dan pertanyaannya, maukah kita datang mengetuk dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam persoalan ini. Jangan berkata, aku bisa karena aku hebat, aku mampu karena aku lebih baik. Kita mampu karena Tuhan baik dan karena Dia yang sudah memberikan kekuatan untuk kita menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan untuk kita lewati sampai hari ini. Kemudian poin yang kedua, bukti bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia menyertai kita. Dalam Mazmur 23 ayat 4, perikop pembacaan kita malam hari ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Menjadi orang percaya, saudara, tidak berarti kita tidak pernah melewati lembah kehidupan. Pasti ada persoalan, pasti ada pergumulan, pasti ada fase di mana kita kehilangan seseorang yang kita kasihi dan proses yang harus kita lalui. Orang yang mengikut Tuhan maupun yang tidak mengikut Tuhan sama-sama dapat menghadapi masalah. Perbedaannya adalah orang yang percaya tidak berjalan sendirian, Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan dalam setiap proses. Kata bersama-sama proses berarti kita bisa melewati, bukan selalu kita hindari. Seringkali kita menyerah ketika menghadapi proses. Kita berkata, sudahlah, saya cari saja jalan yang lain. Kita rubah rutenya. Seperti ketika perjalanan kita macet, kita memilih jalan alternatif. Namun karena tidak mengenal jalannya, akhirnya kita justru tersesat. Demikian juga dalam hidup. Karena ingin segera keluar dari masalah, kita memilih jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan selalu langsung menghilangkan persoalan. Namun Tuhan dapat memakai proses yang Dia izinkan untuk mendewasakan iman saya dan saudara. Bukan berarti semua masalah secara langsung diberikan oleh Tuhan. Tetapi tidak ada proses yang sia-sia ketika kita menyerahkan di dalam tangannya. Setelah melewati suatu pergumulan dan mengalami pertolongan Tuhan, kita dapat memakai pengalaman itu untuk menguatkan orang lain. Kita dapat berkata, saya pernah melewati hal yang serupa dan saya bisa melewatinya karena Tuhan menolong saya. Dan saya percaya Tuhan juga sanggup menolong hidupmu. Nah saudara, dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berjanji, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahwa bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, Dia memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Dalam Ulangan 31 ayat 6, firman Tuhan juga berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan. Dia selalu hadir, Dia selalu menyertai, Dia memegang tangan kita, dan Dia tidak membiarkan atau meninggalkan kita. Karena itu, saudara pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya ingin memberikan satu ilustrasi sederhana. Ketika saya berjalan dengan suami dan anak saya sering menggandeng tangan saya. Kenapa? Karena suami dan anak saya percaya bahwa genggaman tangan saya cukup kuat untuk menjaganya. Ketika anak saya tersandung atau hampir jatuh, saya dapat segera menarik dan menahannya. Anak saya merasa aman karena tangannya berada di dalam genggaman saya. Nah, saudara, demikian juga Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tetap ada. Namun, maukah kita meraih tangannya dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan engkau. Peganglah tangan Tuhan, sebab di dalam genggamannya ada ketenangan dan keamanan. Kemudian poin yang ketiga, bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara adalah Tuhan memulihkan. Dalam Mazmur 23 ayat 5 firman Tuhan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlah penuh melimpah. Nah saudara, Tuhan sanggup mengubah keadaan yang sulit menjadi kesaksian. Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Dia mengurapi kepala kita dengan minyak dan membuat piala kita penuh melimpah. Kita dapat melihatnya melalui kehidupan Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia hampir dibunuh, kemudian dijual sebagai budak. Dia difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun, Tuhan terus bekerja di balik seluruh proses hidupnya. Sehingga pada waktunya, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi pemimpin di Mesir pada saat itu. Apakah Yusuf kemudian membalas dendam kepada saudara-saudaranya? Tidak, saudara pendengar. Yusuf justru mengampuni, menolong, dan memberkati mereka. Dia menyediakan makanan dan memelihara keluarganya pada masa kelaparan. Yang dilakukan Yusuf luar biasa. Dia tidak hanya mengampuni, tetapi juga berbuat baik kepada orang-orang yang menyakitinya. Bagi banyak orang, memberi mungkin lebih mudah daripada mengampuni. Mengampuni itu sulit, saudara. Kadang baru melihat wajah orangnya saja, hati kita sudah terganggu. Baru mendengar namanya saja, kita sudah tidak mau hadir dalam sebuah pertemuan. Bukankah kita sering seperti itu? Namun Yusuf memilih jalan yang berbeda. Dia mengampuni dan menolong saudara-saudaranya. Kita pun dapat melakukan karena Tuhannya Yusuf adalah Tuhan kita juga. Pengampunan bukan berarti menyangkal bahwa luka itu pernah terjadi atau membiarkan kejahatan terus berulang. Pengampunan adalah menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan dan memilih untuk terus hidup dikuasai kepahitan. Tuhan sanggup memulihkan hati kita. Dia juga dapat memakai luka yang sudah dipulihkan untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Poin yang terakhir, saudara, dalam ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara pendengar, fokus orang percaya bukan mengejar berkat, melainkan mengejar Tuhan. Jangan menjadikan keuntungan dan berkat sebagai pertimbangan utama ketika melayani Tuhan. Ketika diminta melayani, jangan pernah berpikir apa untungnya bagi saya, apa yang akan saya dapat. Kalau Tuhan memerintahkan dan kita sanggup melakukannya, lakukanlah dengan setia. Selama kita masih dapat melayani, mari melayani Tuhan. Kebaikan dan keajaiban Tuhan sangat besar bagi setiap kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan bukanlah sebuah transaksi. Kita tidak melayani Tuhan supaya wajib memberi kesembuhan atau berkat. Kita melayani karena mengasihi Tuhan. Ketika sedang sakit, kita juga perlu bijaksana, beristirahat, berobat, dan tidak memaksakan tubuh. Namun dalam setiap keadaan kita boleh tetap beriman dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Janjinya tetap iya dan amin. Nah saudara, sebelum saya mengakhiri mimbar agama Kristen malam hari ini, dari semua perikop pembacaan kita, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi gembala hidup saya? Apakah saya sungguh-sungguh mengikuti tuntunannya atau lebih sering mengikuti kehendaknya sendiri? Yang kedua, apakah saya tetap percaya ketika berada di dalam lembah? Mudah untuk berkata, ya saya percaya ketika semuanya berjalan baik. Namun ketika sedang sakit, mengalami masalah, membutuhkan pertolongan, dan tidak melihat jalan keluar, apakah kita masih dapat berkata, Tuhan, aku percaya Engkau memimpin langkahku? Yang ketiga, apakah saya mengejar Tuhan atau mengejar berkat-berkat-Nya? Mungkin saudara sering berkata, saya harus sembuh dahulu baru melayani. Saya harus kaya dahulu baru mencari berkat. Saya harus berhasil dahulu baru melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saudara, Tuhan dapat memakai hidup kita apa adanya. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan dan sediakan, jadilah berkat. Berkaryalah bagi kemuliaan Tuhan. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk mulai taat kepada Tuhan. Ketika kita kekurangan, Tuhan memelihara. Ketika kita takut, Tuhan yang menyertai. Ketika kita terluka, Tuhanlah yang memulihkan. Ketika masa depan tidak pasti, Tuhan tetap menuntun dan memberikan pengharapan. Tuhan adalah gembala yang setia. Karena itu, saudara pendengar, dimanapun Anda berada malam hari ini, di tengah dunia yang tidak menentu ini, kita dapat tetap tenang. Bukan karena kita tidak ada masalah, tetapi karena kita mengenal siapa yang sudah memimpin kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berkata dengan iman percaya kami dan mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya gembala yang baik, yang setia, yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, penegak hukum hingga pemerintah provinsi dan kabupaten. Berikan mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan, pribadi yang berintegritas, hati yang tulus melayani, dan keberanian untuk membuat keputusan yang membawa kebaikan bagi masyarakat Mamuju. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dan jauhkan kami dari konflik, bencana alam, perpecahan, korupsi, keserakahan demi kepentingan pribadi. Pakai para pemimpin Sulawesi Barat, Mamuju, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menciptakan bumi Manakara yang penuh damai sejahtera, rukun dan saling mengasihi. Berkati juga pimpinan RRI dan seluruh staf yang ada. Kami percaya Tuhan keberadaan RRI akan menjadi berkat untuk Mamuju sebagai jembatan yang memberikan informasi yang bisa menjadi berkat bagi orang banyak, khususnya untuk pendengar yang ada di kota Mamuju. Berkati seluruh pendengar setia RRI dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan sediakan pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka. Berkati tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun Tuhan pakai. Berkati keluarga dan usaha dan pribadi mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini sama-sama juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati semua pimpinan mulai dari Bapak Presiden, para menteri, TNI, Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikan hikmat kepada pemimpin kami Tuhan dari pusat hingga daerah agar mereka memimpin dengan jujur, adil, mengutamakan rakyat dan takut akan Tuhan. Jagalah kedamaian di setiap sudut negeri ini dan jauhkan kami dari perpecahan, permusuhan, bencana alam, dan rasa saling tidak percaya. Roh Kudus, mampukan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Malam hari ini Tuhan, menutup perjumpaan kami. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang ada di NTT Flores atas duka yang mereka alami karena bencana gempa. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa, berkati saudara-saudara kami yang ada di NTT Flores, hiburkan mereka, berikan sukacita dan hati yang damai. Kami percaya mereka tidak sendirian, ada tangan Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara hidup mereka. Berikan juga jalan kepada pendistribusian bantuan, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, baik itu melalui udara, laut, dan darat, sehingga bantuan apapun itu Tuhan sampai kepada semua saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengar dari tahta-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian mimbar agama Kristen malam hari ini dari RRI Mamuju Sulawesi Barat. Saya Eva Yanti, penyuluh agama Kristen Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi saudara yang beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitas bagi saudara pendengar yang masih bekerja. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.
1: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan untuk Anda dalam mimbar agama Kristen. Tuhanku gembalaku, tenang di tengah dunia yang tidak menentu. Mazmur 23 sampai ayat 1 sampai 6 disampaikan Eva Yanti.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk menghadirkan untuk Anda dalam konser jazz untuk Anda.
1: Ya, kemudian di RRI Net dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
2: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
1: Okay. Cakep.
2: Tapi cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap
1: ya. Ready ya.
2: Oke.
1: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
2: Kopinya panas, diminum perlahan.
1: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
2: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan. Tepuk tangan
1: boleh
2: dong.
1: Ya, boleh ya.
2: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
1: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
2: Yes.
1: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
2: Ya.
1: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
2: Betul. Wah, sekali.
1: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam, PR-nya Mbak Yeni Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, lalu diskusi dengan saya, dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif, ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin nggak sambutan, Mbak Yeni. Yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, kedua apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali, bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman,

0: dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Peranglah, Selat Hormuzlah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Siap.
0: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para musisi.
1: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
0: Aduh, selalu siap mendukung.
1: Ini alhamdulillah, aplaus Mbak Yeni.
0: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya, mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera, minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
1: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
1: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
1: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
1: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
1: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
0: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
0: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
1: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget, di RRI ini baru yang pertama atau yang
1: kedua?
2: Udah yang kedua.
1: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
1: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
1: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Yeah. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bear. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Yeah.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, berarti sudah 2024
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Yeah.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif, gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya ya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jevon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya... Musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya, jadi ya untungnya ada Mas Dwiki, jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Dwiki, tadi kan Laila Nur, cahaya malam artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Cuita Malam.
0: Mbak
2: dan
0: Yeni
2: ini saya
0: Wahid.
2: Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Night 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya.
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Beri, terima kasih.
3: Mas Beri, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Sekali-sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Beri Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat musisi. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini.
1: Festival, ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus. Ya, Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong. Streamnya.
1: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu. Ada Amin. Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak
3: terima
1: Duki.
3: Kasih. Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh, baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget,
3: grass banget. Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test.
1: Okay.
0: Give it up for Nisi Wardo Yon saxophone. Kiela Pramatasaka on bass. Kiela Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please!

Terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like talk about blues a bit, so we close our performance, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2, 3.

konsekuensinya itu bahkan sampai

0: Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau memanggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
1: Jadi ini tahun kedua, luar biasa, tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
1: Iya sih,
0: kan waktu kita kasih surat izin ya. Aja ya.
1: Boleh. Jadi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
1: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih?
1: Betul, kita ada 8 orang, saya undang mungkin ya, kalau boleh ya, jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
1: jadi,
0: perkenalkan.
1: Biar langsung.
0: Yes.
1: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini, dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Okay.
1: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
1: iya,
2: tapi kita manggilnya
1: semuanya
2: Mbak.
1: Atau tetap budaya kan?
2: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
1: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
1: ini?
2: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos, ya.
1: Ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yayani, jenis kondenya?
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
1: Yeah.
2: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam. Ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya.
1: Ya,
2: jadi kita
1: terancam punah untuk
2: ya, pengrajin. Ya, kita perlu memikirkan rangka regenerasi untuk para pengrajin tenun. Ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
2: tangan, ya. Ya manual, dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
2: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
2: ya
1: ciri
2: itu
1: khas Palembang itu
2: ya,
1: songket emas.
2: Mungkin juga pakai Prada ya.
1: Ya ada ya, pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
2: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya, Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
2: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
1: tenun Badui warna hitam ya, dengan motif
2: Badui,
1: emas.
2: Badui ya, kan di Banten ya, di ya, provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: pending ya, kombinasi nih ya, yeah. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan yeah. Sanggulnya ini cepol.
2: Ya, yeah, sanggul cepol, sederhana yeah. Ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Putu Baru dan kebaya. Ya, oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
2: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi. Memakai kebaya panjang, ya terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih ya.
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga
2: ya, ya. Konde modern sebetulnya ya, tapi ya. yang unik adalah jambul
1: katulistiwa. Nah, ini yang ya. berikutnya
2: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Rote.
2: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
2: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
2: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan kalung, Indonesia.
2: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
2: Ya.
1: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli kemauan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini, tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini, gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bashi on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau bapak ibu saudara saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? That this is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: ragam tenun.
1: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
0: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya,
0: jadi biar langsung.
1: Yes.
0: Ada saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari Komtas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
1: Oke.
0: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
0: iya,
2: tapi kita manggilnya Mbak
0: atau kakak. Budaya kan?
2: Ya, ya budaya ya. Oke. Mbak Rihaya,
0: syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
0: ini?
2: Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos. Ya.
0: Ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadung.
0: Jadi ada dua jenis ya, ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
0: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya, jenis kondenya?
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
0: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
2: Ya.
0: Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
0: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
0: Ya.
2: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
0: ya.
2: Jadi kita
0: terancam punah untuk
2: ya, pengrajin. Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin. Jadi dengan
0: manual,
2: tangan ya. Ya, manual. Dibuat secara manual.
0: Berikutnya siapa nih Mbak?
2: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
0: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
2: Mungkin juga pakai Prada ya.
0: Ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
0: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
2: Banten dan Badui. Iya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
0: saya juga.
2: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
0: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
2: Badui,
0: emas.
2: Badui ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten ya.
0: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini ya. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
0: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: Pending ya kombinasi nih ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
0: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
2: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
0: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
2: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
0: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
2: Ya, ya. Konde modern sebetulnya ya. Tapi ya. yang unik adalah Jambul
0: Katulistiwa. Ini yang ya. Berikutnya
2: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
0: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
2: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
0: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
2: Kakak, oke. Okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
0: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
2: Dari Rote Ndao, NTT.
1: Ini ibu aku dulu.
2: Untuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
0: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
2: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
0: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris. Nah, the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Berli kebawahan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng, bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects.
2: Karena kuat walau basah. Tisu pindah, pantang ngobek.
1: Udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wiss.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani.

0: Demikian pendengar.
1: Pendengar demikian tadi kami hadirkan Freedom Jazz 2026 melalui Pro 1 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Eta ampu nyadiri bertata di singgih sana bertatakan insan jabruk nilambai nun.
1: Ada benar sekali paduka sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah selerangkan acara siaran Radio Republik Indonesia Mamojo untuk hari ini 19 Agustus 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan seluruh rangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mamojo. Dan kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui frekuensi 96, 97, dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RM Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit.

dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung.

kisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas. Tata cara dan ketentuannya itu sama. Jadi
0: Mutiara Pagi, singkat, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ustaz, nibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi warisan.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang
0: sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya Ustaz, bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah? Bagaimana kita membedakan antara ibadah yang hanya jadi rutinitas harian dengan ibadah yang benar-benar menghadirkan?
7: Boleh jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah antara orang tua dengan anak, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Duita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan seperti biasa di hari Kamis, saya akan mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa dalam topik dialog kita mengenai kehidupan kita sehari-hari. Dan di pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas topik terkait dengan langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Dan telah terhubung bersama kami melalui telepon ada Bapak Ustadz Muhammad Rifai, SPDI, MPDI. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ki Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya Pak Ustadz ya. Masih diberikan kesempatan, kesehatan dan juga umur yang panjang di pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, saya persilakan untuk mukadimah singkat untuk mengawali kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salam, mari kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah kepada nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia memiliki tujuan, yaitu agar manusia dengan segala potensi yang dimiliki itu bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang dilakukan atau dengan pengabdian yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan dan ketakwaan hambanya menciptakan yang namanya iblis atau syaitan untuk mengetahui ya, sejauh mana keteguhan dan kekuatan iman yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an kita menjumpai ayat di mana iblis atau syaitan mengatakan ya qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya, iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka pasti aku akan selalu menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus, dalam surah Al-A'raf ayat 16. Maka ayat ini merupakan pernyataan iblis setelah ia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Dan sejak saat itu ya memang iblis berikrar, bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis mengatakan summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summala tajidu aktsaruhum syakirin. Ya, ketika setan mendatangi manusia, maka segala celah, segala arah akan setan datang, iblis datangi. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. apa di seluruh arah dan seluruh penjuru iblis akan mendatangi manusia untuk menyesatkannya dari arah depan, belakang, samping, atas, bawah. Tidak ada celah kecuali setan akan ada di situ untuk menyesatkan manusia. Summa la tajidu aktsaruhum syakirin, dan setelahnya maka manusia termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setan dalam menyesatkan manusia itu tidak langsung pada tingkatan yang besar, melainkan diawali dengan hal-hal yang sifatnya ringan-ringan atau yang kecil-kecil dulu. Ya, misalnya membisikkan keraguan, menanamkan tentang bagaimana agar manusia misalnya dalam hal sholat tidak langsung meninggalkan sholat, ya, tetapi sedikit-sedikit, mulai dari dibuat malas dulu, ya, kemudian setelah itu meninggalkan satu kali waktu sholat, sampai akhirnya betul-betul meninggalkan waktu sholat. Puasa pun seperti itu. Ya. Nah, maka setan akan menjadikan manusia sedikit demi sedikit keluar dari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setan mulai melakukan hal-hal yang sifatnya ringan-ringan, tidak langsung kepada hal yang sifatnya besar, langsung pada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, tetapi diawali dari hal-hal yang kecil. Misalnya dalam hal yang sifatnya pelanggaran, ya, jadi tidak langsung pada hal-hal yang sifatnya besar, ya, tetapi dari yang kecil-kecil dulu. Perzinahan, ya, itu tidak langsung pada tingkat perzinahan, tetapi diawali dengan jalan dulu atau mungkin makan dan seterusnya, traktir, sampai akhirnya mengarah kepada hal yang sifatnya yang besar. Ya. Khamar, mungkin tidak langsung orang meminum khamar, tetapi yang ringan-ringan dulu, sampai kepada hal yang besar. Kemudian manusia dibuat indah dengan dosa yang dilakukannya. Halo?
1: Ya, baik Pak Ustadz, apakah masih termonitor dengan baik?
2: Halo.
1: Iya, baik Pak Ustadz. Iya. Bagaimana Pak Ustadz?
2: Halo.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, apakah masih bisa terdengar dengan baik suara kami? Oke, nampaknya terjadi gangguan teknis dan sambil menanti sinyal kembali membaik, kami mengajak Anda untuk berinteraksi di ruang interaktif kami di 0426-232443 atau di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Baik Pak Ustadz, apakah sudah bisa? Baik. Nampaknya sudah ada penelpon yang tersambung dan nanti sambil menantikan kami bisa terhubung kembali dengan Pak Ustadz Muhammad Rifai, nanti kami terima terlebih dahulu telepon yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Halo, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
1: Iya. Dari
2: Pak Muhlis di Pullman ini.
1: Iya, silakan Pak Muhlis. Baik, nampaknya Pak Muhlis juga terputus untuk teleponnya. Dan nanti kami mencoba untuk membuka kembali ruang interaktif di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran ini dapat Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Baik, halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Pak siapa, di mana Pak?
3: Mutiara pagi dengan Pak Salman di Pullman Jalan Longgo.
1: Iya, silakan Pak Salman.
3: Assalamualaikum narasumber.
1: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, nampaknya kami masih mengalami kendala teknis dan untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Itu pemerintah ta dan misalnya WFH,
3: work from home,
2: bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari semua dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mua iya kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
3: Yeah. Oh iya iya.
2: Mua dia disimbor pegawai dia tahu mau dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Iya mek si pejabat ta si kantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor andan dia doi efisiensi tu. Iya tu. Anda dah lama kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota, menjadi masyolah lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
3: Iya.
2: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala kayak MCP jawab tadi. Andan di teruas yang baru. namanya jadi mungkin jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dia berkinerja kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat ya tuh tadi saya pejabat apa semuanya mau kata di masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda melewat HP malam itu siang baruan, malam itu si harga-hargai. Nau ngarek Pak Kepala Dinas, Pak iya tu dek ni harap nau ngarek selama hari.
1: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: Baik, 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan juga pemirsa, kita kembali dalam dialog interaktif Mutiara Pagi dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu membahas tentang langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Tadi sebelum jeda kami sempat mengalami kendala teknis dan insya Allah pada saat ini kami telah bisa terhubung kembali bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Rifail. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah sudah bisa terdengar dengan jelas Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sudah bisa.
0: Iya baik. Silakan dilanjutkan Pak Ustadz, ada sisa waktu kurang lebih 5 menit. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung apa yang disampaikan tadi bahwa setan dalam melancarkan aksinya untuk menyesatkan dan menggelincirkan manusia itu ya karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan ya, karena yang namanya langkah-langkah itu tentu tidak satu kali tetapi bertahap, seperti anak tangga, mulai dari tangga yang paling bawah sampai tangga yang paling atas. Maka ya tentu kita memahami bahwa syaitan dalam menyesatkan dan menggelincirkan manusia itu diawali dari hal-hal yang sifatnya sederhana dan ringan-ringan. Ya, diawali ketika misalnya makanan yang haram atau minuman yang haram itu diawali dari hal-hal yang sifatnya sedikit-sedikit atau yang rendah atau yang ringan sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan.
0: Oke, baik ya, Pak Ustadz.
1: Saya sebutkan tadi.
0: Iya, baik. Yeah. Tapi Pak Ustadz, nampaknya sudah ada telepon yang terhubung ya, dari pendengar Pak Ustadz, saya coba untuk angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam Mutiara Pagi.
0: Iya, baik. Silakan Pak Salman.
2: Ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada beberapa hal tadi yang disampaikan Ustadz itu saya coba cermati. Kemudian dalam Al-Qur'an yang ada juga itu yang dikatakan wala taqrabu zina.
1: Iya,
2: jangan dekat zina. Kemudian tolong dijelaskan itu. Kemudian ada juga dalam Al-Qur'an kalau tidak salah yang artinya seperti ini. Saya tidak tahu surat apa lagi itu. Gaulilah istrimu beserta dengan budak-budakmu. Coba tolong dijelaskan Ustaz berkaitan dengan ayat itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Pak Ustaz.
1: Baik, jadi yang pertama tentang ayat Al-Qur'an yang berbunyi la taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut adalah jangan mendekati. Artinya bukan hanya perbuatan itu atau dalam hal ini zina, tetapi sarana menuju ke sana pun itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya perbuatan itu yang dilarang, tetapi sarana atau fasilitas atau jalan-jalan menuju ke arah perzinahan itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kita sampaikan tadi, setan tidak langsung membuat kita jatuh pada titik yang paling besar itu. Ya, tetapi diawali dari hal-hal yang sifatnya sedikit atau yang rendah. Ya, contohnya mungkin diawali dari mengirim surat kalau dulu nih ya, atau mengirim WA dan seterusnya, memberikan hadiah-hadiah dan seterusnya, mengajak jalan. Maka termasuk dan dalam hal berduaan itu kan Nabi mengatakan tidaklah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu berduaan kecuali ketiganya itu adalah syaitan. Artinya setan selalu hadir untuk bisa membuat manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan pelanggaran. Jadi bukan hanya zinanya itu yang dilarang, tetapi sarana dan jalan menuju ke tempat itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat hari ini betapa banyak pelanggaran-pelanggaran ya yang kita lihat nampak dan nyata di mata masyarakat, ya, itu terjadi karena pembiaran sebenarnya seperti itu. Maka ya kita memohon kepada kita dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Ya kemudian tadi untuk mempergauli istri dan budaknya, di dalam Al-Qur'an
0: ya. Ya baik, bagaimana Pak Ustadz? Apakah masih termonitor Pak Ustadz? Oke baik, baik pendengar dan juga pemirsa, karena terjadi kendala teknis untuk pagi hari ini dan juga mengingat waktu kita yang terbatas untuk di pagi hari ini, insya Allah di pekan depan kita akan bisa menyambung kembali pembahasan di Mutiara Pagi pada hari ini dengan topik-topik yang tentunya masih terkait mengenai langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Dan akhir kata, saya Dwi Ardiana dan juga rekan Ucan yang bertugas pada pagi ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi pada pagi hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi bersama saya Dwita Ardiana. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah meminta kepada BKN agar layanan digital kepegawaian dibuka bertahap. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat mendorong transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 20 Agustus 2026.

0: Kita awali dengan berita pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah meminta kepada BKN agar layanan digital kepegawaian dibuka bertahap. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk membuka pemblokiran layanan digital kepegawaian secara bertahap. Permintaan tersebut disampaikan setelah Pemprov Sulawesi Barat memenuhi saran BKN untuk mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan Pemprov Sulawesi Barat telah bersurat kepada BKN untuk meminta pembukaan blokir karena masih terdapat ASN yang hak administrasi kepegawaiannya belum terlayani akibat pemblokiran tersebut. Menurut Junda, Pemprov Sulawesi Barat juga telah menjalankan upaya yang disarankan BKN dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kementerian Pan-RB sejak beberapa bulan yang lalu. Namun hingga saat ini, rekomendasi tersebut belum diterima. Junda menjelaskan, Pemprov Sulawesi Barat juga telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pan-RB untuk dapat memberikan rekomendasi terkait ASN yang terdampak proses mutasi sebelumnya untuk dapat diakomodasi melalui jabatan fungsional.
2: Ya, kita juga sudah melakukan upaya-upaya yang disarankan ya oleh BKN, yaitu melakukan ya permohonan pengajuan ya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita sudah lakukan, itu sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan rekomendasi tersebut. Apa rekomendasinya? Karena sebagian ya kita meminta untuk yang terdampak ya karena proses mutasi yang lalu itu kita alihkan pada jabatan-jabatan fungsional. Itu terakomodir.
1: Sambil menunggu keputusan tersebut, Pemprov Sulawesi Barat meminta BKN untuk membuka pemblokiran secara bertahap agar pelayanan administrasi kepegawaian tetap berjalan, khususnya bagi ASN yang tidak terdampak langsung kebijakan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia atau BWI Provinsi Sulawesi Barat untuk masa jabatan tahun 2026 hingga 2029. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan kami Marhadi Umar.
3: Hari ini saya melantik
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia atau BWI Provinsi Sulawesi Barat masa jabatan 2026 hingga 2029. Prosesi pengukuhan digelar bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat BWI di Ballroom Andi Depo lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 19 Agustus 2026. Suhardi Duka optimis bahwa kepengurusan BWI Sulbar yang baru saja dilantik mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi wakaf secara profesional dan transparan demi kemaslahatan umat. Menurutnya, wakaf yang disalurkan ke BWI bersifat abadi sehingga pahala dan amalnya akan terus mengalir. Suhardi Duka juga menekankan keberadaan lembaga pengelolaan wakaf yang kuat dapat menjadi pilar strategis dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan berbagai persoalan sosial ekonomi. Menurutnya, instrumen wakaf tidak hanya terbatas pada aset tanah atau bangunan, melainkan dapat dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu kesehatan, serta pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.
3: Hari ini saya melantik bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Badan Wakaf Indonesia, pengurus wakaf Sulawesi Barat. Saya yakin bahwa Badan Wakaf ini bisa bekerja dengan baik. Ini apa ya, kalau kita wakafkan sesuatu kepada Badan Wakaf itu abadi. Jadi sepanjang dunia ini ada, itu amalannya tetap akan berjalan. Olehnya itu perlu kita dorong karena lembaga ini bisa membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, menangani masalah kesehatan, memperbaiki pendidikan, dan bahkan menyelenggarakan pendidikan. Olehnya itu saya hadir dan memberikan support kepada pengurus yang baru dilantik.
4: Lebih lanjut, kata Suhardi Duka, Pemprov Sulbar siap memberikan dukungan penuh kepada pengurus BWI Sulbar yang baru saja dilantik. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itu adalah uang rakyat.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Barat Syakran Rudi saat diwawancara usai pihaknya menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan uang rakyat yang penggunaannya berkaitan dengan berbagai kegiatan di ruang publik. Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang telah dijalankan pemerintah membutuhkan konsultasi serta umpan balik dari masyarakat. Masukan tersebut penting untuk memastikan kebijakan maupun layanan publik dapat terus diperbaiki. Syakran menyebut, Forum Konsultasi Publik menjadi salah satu ruang untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk satuan kerja, lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan media. Ia menjelaskan, masukan dari publik dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, baik yang berkaitan dengan layanan teknis maupun kebijakan strategis pemerintah.
5: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itu adalah uang rakyat. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di ruang publik, maka tentu langkah-langkah yang sudah diambil dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu konsultasi, feedback dari masyarakat, dari ruang publik tentunya yang representatif nanti. Stakeholder, satuan kerja, kemudian dari lembaga swadaya masyarakat termasuk media. Sehingga kebijakan yang sudah dijalankan, apakah itu layanannya maupun yang bersifat teknis maupun kebijakan strategisnya membutuhkan feedback. Sehingga itu untuk perbaiki masa yang akan datang. Dalam konsep keuangan negara itu ada ruang evaluasi dalam tahun anggaran berjalan. Maka pola layanan pun itu dilakukan. Itu yang kami sebut forum konsultasi publik. Agar apakah kami bisa mendapat merisip feedback untuk kebijakan yang bersifat strategis. Tetapi hal-hal yang bersifat teknis layanan publik, kami lakukan konsolidasi di dalam, di lokal sini untuk perbaikan layanan publik kepada masyarakat.
6: Syakran menambahkan, dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat ruang evaluasi selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu,

0: Kayaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar resepsi kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat di lapangan Amakira Mamuju. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka mengatakan bahwa resepsi ini bukan sekedar penutup rangkaian peringatan kemerdekaan tahun 2026. Menurutnya, momentum ini untuk merefleksikan kembali perjalanan bangsa sekaligus memperkuat komitmen kemerdekaan dengan kerja nyata. Ia menekankan, 81 tahun Indonesia merdeka adalah perjalanan panjang yang tidak lahir dengan mudah. Menurutnya, kemerdekaan yang dinikmati hari ini adalah buah dari perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan keteguhan para pendahulu bangsa. Gubernur juga mengingatkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Meski begitu, dengan kesabaran dan persatuan mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga kabupaten, sampai ke desa harus bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk upaya pengentasan kemiskinan yang masih dialami sebagian masyarakat.
0: Bukan sekedar penutup acara dari rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Lebih dari itu, malam ini adalah momentum untuk merefleksi kembali perjalanan bangsa, mensyukuri kemerdekaan, sekaligus memperkuat komitmen kita dalam mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata. 81 tahun Indonesia merdeka merupakan perjalanan panjang yang tidak lahir dengan mudah.
1: Melalui resepsi kenegaraan ini diharapkan menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan menjalin keakraban antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat bersama saya Dwita Ardiana. Dan berikut informasi selanjutnya. Pelatih Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat melatih para pengibar dengan skenario darurat seperti terlilit. Dan latihan ini dilakukan agar prosesi upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tetap berjalan hikmat. Muhammad Ilham melaporkan.
4: Pelatih Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat melatih peserta menghadapi simulasi bendera salah lipat berubah posisi hingga terlilit saat pengibaran. Kesiapan itu disampaikan Muhammad Firman Oskandar dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Rabu 19 Agustus 2026 menyusul insiden serupa yang sempat terjadi di daerah lain. Ia menjelaskan simulasi tersebut sengaja dirancang agar peserta terbiasa mengatasi kendala teknis tanpa mengganggu jalannya upacara. Firman menyebut teknik penanganan darurat ini merujuk pada insiden bendera terlilit yang sempat terjadi di daerah Pamboang.
5: Jadi kami pelatih itu selalu berpikir untuk kemungkinan terburuk. Kami lakukan untuk adik-adik Paskibraka ini. Bahkan kami biasa benderanya salah lipat dan kami rubah posisi bendera pada saat dibaki. Itu untuk memberikan kesempatan buat adik-adik itu bisa mengatasi kendala-kendala seperti itu. Dan yang terjadi di daerah Pamboang itu luar biasa. Dia bisa mengambil tindakan seperti itu. Yang masuk dalam kategori itu yang paling urgent itu biasa kalau misalnya kondisi pada saat kalau bendera itu kan biasa kayak kemarin terlilit seperti itu. Adik-adik Paskibraka kan bisa. Yang biasanya yang urgen itu biasa kalau misalnya tidak diminta-minta. Adik Paskibraka itu tiba-tiba jatuh, pingsan, misalnya tidak kuat, itu baru bisa kami masuk. Selebihnya itu kalau terkait dengan bendera, adik-adik Paskibraka yang menyelesaikan.
4: Lebih lanjut, menurutnya petugas pembawa paki maupun pengibar bendera dibekali kemampuan mengubah posisi bendera secara cepat tanpa bantuan pelatih. Latihan antisipasi tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan menyeluruh agar prosesi pengibaran bendera merah putih tetap berjalan khidmat meski menghadapi kendala teknis. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Informasi berikutnya, Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat mendorong pembangunan lapas di daerah agar naik kelas menjadi 2A. Nur Azmi Saleh melaporkan.
6: Lapas terbuka juga belum ada di sini. Maka ini kita perlu mendorong pertama kepada pemerintah daerah, khususnya kepada gubernur dan perangkatnya dengan DPR.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat infrastruktur pemasyarakatan, termasuk pembangunan lapas baru dan peningkatan kelas sejumlah lembaga pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat Said Mahdar saat

0: Wawancara di rumah tahanan kelas 2B Mamuju, Rabu, 19 Agustus 2026 mengatakan, kondisi kapasitas lapas dan rutan di Sulawesi Barat secara umum masih relatif terkendali. Bahkan, kelebihan kapasitas di salah satu lapas di Polewali Mandar disebut hanya sekira 17%. Menurutnya, kondisi tersebut tidak menjadi persoalan besar apabila dilakukan penataan dan pembagian warga binaan sesuai kebutuhan masing-masing lapas. Namun, Said menilai, Sulawesi Barat masih memiliki keterbatasan dari sisi klasifikasi dan jenis lembaga pemasyarakatan. Hingga saat ini, Sulawesi Barat belum memiliki lapas kelas 2A maupun lapas terbuka. Selain lapas kelas 2A, menurut Said, keberadaan lapas terbuka dan lapas khusus narkotika juga perlu didorong untuk melengkapi sistem pemasyarakatan di Sulawesi Barat.
1: Kita di sini insya Allah tidak ada overkapasitas overload yang luar biasa. Kalau misalnya cuma satu-satu lapas yang ada di Pulau Wali, itu cuma 17% adalah overloadnya. Tidak sebagaimana lapas-lapas yang ada di tempat lain. Kalau dalam segi overload, kita tidak ada persoalan. Apabila nanti kita membagikan, karena di sini juga belum ada lapas kelas 2A, misalnya di Kabupaten maupun di provinsi juga belum ada. Lapas terbuka juga belum ada di sini. Maka ini kita perlu mendorong pertama kepada pemerintah daerah, khususnya kepada gubernur dan perangkatnya dengan DPR harus mendukung untuk bisa melahirkan satu lapas yang ada di sini, lapas narkotika, lapas terbuka, atau lapas-lapas dinaikkan kelas. Sehingga kalau kita melihat lapas yang ada di sini antara bumi dan langit.
0: Dirinya berharap pemerintah daerah, khususnya Gubernur Sulawesi Barat bersama jajaran dan DPRD Sulawesi Barat dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan fasilitas pemasyarakatan tersebut. Said menyebut, beberapa opsi yang dapat dikembangkan diantaranya pembangunan lapas narkotika dan lapas terbuka, serta peningkatan kelas lapas yang sudah ada. Menurutnya, penguatan sarana dan prasarana pemasyarakatan menjadi penting untuk mendukung pembinaan warga binaan, sekaligus memastikan pelayanan pemasyarakatan di Sulawesi Barat berjalan lebih optimal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Televisi Republik Indonesia atau TVRI Sulawesi Barat memperingati hari ulang tahun ke-15. Sebagai langkah memperkuat kreativitas dan juga kolaborasi. Muhammad Tahir Nirsyadam melaporkan.
3: Televisi Republik Indonesia atau TVRI Sulawesi Barat memperingati hari ulang tahun ke-15 dengan menggelar tasyakuran di studio TVRI Sulawesi Barat pada Rabu 19 Agustus 2026. Momentum tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus memperkuat kontribusi dan kolaborasi TVRI Sulawesi Barat terhadap para mitra. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat, Mahyar, mengatakan usia 15 tahun menjadi momentum bagi TVRI Sulawesi Barat untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Mahyar menambahkan, peringatan HUT ke-15 juga menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama dengan sejumlah pihak, khususnya sesama lembaga penyiaran publik.
4: Di umur 15 tahun ini saya berharap TVRI Sulawesi Barat akan mampu berkiprah lebih baik lagi. Kemudian pada kesempatan ini kita juga ingin melakukan kerjasama yang baik khususnya dengan RRI sebagai mitra kita dan begitu juga dengan Komdigi. Nah, banyak hal yang dapat kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas siaran TVRI. Dengan RRI, sejak setahun lalu kita memang sudah berupaya untuk melakukan kolaborasi untuk memproduksi paket bersama. Mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud.
3: Lebih lanjut, Mahyar berharap seiring bertambahnya usia, TVRI Sulawesi Barat dapat terus menghadirkan lebih banyak inovasi dan kreativitas dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. RRI Mamuju, Muhammad Ahendri Sadam melaporkan.
2: Mimpi Anika Humaira Asari sejak duduk di bangku sekolah dasar akhirnya terwujud usai ditunjuk menjadi pembawa baki bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Berikut informasi dari rekan kami Muhammad Ilham.
5: Mimpi Anika Humaira Asari sejak duduk di bangku sekolah dasar akhirnya terwujud usai ditunjuk menjadi pembawa baki bendera merah putih pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Siswi SMA Negeri 1 Mamuju itu mengaku menjadi anggota paskibraka merupakan cita-cita yang dipendamnya sejak kecil, jauh sebelum mengikuti seleksi resmi tingkat provinsi. Ia menyebut keberhasilan itu membawa kebanggaan tersendiri bagi keluarga dan sekolahnya. Anika menceritakan perasaannya saat pertama kali dinyatakan lolos sebagai anggota paskibraka provinsi dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju Rabu 19 Agustus 2026. Ia mengaku proses menjadi anggota paskibraka tidak mudah namun dijalani dengan sepenuh hati karena murni atas kemauan sendiri. Anika mempersiapkan diri hampir setahun penuh sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi. Setelah dinyatakan lolos, Anika kembali diuji lewat proses penunjukan sebagai pembawa baki posisi yang sangat krusial dalam barisan paskibraka. Sebelum dipercaya penuh sebagai pembawa baki utama, Anika sempat dilatih berbagai posisi lain termasuk sebagai anggota cadangan baki dan pembawa baki sesi sore. Ia mengaku posisi antar anggota paskibraka putri kerap ditukar selama masa latihan di sekolah.
6: Jujur, saya sangat senang karena menjadi paskibraka itu juga merupakan mimpi saya dari SD. Saya sangat bangga dan sangat bangga bisa membawa nama kabupaten dan sekolah dan nama orang tua juga, Kak. Sulit, tapi karena ini kemauan saya sendiri, jadi saya mempersiapkan diri dengan penuh, dengan hati yang penuh karena memang kemauan saya juga, Kak. Jujur, awalnya saya kayak gugup. Saya menguatkan diri karena ini juga salah satu tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Latihan saya bukan cuma di pembawa baki, saya sempat menjadi cadangan baki di pasukan 45, jadi pembawa baki sore juga, Kak. Kami di yang putri diberikan, putri yang lain diberikan kesempatan juga untuk latihan sebagai pembawa baki, Kak.
5: Lebih lanjut, pelatih paskibraka Ibda Muhammad Firman Oskandar menjelaskan proses seleksi pembawa baki melibatkan penilaian mental, kemampuan baris berbaris, dan kondisi fisik peserta. Sebanyak 32 dari 65 anggota paskibraka putri mengikuti tahap seleksi tersebut. Mimpi masa kecil Anika itu akhirnya terwujud penuh setelah upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Barat berlangsung sukses tanpa kendala. Ia berharap kisahnya dapat menginspirasi pelajar lain yang bercita-cita menjadi paskibraka. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Mendengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.go.id. Saya Dwita Ardiana mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mamuju pagi ini.
4: Mamuju

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara mendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sebuah lagu dari Ruth Sahanaya dengan judul Bawa Daku Pergi. Kira-kira di pagi hari ini Anda sudah bersiap-siap untuk pergi kemana? Dan menemani Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini, saya Dwita Ardiana akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dengan beragam informasi dan juga program acara menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Sudah lulus SMA, SMK, atau sederajat? Masih cari kampus berkualitas dengan biaya kuliah yang terjangkau? Saatnya bergabung bersama Universitas Sulbar Manarang Mamuju. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 3 dibuka mulai 20 Juli hingga 30 September 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran 100% gratis. Kuliah semakin ringan dengan berbagai pilihan beasiswa. Tersedia Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah khusus program studi manajemen dan hukum yang memberikan bantuan SPP sekaligus biaya hidup setiap semester. Selain itu, tersedia juga beasiswa LD2 Dikti dan beasiswa yayasan untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Universitas Sulbar Manarang juga memiliki akreditasi institusi baik dengan pilihan program studi S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Agribisnis, S1 Manajemen, S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, serta D3 Keperawatan. Didukung fasilitas kampus yang lengkap dan nyaman. Ayo, segera daftar. 50 pendaftar tercepat akan mendapatkan software eksklusif dari Universitas Sulbar Manarang. Daftar secara online melalui bit.ly/pmbunsuma2026. Untuk informasi lebih lanjut, melalui panitia PMB di 08124134 atas nama Nurmala Sinta. Universitas Sulbar Manarang Mamuju, kampus berkualitas, biaya terjangkau, masa depan gemilang.
1: Dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia bersama saya, menemani saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, tepat pukul 7 lewat 2 waktu Indonesia Tengah. Di pagi hari ini tentunya untuk mengawali hari lebih nikmat rasanya apabila kita sudah menikmati sarapan. Nah, berbicara mengenai sarapan, beberapa waktu belakangan ini tren sarapan yang sedang mulai banyak digemari oleh masyarakat ini diantaranya adalah rebusan atau kukusan. Dan untuk menu rebusan dan kukusannya ini bervariatif nih pendengar. Ada yang berisi dari ubi-ubian, ada juga jagung, dan ada juga kentang dan juga telur rebus. Nah, kalau Anda pendengar, seperti apa sarapan Anda di pagi hari ini? Dan jangan lupa untuk sarapan untuk mengawali pagi hari ini agar pagi hari ini bisa lebih fokus lagi dalam beraktivitas.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pendengar, bagi Anda yang berusia 16 hingga 25 tahun, atau selain Anda juga mungkin bisa nanti anggota keluarga Anda nih yang masih berusia 16 hingga 25 tahun dan gemar atau suka menyanyi, boleh mengikuti audisi Bintang Radio 2026. Ya, nanti untuk cara pendaftarannya bisa Anda lakukan secara langsung di website www.bintangradiorri.id atau melihat informasi selengkapnya di akun Instagram dari @RRI_Mamuju. Nantikan terus beragam informasi lainnya, dan tentunya bagi Anda yang ingin mendaftar, untuk segera mendaftar karena pendaftaran telah dibuka mulai dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026.

0: Sebuah wujud kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir melayani dan dekat dengan masyarakat.
1: Beragam kegiatan menarik telah disiapkan.
0: Aksi bersih-bersih di kawasan Jalan Arteri Mamuju, peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, serta kegiatan senam sehat bersama. Tak hanya itu, ada juga bazar UMKM yang akan meramaikan area Car Free Day di Arteri Mamuju. Dan sebagai bagian dari apresiasi terhadap seni dan budaya,
1: jangan lewatkan
0: Bintang Radio 2026, RRI Fest 2026, bersama RRI untuk Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, hubungi tim LPU RRI Mamuju di 0812-1026-9043.
1: RRI Mamuju.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

berusia 16 hingga 25 tahun dan suka menyanyi. Ini dia kesempatan kamu untuk bersinar di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Mamuju 2026 telah dibuka. Pendaftaran mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Siapkan suara terbaikmu dan jadilah bintang berikutnya.

0: Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.
1: Dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana yang setia menemani Anda di Mamuju pagi ini, dan waktu telah menunjukkan pukul 7 lewat 26 menit. Bagi Anda yang saat ini sudah sampai di lokasi tempat beraktivitas pada pagi hari ini, saya mengucapkan semangat untuk menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan untuk menambah semangat di pagi hari ini, ada informasi terkait dengan nilai ekspor dari minyak atsiri Indonesia yang disampaikan bahwa angkanya mencapai 348,7 juta US dollar pada tahun 2025. Hal ini tentunya mengalami peningkatan sebesar 34,4% dibandingkan dari periode di tahun 2024. Dan terkait dengan hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mendorong penguatan hilirisasi minyak atsiri untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun pendengar, mungkin Anda bisa terinspirasi dari informasi ini, di mana disampaikan bahwa saat ini minyak atsiri ini nilai penjualannya atau nilai ekspornya meningkat di tahun 2025 yang lalu, dan semoga di tahun 2026 ini juga bisa terus meningkat dan juga menjadi salah satu penguatan hilirisasi yang baru untuk kita semua. Dan informasi selengkapnya mengenai ekspor atsiri yang tembus 348,7 juta US dollar bisa Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju dalam Mamuju pagi ini. Dan pendengar, selain informasi mengenai nilai ekspor dari minyak atsir yang meningkat, ada kabar baik lainnya, yaitu terkait dengan TPP ASN yang ada di Mamuju Tengah. Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras menegaskan bahwa hak tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dipastikan tetap ada dan tetap dialokasikan. Dan ia juga membenarkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah sempat melakukan penyesuaian berupa pengurangan nilai TPP bagi para pegawai, dan kebijakan efisiensi tersebut diambil demi menjaga kestabilan dan keseimbangan kas daerah pada tahun anggaran berjalan. Semoga kabar ini menambah semangat Anda di pagi hari ini untuk beraktivitas, dan juga tentunya tidak mengurangi untuk tetap mengabdi pada negara dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat yang ada di Mamuju Tengah. Informasi selengkapnya mengenai TPP ASN di Mamuju Tengah dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

96 dan 100 Komori FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, masih di Mamuju pagi ini bersama saya Dwita Ardiana, berbicara mengenai aktivitas di pagi hari, tentunya sarana dan prasarana dan juga infrastruktur yang ada di sekitar kita ini menjadi hal penting yang dapat membantu dan juga menunjang aktivitas kita sehari-hari, termasuk dengan adanya program Jembatan Garuda yang telah mencapai progres pembangunan sebesar 49,9% hingga tanggal 28 Juli 2026. Dan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah terpencil, terisolasi, dan juga terdampak bencana. Mengenai hal tersebut, nanti dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat, kami akan berbincang lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi mengenai program Jembatan Garuda dan juga program akses infrastruktur bersama dengan Dandim 1418 Mamuju. Untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum, dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI dalam Warta Berita Nasional.
2: Itu ada 67 investor.
3: Dari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
5: Betul, Pak.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
7: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode